0: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GNB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh, selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
1: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
3: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
1: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
5: Itu cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing ya. Termasuk yang dilakukan di darat ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
4: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
6: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di dalam.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
7: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
4: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
8: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
9: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan, Pak, ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu, langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu, edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chan Hong menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Alhumaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtona di Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
11: Selamat pagi.
0: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
11: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya...

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Wih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Setelah tadi Anda ikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI, pendengar. Ya, masih bersama saya Ari di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini sudah menunjukkan pukul 9:35. Ya, dan kami juga telah terhubung bersama perakirawan dari BMKG Merauke yang akan melaporkan informasi terkait dengan perkiraan cuaca untuk hari ini ya di hari Rabu 12 Agustus 2026 untuk wilayah Merauke, Asmat dan juga Mapi selama 24 jam ke depan. Ya, halo selamat pagi Harun.
1: Halo selamat pagi Kak.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Oke, ya Harun, perkiraan cuaca ya untuk hari ini di hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 ini diperkirakan untuk 3 wilayah ya, Merauke, Asmat, Mapi selama 24 jam ke depan ini diperkirakan oleh BMKG akan seperti apa ini Harun? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar Pro 1 di RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Asmat. Edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Bersama saya, Harun Ar-Rasyid, inilah informasi cuaca selengkapnya. Mari kita awali informasi perkiraan cuaca dari wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya, di mana pagi hari ini di wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya diperkirakan akan berkondisi berawan. Siang hari nanti diperkirakan akan berkondisi hujan lokal atau hujan yang tidak merata. Malam hari diperkirakan akan berkondisi cerah berawan dan dini hari diperkirakan berkondisi berawan. Untuk suhu udara hari ini di wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya berkisar antara 23 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 58 sampai 95%. Dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Kemudian kita beralih ke informasi perkiraan cuaca untuk Kabupaten Mapi dan sekitarnya, di mana pagi hari ini diperkirakan di wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya berkondisi cerah berawan. Untuk siang hari nanti diperkirakan berkondisi berawan dan malam hari nanti diperkirakan cerah berawan serta dini hari diperkirakan berkondisi berawan. Untuk suhu udara hari ini di wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya berkisar antara 23 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 56 sampai dengan 93% dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan arah tenggara dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Selanjutnya kita masuk ke kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Merauke. Di mana perkiraan cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan pagi ini berkondisi cerah berawan dan siang hingga malam dan dini hari nanti diperkirakan juga masih berkondisi cerah berawan. Dengan suhu udara hari ini di wilayah Kabupaten Merauke berkisar antara 23 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai 93% dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Berikutnya kita masuk ke informasi perkiraan tinggi gelombang bagi Anda para nelayan, nahkoda, dan Anda yang beraktivitas di sektor maritim. Berikut adalah kondisi gelombang di wilayah perairan Kabupaten Merauke. Yang pertama untuk wilayah perairan Laut Asmat, diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,25 sampai 0,75 meter. Untuk perairan Laut Yosudarso, diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1,25 meter. Perairan Laut Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1 meter. Dan perairan Laut Arafuru bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai 1,25 meter. Selanjutnya kita masuk ke informasi pasang surut di wilayah Kabupaten Merauke. Bagi Anda masyarakat di pesisir pantai Merauke, berikut adalah fluktuasi air laut hari ini. Untuk pasang maksimum akan terjadi pada siang hari setinggi 4,7 meter pada pukul 14.00 WIT dan pasang maksimum kedua akan terjadi pada tengah malam nanti setinggi 5 meter pada pukul 00.00 WIT. Sedangkan untuk surut minimum akan terjadi pada malam hari setinggi 3,4 meter pada pukul 18.00 WIT dan untuk surut minimum kedua akan terjadi esok pagi hari setinggi 0,4 meter pukul 8.00 WIT. Kemudian untuk perkiraan cuaca esok hari Kamis 13 Agustus 2026 diperkirakan cuaca di wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Merauke akan berkondisi berawan. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat membantu Anda semua dan tetap waspada terhadap segala kemungkinan perubahan cuaca yang dapat terjadi. Saya Harun Rasid, perkiraan hari ini undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali di pembaruan cuaca berikutnya. Terima kasih, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Harun atas laporannya dan sukses selalu ya bersama rekan-rekan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan kali ini di cek fakta pendengar. Ya, kami akan berbagi informasi. Ya, ini ada dua fakta yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Yaitu yang pertama terkait juga dengan vaksin hepatitis B ini berbahaya dan sebabkan kematian bayi, apakah itu benar? Nah, beredar unggahan video di media sosial ya, di Meta, yang menampilkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari membahas vaksin hepatitis B. Dan dalam video ini dia menyebut vaksin hepatitis B yang diberikan kepada bayi berbahaya dan mengaitkannya dengan sejumlah laporan kematian serta kejadian serius di Amerika, pendengar. Nah, faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin hepatitis B berbahaya dan menyebabkan kematian pada bayi berdasarkan keputusan CDC/ACIP ya, serta data VAERS adalah tidak benar. Nah, ini dilansir ya dari tirto.id. Ya, dalam video tersebut memang terdapat pernyataan bahwa ACIP melakukan pemungutan suara 8 sampai 3 pada Desember 2025. Ya, namun keputusan itu tidak menyatakan bahwa vaksin hepatitis B menyebabkan kematian. Nah, angka kematian dan kejadian serius yang disebut merupakan laporan VAERS yang tidak dapat digunakan untuk membuktikan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kejadian ini. Ya, bukti keamanan yang ditinjau CDC justru tidak menemukan perbedaan kematian antara bayi yang menerima vaksin hepatitis B dan yang tidak menerima vaksin. Ya, jadi ini informasi yang tidak benar ya, yang menyebutkan bahwa vaksin hepatitis B berbahaya dan menyebabkan kematian bayi adalah berita bohong atau hoax. Ada berita yang menarik untuk Anda ketahui, ya, ini ada unggahan, ya, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa pemerintah resmi menghapus sejumlah program bantuan sosial dan jaminan sosial. Nah, seluruh dana bansos dikabarkan dialihkan untuk membiayai proyek makan bergizi gratis atau MBG. Nah, faktanya, klaim ini bahwa Presiden Prabowo dan Kementerian Sosial resmi menghapus bantuan langsung tunai atau BLT, program Keluarga Harapan PKH dan bantuan pangan non tunai atau BPNT, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS, Kartu Indonesia Pintar KIP hingga program Indonesia Pintar PIP karena seluruh anggarannya dialihkan untuk proyek makan bergizi gratis adalah hoax, pendengar. Nah, dilansir dari tempo.com ya. Kendati proyek MBG menyedot anggaran besar dari APBN, pemerintah tetap mengalokasikan dana untuk bantuan sosial. Tidak ada keputusan resmi pemerintah yang menghapus program-program ini. Dan program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non-tunai, BPNT, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Kartu Indonesia Pintar, sampai program Indonesia Pintar masih menggunakan bagian dari program perlindungan sosial. Ya, jadi narasi-narasi di media sosial yang mengatakan bahwa pemerintah resmi menghapus sejumlah program bantuan sosial dan jaminan sosial untuk dialihkan ke MBG itu adalah berita bohong atau hoax, pendengar. Ya, itu dia informasinya untuk Anda. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: belum.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Hei, sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Aduh, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul, Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

19 Agustus, Hari Gajah Sedunia. Hari Gajah Sedunia didirikan pada tahun 2011 oleh Patricia Sims dan Michael Clark bersama Yayasan Reintroduksi Gajah Thailand serta lebih dari 100 organisasi konservasi gajah di seluruh dunia. Hari Gajah Sedunia pertama kali dirayakan pada 12 Agustus 2012. Latar belakang dicetuskannya Hari Gajah Sedunia tanggal 12 Agustus dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran global tentang masalah yang dihadapi gajah Afrika dan Asia. Setiap tahun, hari ini diperingati untuk menunjukkan dukungan dan membawa kesadaran untuk melindungi gajah di seluruh dunia. Ada banyak cara untuk berpartisipasi merayakan Hari Gajah Sedunia untuk membawa kesadaran pada rintangan yang dihadapi gajah setiap hari. Membangkitkan kesadaran publik adalah kunci untuk membantu gajah bertahan hidup. Adapun kegiatan yang bisa dilakukan untuk memeriahkan peringatan Hari Gajah Sedunia yang setiap tahunnya antara lain mendukung organisasi satwa liar, penelitian gajah, dan konservasionis, membantu menjaga dan melestarikan habitat yang aman dan sehat bagi populasi gajah, serta mengunjungi kebun binatang setempat bersama keluarga untuk mengetahui, mengagumi keindahan dan sikap lembut gajah. Peringatan Hari Gajah Sedunia ini untuk mengangkat upaya konservasi dan isu-isu berkaitan habitat gajah, serta meningkatkan kesadaran tentang kesejahteraan dan perlindungan gajah.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Merauke Pagi Ini. Merauke Pagi Ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke Pagi Ini.
1: Sanksi, program acara yang berisikan informasi terkait edukasi dan advokasi publik dalam mencegah praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana korupsi. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, berikan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di saat ini. Dan selanjutnya mendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung pembukaan rapat paripurna DPR Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan materi LKPJ Bupati Merauke tahun anggaran 2025, LHP BPKRI dan Raperda Kabupaten Merauke bersama reporter Jessica Ardana. Ya, silakan Jessica.

0: reporter RRI Jessica Ardana dalam agenda pembukaan rapat paripurna DPR Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan materi LKPJ Bupati Merauke tahun anggaran 2025, LHP BPKRI dan Raperda Kabupaten Merauke tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2025. Dan saat ini telah hadir juga Bupati Kabupaten Merauke yaitu Bapak Yosef Bladik Kipsi, kemudian juga Wakil Bupati Merauke Ibu Fauzun Nihaya.
1: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi. Yang terhormat Bupati Merauke, yang terhormat Wakil Bupati Merauke, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3, anggota DPRD Kabupaten Merauke yang saya hormati, staf ahli, asisten sekda Kabupaten Merauke, para kepala OPD, kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke, kepala distrik Merauke, para lurah, hadirin yang saya hormati, pimpinan rapat paripurna dewan yang kami muliakan, berdasarkan catatan daftar hadir anggota dewan pada pembukaan.
0: Dan saat ini pendengar RRI dimanapun Anda berada, Anda tengah mendengarkan pembukaan acara yang dipimpin oleh pemimpin rapat yaitu Ketua DPR Kabupaten Merauke Bapak Samuel Markus Mugojay.
1: LHP BPKRI dan Raperda Kabupaten Merauke tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2025 hari ini Rabu 12 Agustus 2026 kami laporkan bahwa jumlah anggota yang hadir sebanyak 34 orang dari jumlah 38 orang anggota dewan. Tidak hadir 4 orang anggota dewan masing-masing. 3 orang berhalangan hadir atas izin pimpinan. Atas nama yang terhormat Anas ST asal Partai PDIP. 2, yang terhormat Amiruddin Sutompo asal Partai PDIP. 3, yang terhormat Gerson Alfian F. Silubun asal Partai Nasdem. 1 orang ditunggu kehadirannya, yang terhormat Ferdinandus Tadu Mause asal Kelompok Khusus. Demikian laporan kehadiran yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

0: Anda baru saja kita mendengarkan laporan kehadiran yang dibacakan langsung oleh pemimpin rapat
1: dan juga Ketua DPR Kabupaten Merauke Samuel Markus Mukucai.
2: Dilanjutkan dengan sambutan Ketua Dewan.
0: Dan saat ini sesaat lagi kita akan mendengarkan sambutan Ketua DPR Kabupaten Merauke Bapak Samuel Markus Mukucai.
3: Yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan Kabupaten Merauke, berdasarkan catatan daftar hadir anggota Dewan pada pembukaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan materi LKPJ Bupati Merauke tahun 2025 LAPBK RI dan Raperda Kabupaten Merauke tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2025 hari ini Senin 10 Agustus 2026

dilakukan oleh Sekretaris Dewan sebanyak 34 orang yang hadir dari jumlah 38 orang anggota Dewan. Sesuai pasal 135 ayat 1 huruf D Peraturan Tata Tertib DPR Kabupaten Merauke, kami nyatakan bahwa quorum telah tercapai. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan materi LKPJ Bupati Merauke tahun 2025 LAPBKRI

0: dibuka dan terbuka untuk umum.
1: Iya, pendengar, baru saja kita mendengarkan pemimpin rapat Samuel Markus Mugujay membuka langsung pembukaan rapat paripurna DPR Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan materi LKPJ Bupati Merauke tahun anggaran 2025, LHP BPKRI dan Raperda Kabupaten Merauke tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2025. Dan saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua DPR Samuel Markus Mugujay.
0: Saudara Wakil Bupati Kabupaten Merauke, yang saya hormati para Wakil Ketua DPR Kabupaten Merauke, yang saya hormati Ketua Komisi 1 dan anggota, Ketua Komisi 2 dan anggota, Ketua Komisi 3 dan anggota, Ketua Komisi 4 dan anggota DPR Kabupaten Merauke, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, yang saya hormati para asisten staf ahli bupati, para pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Merauke, hadirin undangan serta seluruh masyarakat Kabupaten Merauke yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan penyertaannya kita dapat hadir dalam rapat paripurna DPR Kabupaten Merauke dalam keadaan sehat untuk melaksanakan salah satu tugas konstitusional dan kelembagaan yang sangat penting, yakni memastikan penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan keuangan daerah, serta pelayanan kepada masyarakat berjalan secara transparan, akuntabel, tertib, dan bertanggung jawab. Rapat paripurna pada hari ini menjadi pintu masuk bagi pembahasan beberapa dokumen strategis yang saling berkaitan, yaitu laporan hasil pemeriksaan BPK mengenai pengelolaan pajak dan retribusi daerah 2024-2025, laporan hasil pemeriksaan BPK mengenai sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tahun 2025, serta rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Bagi DPRK, seluruh dokumen tersebut tidak boleh dipandang hanya sebagai pelengkap administrasi atau agenda rutin tahunan. Dokumen-dokumen ini merupakan instrumen akuntabilitas publik yang harus dibaca secara utuh. Apakah program yang dijanjikan benar-benar dilaksanakan? Apakah anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran? Apakah pendapat daerah dikelola optimal? Apakah sistem pengendalian bekerja? Serta apakah setiap tindakan pemerintah telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan? Hadirin yang saya hormati, dalam kaitannya dengan LKPJ tahun 2025, perlu kami tegaskan mekanisme dan batas waktunya secara tepat. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRK dalam rapat paripurna paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Setelah LKPJ diterima DPRK, melakukan pembahasan paling lambat 30 hari dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan, serta melaksanakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Karena itu, pembahasan LKPJ harus berorientasi pada kinerja, bukan semata-mata pada serapan anggaran. DPRK perlu menilai keterkaitan antara target dan realisasi. manfaat program bagi masyarakat, kualitas pelayanan publik, penyelesaian persoalan prioritas di kampung dan distrik, serta konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan rencana pembangunan daerah. Hasil pembahasan tersebut selanjutnya menjadi rekomendasi DPRK bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Demikian pula terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, kita perlu menjaga disiplin waktu dan disiplin substansi. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur bahwa kepala daerah menyampaikan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRK dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Raperda tersebut kemudian dibahas bersama kepala daerah dan DPRK untuk memperoleh persetujuan bersama, dan persetujuan bersama itu harus dilakukan paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, harus dipahami secara tegas tenggat waktu 3 bulan berkaitan dengan penyampaian LKPJ setelah diterima DPRK mempunyai waktu paling lambat 30 hari untuk membahasnya. Sementara itu, untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penyampaian Raperda paling lambat 6 bulan dan persetujuan bersama paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ketetapan jadwal ini merupakan bagian dari kepatuhan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. DPRK mengharapkan agar mekanisme pembahasan kedua dokumen tersebut dilaksanakan secara tertib melalui alat kelengkapan dewan sesuai dengan masing-masing, didukung data yang lengkap dan dapat diuji. Penjelasan yang terbuka dari perangkat daerah serta yang fokus pada masalah dan solusi. Perbedaan pendapat dalam pembahasan adalah hal yang wajar, namun tujuan akhirnya harus sama, yakni memperbaiki tata kelola dan peningkatan pemanfaatan APBD bagi masyarakat Merauke. Saudara Bupati, para anggota dewan dan hadirin yang kami hormati, terkait LAPBK mengenai pajak dan retribusi daerah, DPRK memberikan perhatian khusus karena pajak dan retribusi merupakan salah satu pondasi kemandirian fiskal daerah. Hasil pemeriksaan hendaknya dijadikan momentum untuk menilai basis data wajib pajak dan wajib retribusi, pemutahiran kontensi, penetapan dan penagihan, rekonsiliasi, penerimaan, pemanfaatan sistem digital, pengawasan terhadap kebocoran penerimaan, serta kepastian bahwa seluruh pungutan memiliki dasar hukum dan dilaksanakan sesuai ketentuan. Kami mendorong pemerintah Kabupaten Merauke agar peningkatan pendapatan asli daerah tidak dilakukan dengan membebani masyarakat secara tidak profesional, melainkan melalui pengelolaan potensi yang lebih akurat, pelayanan yang lebih mudah, dan perluasan kepatuhan, penutupan celah kebocoran, dan peningkatan profesionalitas aparatur, optimalisasi pendapatan harus berjalan seiring dengan kebaikan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat dan dunia usaha. Terhadap LAPBK mengenai sistem pengendalian internet dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, DPRK menegaskan bahwa temuan pemeriksaan harus ditindaklanjuti secara serius, terukur dan tepat waktu. Sistem pengendalian internet yang kuat adalah benteng pertama untuk mencegah kesalahan, kebocoran, ketidakpatuhan dan risiko kerugian daerah. Karena itu, setiap rekomendasi BPK perlu diterjemahkan ke dalam rencana aksi yang jelas. Penanggung jawab yang pasti serta kepatuhan penyelesaian yang dapat dilaporkan secara berkala. Kami juga mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan mengenai tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK paling lambat 60 hari laporan hasil pemeriksaan BPK paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima DPRK akan menjalankan fungsi pengawasan agar tidak lanjut tersebut tidak berhenti pada pemenuhan administrasi tetapi benar-benar memperbaiki sistem dan mencegah temuan yang sama berulang kembali. Hadirin yang saya banggakan, pada kesempatan ini DPRK Kabupaten Merauke menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Merauke beserta seluruh jajaran atas capaian opini tanpa wajar, opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025. Capaian tersebut merupakan WTP ke-11 bagi Kabupaten Merauke dan patut kita hargai sebagai hasil kerja bersama dalam menjaga kualitas penyajian laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian opini WTP tidak boleh membuat kita berpuas diri. WTP adalah penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar pemeriksaan dan bukan berkaitan tindak terdapat catatan atau ruang perbaikan. Karena itu, penghargaan terbaik atas capaian WTP adalah mempertahankannya. Melalui perbaikan sistem, menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, meningkatkan kepatuhan, memperkuat pengawasan internal dan memastikan setiap rupiah APBD menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. DPRK juga mengajak seluruh perangkat daerah agar pembahasan paripurna dan pembahasan lanjutan tindak pidana tidak dipandang sebagai forum saling menyalahkan. Forum ini harus menjadi ruang evaluasi bersama. Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan data dan penjelasan yang lengkap, sedangkan DPRK berkewajiban menguji, mengkritisi, dan memberikan rekomendasi secara objektif. Semangat kita adalah kemitraan yang kritis dan konstruktif demi tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Kita ingin agar APBD Kabupaten Merauke benar-benar hadir untuk menjawab kebutuhan rakyat, memperbaiki layanan pendidikan dan kesehatan, memperkuat ekonomi masyarakat, meningkatkan konektivitas dan infrastruktur dasar, memperluas pelayanan di distrik dan kampung, melindungi kelompok rentan, memperkuat kapasitas orang asli Papua, serta mendorong pembangunan yang adil dan serta merata dari kota sampai wilayah terjauh. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, rapat paripurna ini juga berlangsung menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR Kabupaten Merauke, saya menyampaikan selamat menyongsong hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita maknai kemerdekaan bukan hanya dengan upacara dan perayaan, tetapi dengan kerja yang jujur, pelayanan yang adil, pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab, serta keberanian memperbaiki kekurangan demi kesejahteraan rakyat. Semangat kemerdekaan harus menguatkan komitmen kita Merauke dalam semangat Isakut Dekai, Isakut Kai, satu hati, satu tujuan, serta memastikan pembangunan daerah menjadi bagian nyata dari cita-cita Indonesia yang maju, berdaulat, hadir, dan sejahtera. Akhirnya, saya mengajak seluruh anggota DPRK, pemerintah daerah, dan seluruh pihak yang terlibat agar mengikuti rangkaian paripurna dengan sungguh-sungguh. Semoga seluruh proses pembahasan pada paripurna ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan serta rekomendasi yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Merauke. Demikian sambutan kami, sampaikan semoga peraturan daerah yang ditetapkan dapat diberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Merauke dan menjadi landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak. Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Namo Buddhaya.
1: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun yang berada, baru saja kita dengarkan bersama sambutan dari pemimpin rapat yang juga merupakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke, Bapak Samuel Markus Mugujai. Tadi disampaikan bahwa DPR ingin terkait LHP BPK ini mengenai pajak dan retribusi daerah, DPRK memberikan perhatian khusus karena pajak dan juga retribusi merupakan salah satu fondasi kemandirian fiskal daerah. Hasil pemeriksaan hendaknya diharapkan dijadikan menjadi momentum untuk membenahi basis data wajib pajak dan wajib retribusi, pemutakhiran potensi, penetapan dan penagihan, rekonsiliasi penerimaan, pemanfaatan sistem digital, serta kepastian bahwa seluruh pungutan memiliki dasar hukum dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Dan saat lagi akan kita dengarkan sambutan dari Bupati Merauke, yaitu Bapak Yosef Bladip Kepse.
2: Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan para anggota DPR Kabupaten Merauke,

Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, yang kami hormati Asisten Sekda dan staf ahli Bupati Merauke, yang kami hormati pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke, dan yang kami hormati insan pers serta seluruh hadirin yang kami hormati dan pendengar RRI Merauke yang kami kasihi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mengawali penjelasan ini, marilah kita bersama-sama menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir mengikuti sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tentang pelaksanaan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2025. Penjelasan tindak lanjut terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Kita patut bersyukur karena kita semua masih diberikan kesehatan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Terlebih khusus lagi, kita dapat melaksanakan tugas pengabdian kita kepada seluruh masyarakat di bumi Animhai yang tercinta ini. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia serta pendengar RRI Merauke yang kami kasihi. Laporan keterangan pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksana peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahun anggaran, kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat daerah. LKPJ ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama tahun anggaran 2025. Kami menyampaikan capaian kinerja, realisasi anggaran, serta berbagai program prioritas yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Pemerintah Kabupaten Merauke menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dokumen ini

garing PPD titik 01 garing 05 garing 2026 tanggal 29 Mei 2026 terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Papua Selatan. Kabupaten Merauke berhasil mempertahankan optimi wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ke-11 kalinya secara berturut-turut dengan kriteria sebagai berikut. 1. Laporan keuangan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah atau SAP. 2. Efektivitas terhadap sistem pengendalian intern atau SPI. 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan 4. Kecukupan terhadap pengungkapan catatan atas laporan keuangan. Terhadap resum hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Selatan, pemerintah daerah telah menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat sistem pengendalian intern, serta melakukan penyempurnaan terhadap tata kelola pemerintahan sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, terhadap rekomendasi yang masih dalam proses penyelesaian, pemerintah daerah akan terus melakukan koordinasi dan pemantauan secara intensif kepada perangkat daerah terkait, sehingga seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara optimal dan tepat waktu. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia serta pendengar RRI Merauke yang kami kasihi. Selanjutnya berkenaan dengan realisasi kinerja keuangan dalam laporan realisasi anggaran tahun 2025 yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Selatan dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Pendapatan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025 sebesar 2.390.990.546.456.459.23 atau 98.82% dari anggaran pendapatan daerah sebesar 2.334.479.541.197. Realisasi pendapatan daerah tersebut berasal dari pendapatan asli daerah sebesar 254.380.605.895.34 rupiah. Pendapatan transfer sebesar 1.940.809.988.071.08 rupiah. Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 111.799.952.492 rupiah. Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 112 miliar

0: 764.225.281.17 rupiah atau lebih rendah 4.66% dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 sebesar 2.419.755.271.740.740.40 rupiah. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan nasional oleh pemerintah pusat terkait transfer ke daerah. 2. Belanja daerah. Belanja daerah. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi belanja daerah tahun anggaran 2025 sebesar 2.231.233.952.025.40 rupiah atau sebesar 92.81% dari anggaran belanja daerah sebesar 2.403.992.933.575 rupiah. Belanja daerah tahun anggaran 2025 terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi terrealisasi sebesar 1.646.347.671.076.04 rupiah atau sebesar 95.69% dari anggaran sebesar 1.720.490.022.780 rupiah. Belanja modal terrealisasi sebesar 304.672.172.000 rupiah atau sebesar 84.83% dari anggaran sebesar 359.136.704.965 rupiah. Belanja tak terduga tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar 36.559.530 rupiah. Namun sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 tidak terdapat realisasi sehingga tingkat realisasinya sebesar 0%. Selanjutnya, belanja transfer terrealisasi sebesar 280.214.108.909 rupiah atau sebesar 86.40% dari anggaran sebesar 324.329.646.300 rupiah. Secara keseluruhan, realisasi belanja daerah tahun anggaran 2025 sebesar 2.231.233.952.025.40 rupiah. Sedangkan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2024 sebesar 2.394.503.881.239.28 rupiah. Dengan demikian, realisasi belanja daerah tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 163.269.929.214.214 rupiah 24 sen 24 sen dibandingkan dengan tahun anggaran 2024. 3. Pembiayaan. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan pemerintah daerah Kabupaten Merauke terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada tahun anggaran 2025, pembiayaan dianggarkan sebesar 69.513.392.378 rupiah. Realisasi pembiayaan tahun anggaran 2025 sebesar 71.391.702.495 rupiah 61 sen. Sedangkan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar 48.512.001.877 rupiah 49 sen. 4. Sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA. SILPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Pada tahun anggaran 2025, pemerintah daerah merencanakan anggaran agar anggaran yang telah ditetapkan dapat direalisasikan secara optimal. Namun dalam pelaksanaannya, tidak seluruh anggaran dapat terserap, sehingga menimbulkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran 2025 senilai 147.148.296.929 rupiah 80 sen. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah masih terdapat berbagai tantangan dan kekurangan yang perlu terus diperbaiki. Oleh karena itu, pemerintah daerah sangat mengharapkan masukan, saran dan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke sebagai mitra strategis pemerintah daerah yang akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam meningkatkan kinerja serta kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada masa yang akan datang. Sidang dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, serta pendengar RRI Merauke yang kami kasihi. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus bekerja keras, memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan DPR Kabupaten Merauke, serta seluruh elemen masyarakat, dan senantiasa menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam melaksanakan amanah pemerintahan demi mewujudkan pembangunan daerah dan pelayanan publik yang semakin baik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Merauke. Sidang dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia serta pendengar RRI Merauke yang kami kasihi. Sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang terhormat atas dukungan dan kerjasama yang telah diberikan. Akhirnya, sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kelemahan, marilah kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita diberikan kekuatan, kesehatan dan keteguhan iman untuk semakin memperkuat kemitraan dan kerjasama yang sehat, konstruktif sebagai orang-orang yang telah memperoleh kepercayaan dari masyarakat. untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di tanah Animha. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita sekalian. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om. Sadu Sadu Sadu. Merauke, 12 Agustus.
1: Realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2024 sebesar 2.306.990.546.459.23 sen.
2: Para Bapak Ibu pimpinan dipersilakan untuk mengambil tempat.
1: Ya, saat ini akan dilakukan foto bersama penyerahan materi rapat acara sidang rapat paripurna DPR pada pagi hari ini. Dan selanjutnya tadi disampaikan juga pendengar bahwa untuk realisasi belanja daerah pada tahun anggaran 2025 sebesar 2.231.233.952.045.04 sen. Dan juga kemudian untuk pembiayaan pada tahun anggaran 2025, pembiayaan dianggarkan sebesar 69.513.392.308 rupiah. Dan untuk sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa menimbulkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran 2025 senilai 147.148.296.929.80 sen. Dan dalam hal ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus bekerja keras memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan DPR Kabupaten Merauke serta seluruh elemen masyarakat dan senantiasa menjunjung

0: bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Merauke. Dan saat ini tengah dilakukan sesi foto bersama oleh seluruh jajaran pimpinan, mulai dari Bupati Merauke Bapak Yosef Bladip GFC, kemudian juga Wakil Bupati Merauke Ibu Fauzuni Hayah, dan juga Ketua DPR Kabupaten Merauke Samuel Markus Mugucai. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Anda tengah mendengarkan siaran langsung pembukaan rapat paripurna DPR Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan materi LKPJ Bupati Merauke tahun anggaran 2025. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa. Ya, tadi sebelum doa juga kita telah mendengarkan sambutan dari Bupati Merauke terkait penjelasan tentang LKPJ Bupati tahun 2025, yaitu laporan hasil pemeriksaan BPK RI dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dan saat ini, sesaat lagi kita akan mendengarkan doa bersama yang dipimpin oleh pemuka agama Kristen Protestan.
1: Kami panjatkan syukur, limpah terima kasih kami kepada-Mu, ya Allah Bapa di surga, dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah menganugerahkan kehidupan dan keselamatan bagi kami. Saat ini, kami semua sebagai orang-orang yang diperkenankan Tuhan, sebagai orang-orang hebat yang dihebatkan oleh Tuhan, pemerintah Kabupaten Merauke, Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati Sekda, orang-orang hebat yang dihebatkan Tuhan, Ketua DPR Kabupaten Merauke, Wakil 1, 2, 3, Sekda, para pegawai di kantor DPR Kabupaten Merauke, bersama dengan Forkompinda Kabupaten Merauke. Kami ada di tempat ini sebagai utusan Tuhan, karenanya kami yakini bahwa pemilihan dan pengutusan ini merupakan amanah dari Tuhan melalui seluruh rakyat. Karenanya kami bermohon, ya Tuhan, karuniakan kepada kami kuat, sehat, dan panjang umur. Berikan bagi kami semua sebagai perwakilan rakyat yang duduk di DPRD Kabupaten Merauke, berikan bagi kami semua hikmat dan kebijaksanaan, supaya dalam melaksanakan tugas-tugas ini, kami mengingat bahwa kami membutuhkan Tuhan sepanjang karya dan kerja kami, dan pada akhirnya, kami pun akan mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan kami selama kami hidup di dunia ini. Ya Bapa di surga, saat ini akan dilaksanakan rapat paripurna DPR Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan materi LKPJ Bupati tahun anggaran 2025, LHP BPK RI dan Raperda Kabupaten Merauke tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Merauke tahun 2025. Kami mohon, ya Tuhan, seluruh pelaksanaan rapat paripurna di saat ini, kami meminta hikmat, kami meminta kebijaksanaan. Tolong pada kami sebagai orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kemajuan daerah ini, supaya biarlah dalam rapat ini berlangsung dengan aman, lancar, penuh dengan suasana kekeluargaan dan damai sejahtera Allah, supaya yang menjadi tujuan daripada rapat paripurna ini dapat berlangsung dengan segala baik. Kami berdoa bagi seluruh masyarakat Kabupaten Merauke, bagi pemerintah, kami berdoa bagi kota di mana kami ada. Tuhan karuniakan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, supaya semua yang mendiami bumi Anumha ini memiliki berkat yang Tuhan karuniakan melalui pemerintah Kabupaten Merauke, melalui DPRD Kabupaten Merauke. Awal hingga selesai pelaksanaan rapat paripurna DPR Kabupaten Merauke di saat ini, kami dasari hanya di dalam nama Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dan pada akhirnya kami mohon berkat dari Tuhan. Kepada kami semua dikaruniakan berkat Allah, kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai memberkati kami semua, baik sebagai DPRD Kabupaten Merauke, pemerintah Kabupaten Merauke, semua anggota DPR, semua tamu undangan Forum Pimda Kabupaten Merauke, semuanya hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.
0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita mendengarkan doa bersama yang dipimpin oleh pemuka agama Kristen Protestan. Dan tadi juga sudah kita dengarkan seluruh sambutan dari Ketua DPR Kabupaten Merauke dan juga Bupati Kabupaten Merauke. Dan saat ini kita akan mendengarkan pernyataan dari pimpinan rapat, yaitu Ketua DPR Kabupaten Merauke, Samuel Markus Mukujai.
2: Yang saya hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati, rapat paripurna dewan dan hadirin yang kami muliakan, rangkaian acara pembukaan rapat paripurna dewan perwakilan rakyat Kabupaten Merauke hari ini selesai. Kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, kami sampaikan terima kasih atas kehadiran dalam mengikuti acara pembukaan rapat paripurna dengan penuh perhatian. Hadirin serta rapat paripurna dewan yang kami muliakan, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna dewan perwakilan rakyat Kabupaten Merauke pada hari ini, Rabu 12 Agustus 2026, kami nyatakan diskor. Kepada saudara bupati, wakil bupati, sekretaris daerah Kabupaten Merauke, dan para hadirin sekalian, acara rapat paripurna selanjutnya sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan. Selanjutnya kami mengundang saudara bupati, wakil bupati, saudara sekretaris daerah, staf ahli bupati, asisten sekda, dan para pimpinan OPD serta hadirin sekalian.

pansus LHPPK tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah tahun 2024-2025, laporan pansus LHPPK tentang sistem pengendalian lingkaran dan

0: yang akan dilaksanakan pada hari ini, Senin 12 Agustus 2026 pukul 12.00. Terima kasih. Demikian acara pembukaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke telah selesai. Terima kasih. Salam Tuhan memberkati kita sekalian.
1: Demikian acara pembukaan rapat paripurna pada pagi hari ini selesai.
2: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita mendengarkan seluruh rangkaian

0: 2025. Dan tadi baru saja kita mendengarkan bahwa disampaikan oleh Ketua Pimpinan Rapat atau Ketua DPR Kabupaten Merauke Samuel Markus Mugigai bahwa rapat selanjutnya yaitu rapat paripurna pertama dengan agenda laporan pansus Dewan terhadap LKPJ Bupati Merauke tahun anggaran 2025, laporan pansus LHP BPK tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah tahun 2024-2025, serta laporan pansus LHP BPK tentang sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tahun 2025 dan laporan pansus terhadap Raperda Kabupaten Merauke tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang akan dilaksanakan pada hari ini juga pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dengan demikian, saya Jessica Ardana selesai melaporkan kembali ke studio.
1: Merauke siang ini.
2: Sukses akan kita peroleh ketika kita menekuni pekerjaan itu dengan totalitas dan tidak mengukur penghasilan serta fasilitas yang akan kita dapatkan.
3: Sukses berarti berani menanggung risiko sebagai konsekuensi dari pekerjaan kita dan terus berjuang dengan tidak menghindari risiko tersebut.
4: Sukses juga perlu adanya pembenahan, pembaharuan yang profesional dan menghemat waktu.
5: Pesan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

satu RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Nah, untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke ya, dan lagu-lagu hiburan masih coba kami hadirkan untuk Anda. Nah, untuk itu pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke.

Aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Oke, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Dan saat ini sudah pukul 11.24. Ya, waktunya untuk saya pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya sudah mendengarkan siaran kami mulai dari pagi hingga saat ini. Selanjutnya nanti akan ada rekan saya ya yang akan menemani Anda dengan program-program hiburan dan juga informasi. Ya, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
2: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 5 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

tanggal 17 Agustus 1945, di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, proklamasi kemerdekaan telah dibacakan. Soekarno, sang proklamator, dengan lantang menyuarakan kehendak bangsa untuk merdeka. Kata-kata beliau bukan hanya sekedar kalimat saja, tapi api semangat yang membakar jutaan hati masyarakat. Mari kita ingat kembali semangat itu. Semangat untuk berdikari, semangat untuk menjadi bangsa yang berdaulat.

Pernahkah terbayang betapa berharganya waktu? Dulu, para pejuang kita berjuang detik demi detik, jam demi jam untuk meraih kemerdekaan. Sekarang, waktu itu ada di tangan kita. Mari kita isi setiap detik kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, yang bisa membanggakan bangsa. Gunakan waktumu untuk belajar, bekerja, dan menginspirasi orang lain. Mari kita jadikan waktu sebagai alat untuk memajukan Indonesia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar, untuk rangkaian informasi dan juga hiburan Merauke siang ini, kebersamaan kita di edisi Rabu di tanggal 12 Agustus 2026. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti jalannya untuk hari ini, yaitu rapat paripurna ke-1 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke. Selengkapnya akan dilaporkan bersama dengan reporter RRI Merauke, Jessica Ardana.
2: Selamat.

0: Desi, Devi. Selamat siang Deci dan juga pendengar Radio Republik Indonesia. Untuk Anda berada saat ini bersama saya, reporter Jessica Ardana, melaporkan langsung dari ruang sidang DPR Kabupaten Merauke dalam agenda rapat paripurna ke-1. LHP PPKRI tahun anggaran 2025, dan saat ini telah nampak hadir beberapa anggota DPR dan juga nampak hadir juga Wakil Bupati Kabupaten Merauke Ibu Fauzuni Hayah, dan juga tentunya pemimpin rapat yang dipimpin oleh Ketua DPR Kabupaten Merauke yaitu Bapak Samuel Markus Mugujai. Adapun materi rapat paripurna pada siang hari ini yaitu laporan pansus terhadap LKPJ Bupati Merauke tahun anggaran 2025. Kemudian laporan pansus LHP BPK tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah tahun anggaran 2024 hingga 2025. Kemudian laporan pansus LHP BPK tentang sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tahun 2025. Dan juga selanjutnya akan membahas yaitu laporan pansus terhadap Raperda Kabupaten Merauke tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.
1: Berdasarkan catatan daftar hadir anggota dewan.
0: Dan saat ini Sekwan tengah membacakan catatan daftar hadir anggota dewan pada rapat paripurna pertama pada siang hari ini.
1: Pansus-pansus terhadap materi LKPJ Bupati Merauke tahun anggaran 2025, LHP BPKRI dan Raperda Kabupaten Merauke tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2025 hari ini, Rabu 12 Agustus 2026, kami laporkan bahwa jumlah anggota yang hadir sebanyak 35 orang dari jumlah 38 orang anggota dewan. Tidak hadir 3 orang anggota dewan masing-masing, 1 orang berhalangan hadir atas izin pimpinan atas nama yang terhormat Gerson A.F. Silubun asal Partai Nasdem. Kedua, yang terhormat Amiruddin Sutompul asal Partai PDIP. Ketiga, 1 orang ditunggu kehadirannya atas nama yang terhormat Ferdinandus Tadu Mause asal kelompok khusus. Demikian laporan kehadiran yang boleh kami sampaikan. Selesai.
0: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita mendengarkan catatan daftar hadir anggota dewan pada rapat paripurna pertama ini, di mana dilaporkan bahwa jumlah anggota yang hadir sebanyak 35 orang dari jumlah 38 orang anggota dewan yang hadir.
1: Anggota dewan pada rapat paripurna ke-1 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke siang hari ini, Rabu 12 Agustus 2026, yang dilaporkan oleh Sekretaris Dewan sebanyak 35 orang yang hadir dari jumlah 38 orang anggota dewan. Sesuai pasal 135 ayat 1 huruf B Peraturan Tata Tertib DPR Kabupaten Merauke, kami nyatakan bahwa quorum telah tercapai. Rapat dewan serta hadirin yang kami muliakan, untuk mengawali rapat paripurna ke-1 pada siang hari ini, sebagai orang yang beriman, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai.
0: Ya pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini seluruh peserta rapat paripurna pertama tengah melakukan doa bersama dalam membuka jalannya rapat paripurna pertama.

0: Ya, baru saja Ketua DPR Kabupaten Merauke, Bapak Samuel Markus Sumogojai, membuka rapat paripurna pertama ini, resmi dibuka dan diperbolehkan untuk umum.
1: Rapat paripurna siang hari ini, kita akan mendengarkan laporan pansus terhadap LKPJ Bupati Merauke tahun 2025. Laporan pansus LAPBK tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah tahun 2024-2025. Laporan pansus LAPBK tentang sistem pengendalian interen dan kepatuhan terhadap ketentuan undang-undang tahun 2025 dan laporan pansus terhadap Raperda Kabupaten Merauke tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Untuk itu, kami persilakan kepada yang terhormat saudara yang mewakili laporan pansus terhadap LKPJ Bupati

0: Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan laporan pansus terhadap LKPJ Bupati Merauke yang diwakili oleh anggota DPR. Dan saat lagi kita akan mendengarkannya langsung dari ruang sidang DPR Kabupaten Merauke.
1: Laporan panitia khusus terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Merauke tahun anggaran 2025. Yang terhormat pimpinan dan para anggota dewan, yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Merauke, yang terhormat ketua-ketua pansus dan anggota, yang terhormat sekretaris daerah dan para asisten, staf ahli bupati, para pimpinan OPD, seluruh masyarakat Merauke yang kami cintai, serta para pendengar RRI Merauke yang berbahagia di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Sidang dewan yang kami muliakan. Segala puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas kebesaran dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna dewan saat ini. Rapat paripurna saat ini merupakan agenda pertama setelah menempati gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke yang telah diresmikan oleh Bupati Merauke pada tanggal 14 Februari 2026. Pada saat ini, kita semua yang hadir di ruang ini akan mendengarkan agenda penyampaian laporan panitia khusus Dewan sehubungan dengan diajukannya Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Merauke tahun 2025 oleh Saudara Bupati untuk dibahas dan ditetapkan pada paripurna Dewan saat ini. Terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati Merauke beserta seluruh staf teknis terkait atas usaha dan kerja keras dalam menyiapkan dan menyusun materi laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Merauke yang memuat hasil penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut laporan keterangan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah tentang pelaksanaan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna dewan atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada pansus untuk menyampaikan laporan pansus di hadapan sidang dewan saat ini. Hadirin sidang dewan yang kami hormati. Sehubungan dengan diajukannya materi tersebut, maka DPR telah membentuk pansus pada tanggal 4 Agustus 2026 berdasarkan surat keputusan nomor 1 tahun 2026 dengan tujuan mengkaji secara lebih mendalam dan serius sehingga diharapkan dari pembahasan materi ini dapat mencapai hasil yang maksimal. Dalam rangka penyampaian laporan pansus pada paripurna dewan saat ini, maka panitia khusus telah melakukan rapat kerja pansus bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala

paripurna saat ini. Selanjutnya, materi laporan panitia khusus dapat kami sampaikan dengan tata susunan sebagai berikut. 1. Pendahuluan, 2. Laporan keterangan tentang jawaban Bupati Merauke tahun 2025, 3. Rekomendasi pansus, dan terakhir penutup. 1. Pendahuluan, sidang dewan dan hadirin pendengar RRI di mana saja berada. Bahwa LKPJ Bupati Merauke tahun 2025, sebagaimana diajukan Bupati Merauke dan sedang dalam pembahasan saat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran sekaligus penjabaran hasil kinerja pembangunan yang secara normatif wajib disampaikan oleh Bupati kepada DPRK setelah tahun anggaran berakhir. Bahwa LKPJ Bupati tahun 2025 yang pada dasarnya sebagai progress report atas kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, di samping menjadi ruang evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah, maka fokus pada LKPJ dimaksud hendaknya tidak saja menunjukkan keberhasilan yang dicapai, melainkan permasalahan serta kendala yang dihadapi agar dijadikan perhatian kita bersama, sehingga menjadi prioritas yang dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan seperti yang kita harapkan bersama. Bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun 2025 yang disampaikan kepada DPR Kabupaten Merauke merupakan kewajiban konstitusi yang disampaikan kepada DPR Kabupaten Merauke sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 ayat 2 Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, yang mengamanatkan bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati adalah laporan yang disampaikan pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintah menyangkut laporan keterangan pertanggungjawaban kinerja yang oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Dari kebijakan pemerintah daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan umum pemerintah yang diharapkan dapat menampilkan gambaran tentang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Merauke tahun 2025. Dengan demikian, diharapkan LKPJ dapat menggambarkan pelaksanaan pembangunan tahun 2025 secara menyeluruh dengan menyajikan setiap keberhasilan yang dicapai berdasarkan fakta dan bukan sekedar harapan yang besar namun tidak terwujud. Laporan keterangan pertanggung jawaban. Bahwa laporan keterangan pertanggung jawaban setelah pansus kaji ada beberapa hal yang menjadi perhatian sebagai berikut. A. Pertumbuhan ekonomi. 1. Pertumbuhan ekonomi. Bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merauke tahun 2025 sebesar 3,86% mengalami penurunan sebesar 1% jika dibandingkan tahun 2024, yakni sebesar 4,86%. Dan akumulasi laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Selatan mencapai 3,39%. Bahwa pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 8,68% seiring percepatan pembangunan infrastruktur di ibu kota provinsi, disusul lapangan usaha industri pengolahan yang pertumbuhannya cukup tinggi sebesar 6,11%. Dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh sebesar 4,27%. Walaupun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan naik tidak drastis, namun stabilitas ekonomi tetap terjaga. Dari data yang disajikan, dapat diketahui bahwa dominasi tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut cenderung berubah dari sisi sektor atau bidang usaha jika dibanding dengan tahun 2024, yaitu sumber terbesar pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merauke disumbangkan dari lapangan usaha konstruksi dengan andil sumber pertumbuhan 4,17% bila dibandingkan pada tahun 2024 mencapai 3,89%. 2. Struktur perekonomian daerah. Bahwa pertumbuhan perekonomian Kabupaten Merauke hingga saat ini masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Di mana dari data tahun 2025 diperoleh gambaran bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 28,26% atau mengalami kenaikan 0,56% dibanding tahun 2024. Menyusul sektor usaha konstruksi sebesar 20,34% atau turun sebesar 0,62% dibanding tahun 2024. Usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 17,21% dengan kenaikan 0,12%. Usaha transportasi dan pergudangan sebesar 9,24% turun sebesar 0,08%. Informasi dan komunikasi 9,66% atau turun sebesar 0,28%. Sementara lapangan usaha lainnya berkontribusi rata-rata masih di bawah angka 4%.
Dengan melihat struktur perekonomian Kabupaten Merauke sebagaimana di atas,

menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih dan berubah untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. 3. Mengoptimalkan sumber daya alam secara berkelanjutan guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan kemandirian distrik dan kampung. 4. Meningkatkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas serta ketahanan negara terhadap bencana untuk mengurangi kesenjangan. Bahwa keempat visi tersebut telah dijabarkan dalam agenda prioritas pembangunan daerah tahun 2025. Tentunya dengan melihat berbagai permasalahan, isu strategis dan kebutuhan masyarakat yang perlu mendapatkan penanganan yang baik dalam rangka mewujudkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Merauke. Secara umum, dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kabupaten Merauke, arah kebijakan Bupati melalui misi menjadi sangat penting untuk memberikan kerangka tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai. Maka misi pembangunan diharapkan mampu menjabarkan secara komprehensif prioritas pembangunan di seluruh lapisan masyarakat Merauke. Pansus sependapat dengan pemerintah daerah, sebagaimana arah kebijakan pembangunan saudara Bupati yang dituangkan dalam visi dan misi tentang program prioritas pembangunan yang telah dijabarkan dalam program kerja tahunan pemerintah. Hal ini dilakukan tentunya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun pansus meyakini kesejahteraan tersebut belum seluruhnya dapat dirasakan oleh masyarakat dengan luasnya wilayah dan berbagai kebutuhan serta permasalahan. Dengan melihat perspektif, diharapkan menjadi bahan evaluasi ke depan agar dapat menjadi perhatian pemerintah dalam menyusun program-program pembangunan daerah yang terarah dan tepat sasaran bagi masyarakat. Bahwa evaluasi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah dengan rata-rata mencapai kategori baik, walaupun masih terdapat kinerja pada urusan tertentu dengan capaian pelayanan yang belum maksimal, demikian halnya dengan evaluasi terhadap realisasi penyerapan anggaran yang juga mencapai rata-rata kategori tinggi di atas 90%, namun masih dijumpai beberapa urusan dengan kategori rendah mencapai 85,48%. Kiranya hasil evaluasi sebagaimana disajikan pada laporan keterangan tentang jawaban Bupati Merauke tahun 2025 ini menjadi perhatian kita bersama guna peningkatan dan perbaikan kinerja pada tahun berikutnya. Pengelolaan keuangan daerah tahun 2025. Pemerintah yang baik adalah pemerintahan yang mampu mengakomodasi kebutuhan rakyatnya secara baik dengan memenuhi prinsip-prinsip good governance, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, di mana hal tersebut tercermin dalam kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah. Adapun pengelolaan daerah Kabupaten Merauke tahun anggaran 2025 dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Pendapatan. Adapun target pendapatan daerah Kabupaten Merauke tahun 2025 sebesar 2.373.479.541.179 rupiah. Namun realisasinya mencapai 98,82% atau 2.306.990.546.452.93 rupiah. Bila dibanding realisasi tahun anggaran 2024 mencapai 2.419.271.740.40 rupiah. Realisasi pendapatan daerah tahun 2023 tersebut diperoleh dari masing-masing pos penerimaan meliputi 1.1 pendapatan asli daerah sebesar 254.380.605.895 rupiah 34 sen. 1.

89 sen. 1/3 lain-lain pendapatan yang sah. 111.799.952.459.23 sen. Bahwa secara keseluruhan pemerintah daerah berhasil merealisasikan sebesar 98.82% dari target pendapatan tahun 2025. Target pendapatan belum tercapai sepenuhnya karena pendapatan transfer lebih rendah yang dianggarkan. Meskipun pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan yang sah berhasil melampaui target, keberhasilan pemerintah

atas usaha dan kerja keras bupati dan wakil bupati serta jajarannya agar pendapatan yang sudah diperoleh dapat ditingkatkan di tahun anggaran berikutnya guna untuk merealisasi kebutuhan pembangunan masyarakat. 2. Belanja. Realisasi belanja daerah tahun 2025 sebesar 2.231.233.952.04 sen. Dari target belanja sebesar 2.403.992.933.575 rupiah atau sebesar 92.81% yang terdiri dari 2.1 belanja operasi sebesar 1.646.347.671.06.04 sen. 2.2 belanja modal sebesar 304.672.172.020 rupiah. Belanja tak terduga sebesar 0 rupiah. 2.4 belanja transfer sebesar 280.214.118.929 rupiah. Bahwa besarnya anggaran yang diafektasikan untuk kepentingan belanja operasi untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan ASN, hal ini disebabkan jumlah ASN yang cukup besar sehingga realisasi belanja pegawai mencapai 91.06%. Pansus berharap hendaknya dengan jumlah ASN yang besar harus dibarengi dengan peningkatan kerja aparatur daerah sehingga pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Pembiayaan. Realisasi pembiayaan daerah tahun 2025 sebesar 71.391.702.495.61 rupiah atau 102.70% lebih besar dibanding tahun 2024, yakni sebesar 48.512.1.877.49 rupiah. Sehingga di tahun 2025, realisasi pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 47.16% atau senilai 22.879.700.618.12 rupiah dari realisasi pembiayaan tahun 2024. 4. Aset. Aset sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah daerah maupun sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum serta sebagai sumber daya yang dapat dipelihara baik karena alasan sejarah ataupun alasan budaya hendaknya dapat diukur ke dalam satuan mata uang. Dari data yang disajikan dapat diketahui bahwa telah terjadi penambahan nilai aset tetap tahun 2025 sebesar 191.996.610.506.56 rupiah. Sehingga nilai aset pertanggal 31 Desember 2025 5.804.574.421.468.13 rupiah. Sedangkan tahun 2024 nilai aset sebesar 5.612.577.810.661.57 rupiah. Bahwa penambahan nilai aset tahun 2025 diperoleh dari aset tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jaringan irigasi atau drainase, konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap lainnya. Bahwa atas berbagai capaian pemerintah dalam rangka rekonsiliasi aset daerah dan penambahan aset tersebut, Pansus menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada pemerintahan daerah dan jajarannya. 3. Bahwa dari uraian di atas dan hasil rapat dengan pendapat dengan beberapa OPD, maka Pansus memberikan beberapa catatan sebagai bahan masukan guna perbaikan penyelenggaraan pemerintah ke depan sebagai berikut. 1. Pansus mencermati bahwa realisasi anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk mendukung
yang bertugas di daerah khusus bertujuan untuk mewujudkan pemerataan layanan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Merauke. Namun demikian, berdasarkan hasil rapat dengar pendapat dan berbagai masukan dari masyarakat, layanan pendidikan di kampung-kampung masih jauh dari harapan. Masih ditemukan keterbatasan kehadiran guru, rendahnya intensitas proses belajar mengajar, serta belum optimalnya pelayanan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan wilayah khusus. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pansus memberikan masukan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penggunaan anggaran yang diperuntukkan bagi guru di daerah khusus, termasuk mekanisme penempatan, pengawasan, pembinaan serta pembinaan insentif kepada guru. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat sistem monitoring evaluasi secara berkala guna memastikan bahwa anggaran yang telah direalisasikan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas layanan pendidikan di kampung-kampung. Sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, khususnya prinsip pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menegaskan bahwa urusan pendidikan urusan wajib, pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Pansus meminta agar pemerintah daerah menyusun langkah-langkah konkret untuk meningkatkan disiplin, distribusi, dan kinerja tenaga pendidik di daerah khusus, sehingga tujuan pemberian dukungan anggaran kepada guru dapat tercapai secara optimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat. 2.

pembahasan dan rapat dengar pendapat. Pansus menilai bahwa keberadaan musik belum dikenal secara luas oleh masyarakat sehingga fungsi edukatif dan manfaatnya sebagai pusat pembelajaran belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, Pansus merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan untuk meningkatkan publikasi dan promosi museum secara berkelanjutan melalui berbagai media informasi, platform digital, kegiatan pendidikan serta kerjasama dengan satuan pendidikan di seluruh jenjang. Dinas Pendidikan juga diharapkan dapat menyusun program kunjungan edukatif bagi peserta didik sehingga museum menjadi bagian dari proses pembelajaran yang memperkaya wawasan sejarah, budaya, dan kearifan lokal daerah. Rekomendasi ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan yang menegaskan pentingnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan objek kemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pansus berharap Dinas Pendidikan dapat mengoptimalkan peran muslim sebagai sarana edukasi yang mudah diakses masyarakat, sehingga keberadaannya tidak hanya menjadi tempat penyimpanan koleksi sejarah, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran yang hidup, menarik, dan memberikan manfaat nyata bagi generasi muda maupun masyarakat luas.

pegawai PPP dan insentif tenaga kesehatan masih menjadi permasalahan yang berulang dan berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Merauke. Keterlambatan tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta dapat berdampak pada motivasi kerja dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pansus merekomendasikan kepada pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait untuk melakukan perbaikan tata kelola perencanaan, penganggaran, dan pencairan hak keuangan tenaga kesehatan agar pembayaran PPP dan insentif dapat dilakukan secara tepat waktu, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap hambatan

Rekomendasi ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan pentingnya dukungan dan perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan kesehatan sebagai urusan wajib dan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah secara optimal. Pansus menegaskan bahwa pemenuhan hak keuangan tenaga kesehatan merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan dan mutu pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan tersedianya anggaran yang memadai serta mekanisme pencairan yang efektif agar pelayanan kesehatan di RSUD Merauke dapat berjalan secara optimal, berkesinambungan, dan memberikan kepastian layanan kepada masyarakat. Pansus mencermati bahwa optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, masih diperlukan kejelasan dan penguatan dalam penetapan serta pengelolaan objek pungutan pajak daerah agar pelaksananya sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Oleh karena itu, Pansus merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh objek pajak daerah guna memastikan bahwa pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan penerimaan pajak daerah serta memastikan bahwa peningkatan PAD yang diperoleh dapat dikembalikan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Rekomendasi ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengatur jenis pajak daerah dan kewenangan pemungutannya, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan. Bahwa peningkatan pendapatan asli daerah bukan semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan terkait objek pungutan pajak daerah perlu memperhatikan asas keadilan, kemampuan masyarakat, iklim investasi yang kondusif, serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pembangunan daerah. 5. Bahwa dari hasil rapat dengar pendapat, Pansus mengharapkan agar dalam setiap pelaksanaan rapat dengar pendapat, organisasi perangkat daerah menghadirkan pejabat yang memiliki kewenangan dan pemahaman teknis secara langsung, yaitu kepala dinas, sekretaris dinas, atau kepala bidang terkait. Kehadiran pejabat tersebut penting untuk memberikan penjelasan yang komprehensif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah berjalan. 6. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019, bahwa mekanisme dan tahapan LKPJ disampaikan kepada DPRK paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Pansus mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan tersebut tanpa ada pengecualian di tahun anggaran selanjutnya. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati. Setelah melakukan pembahasan dan kajian serta secara sungguh-sungguh di mana hasil kajian tersebut telah kami uraikan di atas, maka sampailah Pansus pada rekomendasi bahwa capaian kinerja pemerintah daerah tahun anggaran 2025 cukup berhasil. Bahwa dengan keberhasilan ini berkat dukungan semua pihak, untuk itu panitia khusus menyatakan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Merauke tahun 2025, tahun anggaran 2025 dapat diterima dengan keputusan DPR Kabupaten Merauke. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, demikian laporan panitia khusus ini kami sampaikan, kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkahi kita semua dalam berkarya dan berbakti untuk negeri tercinta, Bumi Animha yang sama-sama kita cintai. Isakot Bekai, Isakot Kai.
satu hati, satu tujuan. Merauke, 12 Agustus 2025.

0: Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Mardiansyah yang telah menyampaikan pansus tentang Bupati Bupati Merauke tahun 2025 siang hari ini. Berikutnya kita akan mendengarkan laporan pansus LAPPK tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah tahun 2024-2025. Selanjutnya kepada yang terhormat Saudara yang mewakili pansus untuk menyampaikan laporannya.
1: Izin pimpinan. Untuk baik. Laporan pansus LHP DTT RI atas kepatuhan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah akan disampaikan oleh saudara yang terhormat Partien Gana. Persilakan.
2: Baik pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, setelah kita mendengarkan laporan pansus terhadap LKPJ Bupati Merauke tahun anggaran 2025, sesaat lagi kita juga akan mendengarkan penyampaian laporan pansus LHP BPK tentang pengelolaan pajak dan juga retribusi daerah tahun 2024 hingga 2025. Dan ini merupakan rapat paripurna pertama dari ruang sidang DPR Kabupaten Merauke dengan materi laporan pansus terhadap LKPJ Bupati Merauke tahun anggaran 2025 dan laporan pansus LHP BPK RI tahun anggaran 2025. Dan mari kita dengarkan bersama penyampaian laporan pansus LHP BPK tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah tahun 2024 hingga 2025.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan rapat, yang terhormat Bupati Merauke, yang terhormat Wakil Bupati Merauke, yang terhormat pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Merauke, rekan-rekan ketua dan anggota pansus, pansus LKPJ, pansus LPJ, pansus LHP, BPK RI, tentang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, pansus LHP, BPK RI, tentang kepatuhan terhadap perundang-undangan dan pengendalian intern. Yang terhormat sekretaris daerah, para asisten, dan staf ahli bupati. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Badan, Dinas Pemerintah Kabupaten Merauke beserta jajarannya. Yang terhormat rekan-rekan wartawan serta hadirin pendengar RRI yang berbahagia. Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati. A. Pendahuluan mengawali laporan panitia DPR Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI terhadap kepatuhan atas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2024 sampai dengan triwulan 3 tahun 2025 pada pemerintah Kabupaten Merauke. Terlebih dahulu, saya mengajak kita semua untuk mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas izin dan perkenannya lah kita semua dapat melaksanakan tugas-tugas konstitusional dengan baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan pansus menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 1. Ketua dan anggota Badan Musyawarah DPR Kabupaten Merauke yang telah menyusun agenda kegiatan ini dengan baik. Pansus dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang direncanakan dengan baik. Bermanfaat bagi masyarakat sebagai keputusan

instant, menampak wacana dalam memahami materi. Rekan-rekan anggota pansus yang dengan sabar dan cermat mempelajari materi laporan BTKRI atas kepatuhan terhadap pengelolaan daerah dan fungsi daerah. 4. Para pimpinan badan dinas beserta jajaran di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke yang telah berkenan hadir dan berpartisipasi memberikan klarifikasi atas temuan-temuan yang disampaikan oleh BTKRI sehingga pansus memiliki informasi yang baik dan benar atas temuan-temuan yang telah disajikan. 5. Pimpinan dan staf sekretariat DPR Kabupaten Merauke yang telah bekerja keras mempersiapkan sebagai keperluan mulai dari pembentukan pansus hingga terselenggaranya sidang paripurna pada hari ini. Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati, agar tidak keluar dari koridor dan ketentuan yang berlaku, panitia khusus DPR Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI kepatuhan atas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2024 sampai dengan triwulan 3 tahun 2025 pada pemerintah Kabupaten Merauke dalam melaksanakan tugasnya memiliki landasan yuridis sebagai dasar dalam berpijak. B. Landasan yuridis. Landasan yuridis adalah dasar hukum yang menjadi alasan sahnya suatu tindakan dan atau kebijakan yang diambil oleh pansus dalam bekerja. Adapun landasan yuridisnya sebagai berikut. 1. Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. 2. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. 3. Undang-Undang RI nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 4. Undang-Undang RI nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap tindak lanjut pemeriksaan badan keuangan. 6. Peraturan BPKRI nomor 1 tahun 2007 tentang standar pemeriksaan keuangan negara. 7. Peraturan DPR Kabupaten Merauke nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke. 8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke nomor 3 tahun 2026 tentang pembentukan panitia khusus DPR Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan tindak lanjut LHP BPKRI pada pemerintah Kabupaten Merauke tentang kepatuhan atas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2024 sampai dengan triwulan 3 tahun 2025. Pimpinan sidang serta hadirin yang kami hormati, dengan telah dibentuknya panitia khusus DPR Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI terhadap kepatuhan atas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2024 sampai dengan triwulan 3 tahun 2025 pada pemerintah Kabupaten Merauke, pansus telah melakukan beberapa tahapan kegiatan. C. Tahapan kegiatan. Dalam melaksanakan tugasnya, pansus telah menetapkan langkah-langkah ataupun tahapan agar lebih fokus, lebih efisien dan tepat sasaran. Adapun tahapan pansus dalam bekerja sebagai berikut. 1. Melakukan rapat internal dalam rangka pendalaman materi laporan tindak lanjut pemeriksaan BPKRI, di mana dalam rapat tersebut telah disepakati bahwa pansus akan meminta penjelasan dan klarifikasi dari OPD terkait yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat. 2. Rapat dengar pendapat dilakukan dalam rangka untuk mendengarkan keterangan OPD terkait tindak lanjut atas temuan BPKRI. Hal ini dimaksudkan agar pansus menerima informasi yang utuh dan menyeluruh, serta agar tidak terjadinya mispersepsi antara pansus dan mitra terkait. 3. Melakukan pembahasan internal pasca RDP untuk menelaah hasil RDP dan klarifikasi yang disampaikan oleh instansi terkait.
Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa BPKRI Perwakilan Provinsi Papua Selatan telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan pajak daerah dan retribusi data tahun 2024 sampai dengan 3 tahun 2025 pada pemerintah Kabupaten Merauke, di mana dalam laporannya bahwa BPKRI telah menyajikan temuan dan rekomendasi. D. Temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut. Dalam laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan RI, BPKRI terhadap kepatuhan atas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2024 sampai dengan bulan 3 tahun 2025, maka pemerintah Kabupaten Merauke terdapat temuan di beberapa OPD, di antaranya 1. Badan Pendapatan Daerah. A. Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah belum memiliki dasar hukum yang lengkap dan harmonis. Atas temuan tersebut, BPKRI merekomendasikan kepada Bapenda agar A. Titik 1. Melaksanakan tugasnya mengelola retribusi jasa umum pelayanan dasar dan retribusi jasa umum pelayanan parkir di tepi jalan umum. A. Titik 2. Merumuskan pengaturan dasar pengenaan PBB, P2, dan pajak reklame berjalan untuk diatur dalam perbup. Dan A. Titik 3. Menyusun bahan koordinasi Bupati Merauke dengan Gubernur terkait penetapan MPAT. Terhadap ketiga temuan tersebut, Bupati Merauke telah menindaklanjuti dengan surat Bupati nomor 700.1.2.1 garis miring pajak dan retribusi 2024 sampai triwulan 3 2025 garis miring 0495. Atas surat Bupati Merauke, Kepala Bapenda telah menindaklanjuti dengan menerbitkan sejumlah surat dan draft usulan peraturan Bupati Merauke. D. Pemerintah Kabupaten Merauke belum melakukan pendataan wajib dan objek PDRD secara lengkap dan mutakhir. Atas temuan tersebut, BPKRI telah merekomendasikan kepada Kepala Bapenda Kabupaten Merauke agar B. Titik 1. Menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan dalam hal pendataan, pendaftaran, dan pemutakhiran data objek dan wajib pajak dan retribusi dan penyusunan rancangan peraturan tentang PDRD. B. Titik 2. Menyusun dan mengusulkan rancangan kebijakan pembebasan atas pokok dan atau sanksi pajak atas PBB P2 dengan memperhatikan kondisi wajib pajak. B. Titik 3. Merencanakan dan menganggarkan serta memungut PDRD yang menjadi tanggung jawab berdasarkan potensi retribusi yang sebenarnya. B. Titik 4. Memerintahkan kepada bidang terkait pada Bapenda untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengelola dan memperbaharui data objek dan wajib PDRD. Terhadap rekomendasi tersebut, Bupati Merauke telah menyurat kepada Kepala Bapenda dengan nomor 700.1.2.1 garis miring 4 retribusi 2024 sampai triwulan 3 2025 garis miring 0498. Atas surat Bupati tersebut, Kepala Bapenda telah menindaklanjuti dengan menerbitkan sebanyak 78 surat teguran yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan seperti pengusaha tape, warung, kedai, dan lain-lain. C. Penetapan PDRD terhutang tidak sesuai ketentuan. Atas temuan tersebut, BPKRI telah memberikan 6 rekomendasi kepada Bupati Merauke untuk menginstruksikan kepada Kepala Bapenda untuk C. 1. Menghitung, menetapkan, dan menyetorkan ke kas daerah atas kekurangan penetapan pajak daerah. C. 2. Memeriksa, menghitung, menetapkan, menagih, dan menyetorkan ke kas daerah dan atau mengenakan sanksi sesuai ketentuan. C. 3. Memeriksa kepatuhan 20 WPB PBBJT kesenian dan hiburan
yang belum diketahui kepatuhannya dalam menyelenggarakan pencatatan dan menghitung, menetapkan, menagih dan menyetorkan ke kas daerah dan atau mengenakan sanksi sesuai ketentuan atas ketidakpatuhan. Ciri keempat, menghitung, menetapkan dan memperhitungkan dan atau mengkompensasikan atau membayar kelebihan pemungutan pajak NBLB sebesar 429.066.249.20 sen kepada wajib pajak terkait. Kelima, meminta dan atau menagih laporan penerimaan BPJT kepada PT PLN yang berisi ringan, yang berisi rincian informasi meliputi golongan tarif daya rekening tercetak, pelunasan PBJT atas tenaga listrik, tagihan listrik, pelunasan PBJT atas tenaga listrik non tagihan listrik, pelunasan PBJT atas tenaga listrik terbayar, dan retribusi secara tertulis paling lambat tanggal 15 setiap bulannya. C6, berkoordinasi dengan Direktur RSUD Merauke, Kepala Dinas Perhubungan, Kabak Hukum Setda untuk menyesuaikan pendapatan daerah atas penyelenggaraan jasa parkir pada RSUD. Terhadap rekomendasi BPK tersebut, 4 Merauke telah menerbitkan surat nomor 700.1.2.1 Rasmiring Pajak dan Retribusi 2024 Triwulan 3 2025 Gasmi 0503, dan selanjutnya Kepala Bapenda telah menindaklanjuti dengan menerbitkan surat kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah. D. Pemungutan PDRD yang telah ditetapkan tidak sesuai ketentuan. Terhadap temuan tersebut, BPK RI telah merekomendasikan Bupati Merauke agar menginstruksikan Kepala Bapenda untuk D1 lebih cermat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selaku pimpinan perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah untuk mengawasi dan mengendalikan pemungutan PDRD sesuai dengan ketentuan. D.2, memerintahkan pengurus barang supaya lebih cermat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk mengawasi pencatatan dan inventarisasi persediaan karcis retribusi yang berada dalam penguasaan. Bendahara penerimaan supaya lebih cermat dalam dan nata usahakan dan bertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya. Menetapkan standar operasional prosedur pemungutan PBDP 2 dan tipe 4, menyelenggarakan sosialisasi tata cara pemungutan dan pembayaran serta penyetoran PBDP 2 kepada wajib pajak PBDP 2 sesuai ketentuan. Terhadap rekomendasi BPK tersebut, Bupati Merauke telah menerbitkan surat nomor 700.1.2.1 Gasmiring Pajak dan Retribusi 2024 Triwulan 3 2025 Gasmiring 0506 atas surat bupati tersebut. Kepala Bapenda telah menerbitkan surat tanggapan dan rancangan SOP pengendalian atas STTS sementara. E. Penyetoran hasil pemungutan PDRD ke kas daerah tidak sesuai ketentuan. Terhadap temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan Bupati Merauke agar menginstruksikan kepada Bapenda untuk E.1 lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku pimpinan perangkat daerah yang membidangi bidang pendapatan daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas penyetoran PDRD sesuai dengan ketentuan. E.2, menetapkan dan menarik denda keterlambatan penyetoran BPH BTB senilai total 440 juta dari masing-masing PPAT terkait. E.3, memerintahkan pengurus barang agar lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk
mengawasi pencatatan dan inventarisasi persediaan karcis retribusi yang berada dalam penguasaannya. Bendahara penerimaan supaya lebih cermat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang dikelolanya. Untuk tersebut, Kepala Bapenda telah melayangkan surat kepada sejumlah PPAT dan telah menyiapkan rancangan SOP pengendalian atas pelaporan PPAT non kotak. Dua, pedagang usaha kecil dan menengah, Pemerintah Kabupaten Merauke belum melakukan pendataan wajib dan objek PDRD secara lengkap dan mutakhir. Terhadap temuan tersebut, BPKRI merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perindak Kop dan UMKM untuk A1 lebih cermat dalam menjalankan tugasnya mengelola retribusi pelayanan pasar sesuai dengan ketentuan. A.2 diperintahkan Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah untuk dan pembina usaha pemberdayaan serta pengembangan usaha mikro berupa data penyewa kios wajib retribusi jasa umum pelayanan pasar yang mutakhir pada pasar Wamanggu. Terhadap rekomendasi tersebut, Bupati Merauke telah menerbitkan surat nomor 1.1.1.4 retribusi 2024 Triwulan 3 2025 04.94 dan atas surat bupati tersebut Kepala Dinas Perindak Kop dan UMKM telah menerbitkan surat perihal penyampaian data lanjutan dan data los lantai 2 pasar Wamanggu. B. Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah belum memiliki dasar hukum yang lengkap. Hati temuan tersebut rekomendasikan dan UKM berkoordinasi dengan Kepala Bapenda, Kepala Bagian Hukum Sekda untuk menganggarkan urutan retribusi jasa umum pasar dan retribusi jasa pasar grosir dan kewenangannya tersebut menyurat dengan nomor 200.1.2.1 / pajak dan retribusi 2024 triwulan 3 2025 04.96 dan atas surat tersebut Kepala Bapenda telah menindaklanjuti pemungutan PDRD yang telah ditetapkan tidak sesuai ketentuan atas temuk telah agar diinstruksikan Kepala Dinas Perindak Kop dan UKM untuk C1 lebih cermat dalam menjalankan tugasnya umum pelayanan pasar pada pasar kulit secara memadai sesuai ketentuan yang berlaku. C2, menerapkan tarif retribusi pelayanan jasa umum pelayanan pasar untuk los pasar pada pasar kulit sesuai dengan tarif baru dan yang berlaku. C.3, memerintahkan kepada pengurus barang dan bendahara penerimaan agar lebih cermat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya serta mempertanggungjawabkan pendapatan yang diterimanya. Atas rekomendasi BPK tersebut, Bupati Merauke telah menerbitkan surat nomor 1.1.2.1 / pajak dan retribusi 2024 triwulan 3 2025 / 05.07. Atas surat tersebut, Kepala Dinas Perindak Kop dan UKM telah menerbitkan surat nomor 503 / 224 tanggal 9 Februari 2026 perihal penyampaian data telah mengganti karcis lama dengan karcis baru dan surat nomor 900.1.1.3.1 / 14.4 tanggal 29 Februari 2026 perihal permintaan karcis retribusi kepada Badan Pendapatan Daerah. 3. Dinas Perhubungan. A. Penyusunan anggaran pendapatan retribusi jasa umum pelayanan parkir di tepi jalan umum
tahun 2025 tidak realistis. Terhadap temuan tersebut, BPKRI telah merekomendasikan Bupati Merauke agar memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan untuk A.1 merencanakan dan menetapkan target penerimaan pendapatan retribusi jasa umum pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan potensi penerimaan yang sebenarnya. A.2 mempertanggungjawabkan belanja studi tiru sebesar Rp152.523.240 dengan menyusun laporan resmi hasil pelaksanaan studi tiru pengelolaan perparkiran tepi jalan umum dan menyusun dokumen perencanaan Dinas Perhubungan dalam pengelolaan retribusi jasa umum pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan hasil studi tiru. Atas rekomendasi BPKRI tersebut, Bupati Merauke telah menyurat dengan nomor 201.1.2.1 / pajak dan retribusi 2024 / 3/2025 / 0502 dan atas surat Kepala Dinas Perhubungan menerbitkan surat tanggapan dan PLHP tentang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah serta dilaporkan perjalanan dinas dalam rangka studi tim pengelolaan parkir tahun 2025. D. Penyetoran hasil pemungutan PDRD ke kas daerah tidak sesuai ketentuan. Terhadap temuan tersebut, BPK telah merekomendasikan Bupati Merauke agar menginstruksikan Kepala Dinas Perhubungan untuk B.1 lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengendalikan atas pengelolaan retribusi. B.2 mempertanggungjawabkan satu karcis retribusi jasa umum pelayanan parkir tepi jalan yang tidak diketahui keberadaannya senilai Rp33.400.000 dan yang karcisnya telah digunakan tetapi belum terdapat penyetoran ke kas daerah sebesar Rp17.361.000. Dua karcis retribusi jasa usaha penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang tidak diketahui keberadaannya senilai Rp13.000.000. Atas surat bupati tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke telah menindaklanjuti dengan menerbitkan beberapa surat yang ditujukan kepada instansi teknis untuk dapat menyetorkan ke kas daerah. 4. Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan. A. Pemerintah Kabupaten Merauke belum menetapkan perencanaan target pendapatan retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah berdasarkan potensi wajar. Terhadap temuan tersebut, BPK telah merekomendasikan Bupati Merauke agar memerintahkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan agar merencanakan dan menetapkan target penerimaan retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah berdasarkan potensi atau tren realisasi tahun sebelumnya. Atas surat rekomendasi tersebut, Bupati Merauke telah menerbitkan surat nomor 701.2.1 / dan retribusi daerah 2024 / 3/2025 / 0501 menindaklanjuti surat Bupati Merauke. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menerbitkan surat balasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan menyampaikan laporan target pendapatan tahun anggaran 2024, 2025, dan 2026, laporan realisasi anggaran pendapatan tahun anggaran 2024, laporan realisasi anggaran pendapatan tahun 2025. 5. Bagian hukum setda. A. Pengelolaan pajak retribusi belum memiliki dasar hukum yang lengkap dan harmonis. Terhadap temuan tersebut, BPKRI telah merekomendasikan Kepala Bagian Hukum untuk A.1 lebih cermat dalam rumusan kebijakan hukum, telaah hukum dan bahan koordinasi rumusan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati terkait OPD pengelola PDRD. A.2 membuat telaah hukum dan bahan koordinasi rumusan peraturan daerah,
peraturan bupati dan keputusan bupati terkait OPD pengelola PDRD. Titik 3, memerintahkan untuk lebih cermat dalam melakukan fasilitasi harmonisasi peraturan daerah terkait OPD pengelola PDRD, melaksanakan fasilitasi harmonisasi peraturan daerah terkait OPD pengelola PDRD. Atas rekomendasi BPKRI tersebut, Bupati Merauke telah menyurat dengan nomor surat 700.1.2.1 / pada dan retribusi 2024 triwulan 3 2025 / 0496 berdasarkan surat bupati tersebut, bagian hukum telah menindaklanjuti dengan adanya laporan hasil rancangan peraturan Bupati Merauke tentang pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2026 tanggal 27 April 2026. 6. Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. A. Penetapan PDRD terutang tidak sesuai ketentuan. Terhadap temuan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Merauke agar menginstruksikan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Merauke untuk A. 1. Lebih cermat dalam merencanakan, menganggarkan, mengawasi, dan menertibkan pengelolaan parkir pada RSUD Merauke. A. 2. Berkoordinasi dengan bagian hukum Setda untuk mendapatkan telaah hukum atas pemungutan jasa parkir langganan untuk pegawai staf RSUD Merauke dan menyesuaikan pemungutan jasa parkir dengan asli telaah. A3. Menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur. Atas rekomendasi BPKRI tersebut, Bupati telah menerbitkan surat dengan nomor 700.1.2.1 / dan retribusi 2024 triwulan 3 2025 / 0504 berdasarkan surat bupati tersebut, Direktur RSUD telah menindaklanjuti dengan menerbitkan surat ke beberapa pihak penyedia layanan pembuatan portal, membuat proposal penawaran peralatan parkir pada RSUD Merauke kepada pihak terkait, menyusun SOP penerimaan telah staf Direktur RSUD kelas C tentang status pendapatan parkir di lingkungan RSUD Merauke. 7. Inspektorat Daerah. A. Pemungutan PDRD yang telah ditetapkan tidak sesuai ketentuan. Terhadap temuan tersebut, BPKRI telah merekomendasikan Bupati Merauke agar menginstruksikan kepada Inspektur Daerah untuk melakukan pemeriksaan atas pemungutan PDB-P2 melalui kolektor. Atas rekomendasi BPK tersebut, Bupati Merauke telah menerbitkan surat nomor 700.1.2.1 / dan retribusi 2024 triwulan 3 2025 / 0505. Berdasarkan surat Bupati Merauke, Inspektorat Merauke telah memeriksa pungutan PDB-P2 melalui surat nomor 700.1.2.1 / 10 tanggal 10 2006 dan juga LHP ADDT Inspektur Daerah Kabupaten Merauke nomor 700.1.2.1 3/365/2026 tanggal 9 Maret 2026. B. Penyetoran hasil pemungutan PDRD bekas daerah tidak sesuai ketentuan. Terhadap temuan tersebut, BPKRI telah merekomendasikan Bupati Merauke agar menginstruksikan Inspektur Daerah untuk melakukan pemeriksaan atas B. 1. Pemungutan PBB-P2 melalui kolektor. B. 2. Pengelolaan kas dan retribusi jasa usaha penjualan hasil produksi usaha daerah pada Dinas TPH Bun dan Dinas Perikanan dan merekomendasikan penyetoran ke kas daerah atas kekurangan penerimaan daerah. Atas rekomendasi BPK
RI tersebut, Bupati Merauke, telah menerbitkan surat nomor 700.1.2.1 garis miring pajak dan retribusi 2024 triwulan 3 2025 0508. Berdasarkan surat Bupati tersebut, Inspektur Daerah telah menindaklanjuti dengan surat Inspektur Daerah nomor 700.1.2.1 garis miring 2.1.1 tanggal 10 Februari 2006 juga LP ADBP Inspektorat Daerah Kabupaten Merauke nomor 700.1.2.1 garis miring 358 garis miring 2026 tanggal 6 Maret 2026 B. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan A. Penyetoran hasil pemungutan PDRD ke kas daerah tidak sesuai ketentuan. Terhadap temuan tersebut, BPK RI telah merekomendasikan Bupati Merauke agar menginstruksikan Kepala Dinas TPH BUN untuk lebih cermat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk A. 1. Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan jasa retribusi jasa usaha penjualan hasil produksi usaha daerah, pemanfaatan lahan dan penerimaan pendapatan pada BBU Rawasari dan Amno Sari. A.2. Memerintahkan Kepala BBU Rawasari supaya lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengelola pemanfaatan lahan dan penerimaan sesuai ketentuan. Kepala BBU Amno Sari supaya lebih cermat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam mengelola penerimaan retribusi jasa usaha penjualan hasil produksi usaha daerah sesuai dengan ketentuan. Atas rekomendasi tersebut, Bupati Merauke telah menerbitkan surat kepada Kepala Dinas TPH BUN dengan nomor 700.1.2.1 garis miring pajak dan retribusi 2024 triwulan 3 2025 garis miring 0512. Berdasarkan surat Bupati tersebut, Kepala Dinas TPH BUN telah menindaklanjuti dengan menerbitkan beberapa surat yang ditujukan kepada instansi teknik. 9. Dinas Perikanan. A. Penyetoran hasil pemungutan PDRD ke kas daerah tidak sesuai ketentuan. Terhadap rekomendasi tersebut, BPK RI telah merekomendasikan Bupati Merauke agar menginstruksikan Kepala Dinas Perikanan untuk A1. Lebih cermat dalam menjalankan tugas dan kewajiban untuk melakukan pengawasan atas tata kelola administrasi dan produksi pada BBI Wasur. Dan A.2. Memerintahkan Kepala BBI Wasur agar lebih cermat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk melaksanakan penerimaan retribusi jasa usaha penjualan hasil produksi usaha daerah sesuai dengan ketentuan. Atas rekomendasi BPK RI tersebut, Bupati Merauke telah menerbitkan surat dengan nomor 700.1.2.1 garis miring pajak dan retribusi 2024 triwulan 3 2025 garis miring 0513. Berdasarkan surat Bupati tersebut, Kepala Dinas Perikanan telah menindaklanjuti dengan menerbitkan surat nomor 500.5.06.12 tanggal 29 Januari 2026 perihal jawaban tindak lanjut hasil pemeriksaan. 10. Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintah Kabupaten Merauke belum melakukan pendataan wajib dan objek PDRD secara lengkap dan mutakhir. Terhadap temuan tersebut, BPK RI telah merekomendasikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk A.1. lebih cermat dalam menjalankan tugasnya untuk mengelola retribusi pelayanan persampahan strep kebersihan sesuai dengan ketentuan. A.2. Memerintahkan Kepala Bidang Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan untuk melaksanakan pengendalian dan pembinaan administrasi teknis bidang pengelolaan sampah berupa data pelanggan atau wajib retribusi jasa umum pelayanan persampahan kebersihan sesuai potensi yang ada.
Atas rekomendasi tersebut, Bupati Merauke telah menerbitkan surat dengan nomor 700.1.2.1 / pajak dan retribusi 2024 triwulan 3 2025 /0499. Berdasarkan surat Bupati tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup telah menindaklanjuti dengan menerbitkan instruksi pengelolaan persampahan dan keanekaragaman hayati. B. Penyetoran pemungutan PDRD bekas daerah tidak sesuai ketentuan. Terhadap temuan tersebut, BPKRI telah merekomendasikan Bupati Merauke agar menginstruksikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk B.1 selaku pengguna anggaran lebih cermat dalam mengawasi pengelolaan kas di bendahara penerimaan. B.2 memerintahkan bendahara penerimaan mempertanggungjawabkan kekurangan penyetoran atas retribusi.

Rp1.000. E. Kepatuhan atas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2024 sampai dengan triwulan 3 tahun 2025 sesuai surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Selatan nomor 9.A LHP/DJPKN/PPD-03/12/2025 tertanggal 23 Desember 2025 dijelaskan bahwa terdapat pokok-pokok hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2024 sampai dengan triwulan 3 2025 pada pemerintah Kabupaten Merauke yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pansus, yakni 1. Pemerintah Kabupaten Merauke belum memiliki dasar hukum yang lengkap dalam pengelolaan pajak daerah. Bupati Merauke belum menetapkan dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak reklame berjalan serta dalam pemungutan pajak air tanah. Besaran nilai perolehan air tanah sebagai dasar perhitungan PAT tidak berpedoman pada peraturan gubernur. Pemerintah Kabupaten Merauke belum melakukan pendataan dan penilaian objek PBB P2 pada 46 kampung, namun tidak terdapat kebijakan yang mendasarinya. Pemerintah Kabupaten Merauke juga belum melakukan pendataan secara menyeluruh atas objek dan wajib PBJT, makanan dan atau minuman, pajak reklame, PAT, serta retribusi jasa umum, pelayanan persampahan, kebersihan, retribusi jasa usaha, pemakaian berupa rumah dinas, retribusi jasa umum, pakaian dasar yang mutakhir pada pasar Wamanggu. Kondisi tersebut mengakibatkan perhitungan dasar pengenaan PBB P2 belum sesuai ketentuan dan berpotensi kehilangan pendapatan dari 46 kampung yang belum dikelola. Nilai PAT yang ditetapkan dan dipungut tidak dapat diyakini kewajarannya. Pemkab Merauke berpotensi kehilangan kesempatan untuk memperoleh penerimaan PDRD minimal sebesar 4.634.250.750 rupiah atas PDRD yang belum dilakukan pendataan. 2. Pemerintah Kabupaten Merauke tidak realistis dalam menyusun anggaran pendapatan retribusi jasa umum pelayanan parkir di tepi jalan umum. Pada APBD induk tahun 2025 dianggarkan sebesar 13.500.000.000. Kemudian pada APBD perubahan menurunkan anggaran tersebut menjadi sebesar 8.500.000.000 atau sebesar 62.96% dari APBD induk. Sampai dengan pemeriksaan BPK berakhir pada tanggal 23 November 2025, realisasi retribusi jasa umum pelayanan parkir di tepi jalan umum tersebut adalah sebesar 0 rupiah, yang menunjukkan pemerintah Kabupaten Merauke tidak melakukan upaya untuk melakukan pemungutan. Kondisi tersebut mengakibatkan belanja daerah yang bersumber dari PAD berisiko tidak dapat dibayar, dan 3. Terdapat kekurangan penetapan pajak daerah minimal sebesar 1.057.372.245.87 sen atas pajak reklame PBJT, makanan dan atau minuman, PBJT jasa perhotelan, PBJT jasa parkir, PBJT jasa kesenian dan hiburan, PAT dan pajak PBLB. Selain itu terdapat 44 pindahan hak atas tanah dan atau bangunan ditandatangani PPAT sebelum PBHTB. Kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah minimal sebesar 1 miliar 57

0: Rp377.244 rupiah 87 sen atas kekurangan penetapan pajak daerah, kekurangan penerimaan daerah atas sanksi administrasi berupa denda yang belum dikenakan sebesar 440 juta rupiah kepada PPAT yang menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan sebelum pelunasan BPHTB. Hasil pengawasan pansus peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap tindak lanjut Badan Pemeriksa Keuangan DPR Kabupaten Merauke telah mendelegasikan pansus untuk melaksanakan kewenangan tersebut dengan melakukan pengawasan berupa pencermatan terhadap laporan tindak lanjut pemeriksaan BPKRI atas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2024 sampai dengan triwulan 3 2025, meminta klarifikasi terhadap pihak terkait serta melakukan analisa terhadap klarifikasi yang diberikan oleh pimpinan OPD. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, pansus dapat mengetahui dengan pasti tentang tindak lanjut yang dilakukan oleh masing-masing OPD pada pemerintah Kabupaten Merauke. Dalam pengawasan tersebut, pansus telah mendapatkan informasi bahwa satu, terhadap temuan pada Badan Pendapatan Daerah, yakni A, pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah belum memiliki dasar hukum yang lengkap. Terus lanjuti oleh Bupati Merauke surat nomor 72.1 miring pajak dan retribusi 2024 triwulan 3 2025 garis miring 0495 dan telah dilaksanakan oleh Kepala Bapenda Kabupaten Merauke sesuai dengan rekomendasi BPKRI. B. Pemerintah Kabupaten Merauke belum melakukan pendataan wajib dan objek D. objek PDRD secara lengkap dan mutakhir telah ditindaklanjuti oleh Bupati Merauke dengan nomor surat 771.2.1 garis miring pajak dan retribusi 2024 triwulan 3 2025 garis miring 0498 dan telah dilaksanakan oleh Kepala Bapenda Kabupaten Merauke sesuai rekomendasi BPKRI. C. Penetapan PDRD terutang tidak sesuai ketentuan telah ditindaklanjuti oleh Bupati Merauke dengan nomor surat 700.1.2.1 garis miring pajak dan retribusi 2024 triwulan 3 2025 garis miring 0503 dan telah dilaksanakan oleh Kepala Bapenda sesuai rekomendasi BPKRI. D. Pemungutan PDRD yang telah ditetapkan tidak sesuai ketentuan telah ditindaklanjuti oleh Bupati dengan nomor surat 700.1.2.1 garis miring pajak dan retribusi 2024 triwulan 3 2025 garis miring 0506 dan telah dilaksanakan oleh Bapenda sesuai rekomendasi BPKRI. E. Penyetoran hasil pungutan PDRD kas daerah tidak sesuai ketentuan telah ditindaklanjuti oleh Bupati Merauke dengan nomor surat 700.1.2.1 garis miring pajak dan retribusi 2024 triwulan 3 2025 garis miring 0510 dan telah dilaksanakan oleh Bapenda sesuai dengan rekomendasi BPK. Secara umum, Kepala Bapenda Kabupaten Merauke telah melaksanakan tindak lanjut rekomendasi BPKRI hingga mencapai 90%. Pansus memberikan catatan, satu, agar rekomendasi BPKRI yang belum ditindaklanjuti agar dapat ditindaklanjuti dalam kesempatan pertama. Kedua, bahwa seluruh tindak lanjut yang berupa surat kepada wajib pajak agar dapat dievaluasi kembali pelaksanaannya apakah instansi tersebut benar-benar merealisasikan. Dua, terhadap temuan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM, yakni pemerintah Kabupaten Merauke belum melakukan pendataan wajib dan objek PDRD secara lengkap dan mutakhir. Bupati Merauke telah menindaklanjuti dengan surat nomor 701.2.1 garis miring pajak dan retribusi 2024 triwulan 3 2025 garis miring 04-94 serta Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM telah melaksanakannya sesuai dengan rekomendasi BPKRI. B. Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah belum memiliki dasar hukum yang lengkap dan harmonis. Bupati Merauke telah menindaklanjuti dengan surat nomor 700.1.2.1 garis miring pajak dan retribusi 2024 triwulan 3 2025 garis miring 04-96 dan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM telah melaksanakannya sesuai dengan rekomendasi BPKRI. C. Pemungutan PDRD yang telah ditetapkan tidak sesuai ketentuan Bupati Merauke telah menindaklanjuti dengan surat nomor 701.2.1 garis miring pajak dan retribusi 2024 triwulan 3 2025 garis miring 0507 Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi DSN UKM telah melaksanakan rekomendasi tersebut sesuai dengan rekomendasi BPKRI. Secara umum, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM telah melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI, namun pansus belum mendapatkan klarifikasi karena Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM tidak hadir pada saat rapat dengar pendapat antara DPRK Merauke dengan OPD terkait. Melalui sidang yang mulia ini, kami masih berharap Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM dapat memberikan klarifikasinya kepada pansus. 3. Terhadap temuan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, yaitu penyusunan anggaran pendapatan retribusi jasa umum pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun anggaran 2025 tidak realistis, Bupati Merauke telah menindaklanjuti dengan surat nomor 200.1.2.1 garis miring pajak dan retribusi 2024 triwulan 3 2025 garis miring 0502. Atas surat tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke telah melaksanakan sesuai dengan rekomendasi BPKRI. B. Penyetoran hasil pemungutan PDRD tidak sesuai ketentuan. Bupati Merauke telah menindaklanjuti dengan surat nomor 100.1.2.1 garis miring pajak dan retribusi 2024 triwulan 3 2025 garis miring 0511 dan Kepala Dinas Perhubungan telah melaksanakan sesuai dengan rekomendasi BPKRI. Secara umum, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI tentang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Namun, yang menjadi catatan pansus agar Dinas Perhubungan lebih serius dalam melakukan penataan dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dari sektor parkir. 4. Terhadap temuan pada Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, yakni Pemerintah Kabupaten Merauke, belum menetapkan perencanaan target pendapatan retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah berdasarkan potensi yang wajar. Bupati Merauke telah menindaklanjuti rekomendasi BPKRI dengan surat nomor 700.1.2.1 garis miring pajak dan retribusi 2024 triwulan 3 2025 garis miring 0501 dan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan telah melaksanakannya sesuai yang direkomendasikan BPKRI. Meskipun hasil pemeriksaan BPKRI terhadap kepatuhan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2024 sampai dengan triwulan 3 2025 telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, pansus mengingatkan tentang adanya wabah yang menyerang ternak babi di Kabupaten Bopendigul. Pansus meminta langkah antisipatif agar segera diambil agar tidak menyebar ke Kabupaten Merauke. 5. Temuan pada bagian hukum Sekda Merauke, yakni tentang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah belum memiliki dasar hukum yang lengkap dan harmonis. Bupati Merauke telah menyurat dengan nomor surat 701.2.1 garis miring pajak dan retribusi 2024 triwulan 3 2025 garis miring 0496 dan Kepala Bagian Hukum telah menindaklanjuti rekomendasi BPKRI tersebut dengan menyampaikan laporan hasil harmonisasi rancangan peraturan Bupati Merauke tentang pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2026 tanggal 27 April 2026. Pansus berharap agar rancangan peraturan bupati tersebut agar segera ditetapkan menjadi peraturan bupati dan disosialisasikan untuk dilaksanakan dengan baik. 6. Terhadap temuan pada RSUD Merauke, yaitu penetapan PDRD terhutang tidak sesuai ketentuan, Bupati Merauke telah menindaklanjuti dengan nomor surat 700.1.2.1 garis miring pajak dan retribusi 2024 triwulan 3 2025 garis miring 0504 dan Direktur RSUD telah melaksanakan sesuai dengan rekomendasi BPKRI, yakni salah satunya telah ada SOP penerimaan dengan nomor SOP 9301 garis datar E02.33.14 yang efektif berlaku pada tanggal 3 Februari 2026, Pansus berharap dapat terus menjaga kualitas layanan perparkiran agar lebih baik. 7. Terhadap temuan pada Inspektorat Daerah, yakni tentang A. Pemungutan PDRD yang telah ditetapkan tidak sesuai ketentuan, Bupati Merauke telah menindaklanjuti dengan surat nomor 700.1.2.1 garis miring pajak dan retribusi 2024 triwulan 3 2025 garis miring 0505 dan inspektur daerah telah melaksanakannya sesuai dengan rekomendasi BPKRI. B. Penyetoran hasil pemungutan PDRD di kas daerah tidak sesuai dengan ketentuan. Bupati Merauke telah menindaklanjuti dengan nomor surat 700.1.2.1 garis miring pajak dan retribusi 2024 triwulan 3 2025 garis miring 0508 dan inspektur daerah telah melaksanakan sesuai dengan rekomendasi BPKRI. Secara keseluruhan, Pansus melihat bahwa audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah atas rekomendasi BPKRI tersebut dapat meningkatkan kualitas pemungutan dan penyetoran PDRD pada tahun-tahun mendatang. 8. Terhadap temuan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, yakni tentang penyetoran hasil pemungutan PDRD kas daerah tidak sesuai ketentuan, Bupati Merauke telah menindaklanjuti dengan surat nomor 200.1.2.1 garis miring pajak dan retribusi 2024 triwulan 3 2025 garis miring 0512 dan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan telah melaksanakannya sesuai dengan rekomendasi BPKRI berupa menginstruksikan kepada instansi teknis pada Dinas TPH BUMN secara umum. Rekomendasi BPKRI telah dilaksanakan oleh OPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Namun, Pansus berharap agar surat yang telah dilayangkan kepada instansi teknis dapat benar-benar diindahkan. 9. Terhadap temuan pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke, Bupati Merauke telah menindaklanjuti dengan surat nomor 701.2.1 garis miring pajak dan retribusi 2024 triwulan 3 2025 garis miring 05.13. Berdasarkan surat tersebut, Kepala Dinas Perikanan telah melaksanakan sesuai dengan rekomendasi BPKRI. 10. Terhadap temuan pada Dinas Lingkungan Hidup, yakni tentang A. Pemerintah Kabupaten Merauke belum melakukan pendataan wajib dan objek PDRD secara lengkap dan mutakhir. Bupati Merauke telah menindaklanjuti dengan surat nomor 701.2.1 garis miring pajak dan retribusi 2024 triwulan 3 2025 garis miring 0499 dan Kepala Dinas Perikanan telah melaksanakan sesuai dengan rekomendasi BPKRI. B. Penyetoran hasil pemungutan PDRD ke atas kekas daerah tidak sesuai ketentuan. Bupati Merauke telah menindaklanjuti dengan surat nomor 700.1.2.1 garis miring pajak dan retribusi 2024 triwulan 3 2025 garis miring 0509 dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan rekomendasi BPKRI, yaitu dengan telah dilakukannya setoran sisa retribusi jasa umum pelayanan persampahan ke RKUD sebesar Rp16.375.000. Dengan telah dilaksanakannya tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI terhadap kepatuhan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2024 sampai dengan triwulan 3 2025 oleh masing-masing OPD. Pansus berharap pelaksanaan tindak lanjut tersebut terus di follow up dan dilakukan evaluasi oleh masing-masing OPD sehingga kelemahan yang terjadi pada saat pendataan OPD dan wajib pajak saat ini dan penyebab dapat diminimalisir sekecil mungkin. G. Kesimpulan dan rekomendasi. Dengan memperhatikan temuan-temuan dan mempelajari laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI atas kepatuhan terhadap pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2024 sampai dengan triwulan 3 2025, Pansus berkesimpulan dan merekomendasikan. 1. Terhadap sejumlah temuan BPKRI dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang belum sesuai dan atau belum adanya peraturan bupati maupun peraturan daerah tentang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, kiranya Bupati Merauke dapat segera melakukan koordinasi dan harmonisasi untuk ditetapkan, disosialisasikan dan dilaksanakan, mengingat pemungutan dan penyetoran pajak merupakan hal yang sangat fundamental pendapatan asli daerah. 2. Terhadap 78 surat dan surat-surat lain yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah perihal pajak dan retribusi daerah, kiranya dapat dievaluasi pelaksanaannya apakah surat tersebut telah direalisasikan atau belum, perlu mendapatkan atensi agar tidak terkesan bahwa surat tersebut diterbitkan hanya untuk menggugurkan kewajiban atas rekomendasi BPKRI. 3. Terhadap lemahnya pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, Pansus berharap agar Badan Pendapatan Daerah dapat meningkatkan SDM petugas pendata, pengumpul dan penyetor pajak di masing-masing OPD agar penerimaan pajak dapat berjalan maksimal. 4. Terhadap pengelolaan parkir di tepi jalan umum, Pansus berharap agar Dinas Perhubungan melakukan koordinasi, pendataan, dan perencanaan yang baik dengan melibatkan berbagai pihak agar kualitas data dan perencanaan semakin baik. Dengan perencanaan yang baik, penerimaan retribusi daerah dan pajak daerah dapat terrealisasi. Mengingat realisasi penerimaan pada tahun anggaran 2024 sampai dengan semester 3 2025 sebesar Rp0. Penutup. Demikian laporan hasil kerja panitia khusus DPR Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan tindak lanjut LHT BPKRI pada pemerintah Kabupaten Merauke atas kepatuhan terhadap pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2024 sampai dengan triwulan 3 2025. Ini kami sampaikan, dan pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Merauke yang telah dengan rela dan kesadaran penuh menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membayar pajak. Dan akhirnya laporan hasil kerja panitia khusus ini kiranya dapat dijadikan bahan masukan yang bermanfaat bagi semua pihak dengan harapan melalui perbaikan sistem dan tata kelola pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah dapat ditingkatkan pendapatan hasil daerah yang kesejahteraan masyarakat. Demikian laporan hasil kerja panitia khusus DPR Kabupaten Merauke membahas laporan tindak lanjut LHP BPKRI tentang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Tak lupa kami sampaikan, selamat menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merauke 12 Agustus 2026, Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan tindak lanjut LHP BPKRI pada pemerintah Kabupaten Merauke tentang kepatuhan atas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2024 sampai dengan triwulan 3 tahun 2025. Penanggung jawab Maria Salonga Kanden Esos, Ketua Gomarsan Pasar Ibu Esos MSC, Sekretaris Dr. Hanus Matadikana MM. Haji Ramli SPD, Wakil Ketua. Dua, Taufik Latarisa Esos, anggota. Hilalius F. Yosef Ukainan, SE, anggota. Jeki Rewalter Yonatan Moya, SUT, anggota. Tarsisius Awi, anggota. Prerikus Mause, anggota. Sekian dan terima kasih. Selamat sore, salam.
1: Baik pendengar RRI, dimanapun Anda berada, tadi baru saja kita telah mendengarkan penyampaian laporan LHP BPK RI tentang pengelolaan pajak dan juga retribusi daerah tahun 2024 hingga 2025. Dan ini merupakan rapat paripurna pertama dengan materi laporan pansus terhadap LKPJ

0: Sidang DPR Kabupaten Merauke dengan pimpinan rapat yaitu Ketua DPR Kabupaten Merauke Bapak Samuel Markus Mogujai. Adapun materi rapat paripurna pada siang hari ini yaitu yang pertama telah dilewati yaitu penyampaian OKBJ Merauke tahun anggaran 2025. Kemudian baru saja kita juga dengarkan laporan pajak PBPK tentang pengelolaan pajak dan juga retribusi daerah tahun anggaran 2024 hingga 2025.
1: Kepada saudara yang mewakili pansus yang untuk menyampaikannya.
0: Dan selanjutnya kita akan dengar penyampaian laporan pansus RMPBPK tentang sistem pengendalian intern dan juga kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tahun 2020.
2: Atas hasil sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan akan dibacakan oleh Sekretaris Pansus, anggota Dewan yang terhormat, Ibu

laporan panitia khusus DPRK Merauke tentang pembahasan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan DPRK RI atas laporan hasil pemeriksaan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pemerintah Kabupaten Merauke tahun anggaran 2025. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRK Merauke, yang terhormat Bupati Merauke, yang terhormat Wakil Bupati Merauke, yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Pansus DPRK Merauke, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, yang terhormat para pimpinan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke, yang terhormat para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, seluruh hadirin dan undangan yang kami hormati, serta pendengar RRI Merauke yang kami cintai dan kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kurnia-Nya kita masih diberikan kesehatan untuk hadir bersama dalam rapat paripurna ke-1 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke. Sebelum menyampaikan substansi laporan atas nama panitia khusus, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada pansus untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan dan tindak lanjut LHP BPK RI. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan laporan panitia khusus DPRK Merauke sebagai berikut. A. Pendahuluan. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta sebagai bagian pelaksana tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke, DPRK memandang perlu melakukan pembahasan dan penelaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Merauke tahun anggaran 2025. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2024 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK RI, bahwa telah melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Merauke tahun 2025. Atas pemeriksaan tersebut, pemerintah Kabupaten Merauke memperoleh opini wajar tanpa pengecualian yang dimuat dalam hasil laporan pemeriksaan nomor 5.A/T/DJPKN/DATAR6.MRK/PPD.01/05/2026 tanggal 29 Mei 2026. Meskipun laporan keuangan pemerintah Kabupaten Merauke tahun 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, hasil BPK RI atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah Kabupaten Merauke. Atas dasar tersebut, pansus DPRK Merauke yang dibentuk untuk membahas LHP BPK RI perlu melakukan pembahasan secara menyeluruh terhadap hasil pemeriksaan dimaksud. Dengan mencermati setiap temuan, sebab dan akibat permasalahan, pihak yang bertanggung jawab, rekomendasi BPK, serta langkah-langkah tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Merauke. Selanjutnya, hasil pembahasan pansus diharapkan dapat menjadi bahan bagi DPRK Merauke dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan kebijakan daerah, dan penganggaran, sekaligus memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Merauke. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berupa Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 3 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, 4 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan, 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan, 6 Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang standar pemeriksaan keuangan negara, 7 Peraturan DPRK Merauke Nomor 1 Tahun 2025 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke, 8 Keputusan Pimpinan DPRK Merauke Nomor 4 Tahun 2006 tentang pembentukan panitia khusus DPRK Merauke. C. Tahapan kegiatan. Dalam melaksanakan tugas, pansus telah melakukan tahapan
kegiatan sebagai berikut. 1. Melakukan rapat internal dalam rangka pendalaman materi. 2. Melakukan rapat dengar pendapat dengan Inspektorat Kabupaten Merauke. 3. Melakukan rapat dengar pendapat dengan OPD-OPD terkait. 4. Melakukan pembahasan internal pasca RDP untuk menelaah hasil RDP. D. Panitia khusus melakukan pembahasan terhadap 23 temuan beserta rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Merauke. 23 temuan pemeriksaan terdiri atas 13 temuan yang memiliki dampak atau nilai finansial dan 10 temuan yang bersifat administratif. Pengendalian dan tata kelola. Nilai finansial yang tercantum dalam 13 temuan tersebut secara keseluruhan berjumlah 7.257.587.917.20 rupiah. 1. Pengelolaan pendapatan asli daerah belum memadai. BPK RI merekomendasikan 1. Kepala Bapeda untuk menghitung, menetapkan, menagih, dan menyetorkan ke kas daerah atas kekurangan penetapan pajak daerah sebesar 681.575.491.11 rupiah. 543.348.212.84 rupiah. D. Melaksanakan prosedur atau mekanisme pendaftaran wajib pajak sesuai ketentuan terhadap A. 6 pelaku usaha PBJ makanan atau minuman, B. 62 pelaku usaha pengguna air, C. 57 pelaku usaha pertambangan MBLB, D. 13 pemilik papan reklame atau perikanan. C. Mengkaji dan mengusulkan peraturan petunjuk teknis yang mengatur mekanisme pendaftaran wajib retribusi rumah dinas. D. Memerintahkan kepala bidang terkait untuk memutakhirkan data penghuni terbaru dan penerbitan SIP sesuai data terbaru. 2. Kepala Dinas Perindakop untuk memerintahkan kepala Wasar Pamanggu untuk memutakhirkan data wajib retribusi. B. Mengkaji dan mengusulkan peraturan petunjuk teknis yang mengatur mekanisme pendaftaran wajib retribusi pasar. 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk memerintahkan kepala bidang persampahan untuk memutakhirkan data 1.468 badan usaha. B. Mengoptimalkan pendapatan retribusi persampahan. 4. Kepala Dinas Perhubungan untuk A. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi jasa umum pelayanan parkir tepi jalan umum sebagai salah satu sumber PAD. Berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat dengar pendapat bersama perangkat daerah, diperoleh penjelasan sebagai berikut. 1. Bapenda berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI. 2. Dinas Perindakop akan melakukan pemutakhiran dan validasi data retribusi berdasarkan kondisi dan data penghuni terbaru. 3. Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan langkah pembenahan data wajib retribusi persampahan dan penguatan pelaksanaan pelayanan melalui perekrutan 22 tenaga. 3. Dinas Perhubungan akan segera menyampaikan surat target penerimaan retribusi jasa umum pelayanan parkir sesuai rekomendasi BPK RI dan menyampaikan kepada Inspektorat. 2. Pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan. Terhadap teman tersebut, BPK RI merekomendasikan 1. Memperoleh kelebihan pembayaran insentif sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp63.196.634.09. 2. Melakukan evaluasi dan penyesuaian mekanisme pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur. 4. Meningkatkan pengawasan dan verifikasi atas perhitungan serta pembayaran insentif sebelum dilakukan pencairan. Berdasarkan hasil pembahasan dan klarifikasi pansus dengan Badan Pendapatan Daerah, OPD telah melakukan penyetoran ke kas daerah untuk pemungut pajak dan retribusi daerah. Terhadap temuan yang belum ditindaklanjuti akan segera diselesaikan setelah kegiatan 3. B.
belanja perjalanan dinas pada Dinas Pendidikan dan Sekretariat DPRK Merauke tidak sesuai kondisi sebenarnya, yaitu sebesar 107.625.700. Terhadap temuan tersebut, merekomendasikan Kepala OPD terkait memproses kerugian pembayaran belanja perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan dan menyetorkannya ke Dinkes daerah serta menyampaikan bukti setoran kepada BPK. 2. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Sekretaris DPRK agar meningkatkan pengendalian dan pengawasan. 3. Memerintahkan TPK / SKPD pada Dinas Pendidikan Kebudayaan serta Sekretariat DPRK agar A. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kewajaran, dan keabsahan dokumen. B. Memastikan pembayaran belanja perjalanan dinas dilakukan sesuai kondisi. C. Menolak pengajuan pembayaran perjalanan dinas yang tidak memenuhi ketentuan. Berdasarkan hasil pembahasan dan klarifikasi pansus dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, disampaikan bahwa akan segera proses pengembalian kelebihan tersebut sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, pada Sekretariat DPRK sudah dilakukan penyetoran kelebihan pembayaran pas daerah namun belum tuntas. Terhadap hal ini, pansus serta Sekretariat DPRK agar segera memproses dan menyetorkan kelebihan pembayaran. 4. Ketentuan pembayaran atas 7 paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp161.401.400. Terhadap temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan memproses kelebihan pembayaran sesuai dengan ketentuan dan menyetorkannya ke kas daerah. 2. Memerintahkan TPK untuk mengendalikan kontrak sesuai ketentuan dengan memastikan bahwa pembayaran hanya dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diterima. 5. Belanja pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, kurang energi, kronis dan balita, kurang energi protein pada puskesmas Nekenjerai tidak sesuai ketentuan sebesar Rp76.600.000. BPK RI merekomendasikan 1. Memerintahkan Kepala Puskesmas Nekenjerai untuk memproses pengembalian kelebihan pembayaran PMT ke kas daerah. 2. Memerintahkan pejabat pelaksana kegiatan dan pihak terkait agar melakukan verifikasi dan pelaksanaan kegiatan serta bukti pertanggungjawaban sebelum pembayaran dilakukan. Berdasarkan hasil pembahasan dalam RDP, Kepala Dinas Kesehatan telah menyampaikan surat kepada Kepala Puskesmas Nekenjerai dan PPK terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI. 6. Transaksi belanja bahan bakar minyak pada 28 OPD melewati periodisasi tahun anggaran 2025. BPK RI merekomendasikan 1. Memproses kelebihan pembayaran BBM sebesar Rp1.094.128.977. Dengan perincian sebagai berikut. 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp11.513.200. 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp88.900. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp297.959.167. 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp31.050.200. Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebesar Rp4.526.000. Badan Perencana Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah sebesar Rp6.661.700. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp9.151.200. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan sebesar Rp3.940.840. Dinas Kesehatan sebesar Rp25.345.800. Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp28.549.000. 11. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp24.594.890. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp14.624.800. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar
Rp10.065.900. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp14.626.080. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebesar Rp2.263.900. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp5.997.680. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp20.558.750. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp164.444.800. Dinas Perhubungan sebesar Rp11.186.640. Dinas Perikanan sebesar Rp428.650. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebesar Rp20.609.900. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp3.621.400. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp12.166.100. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebesar Rp11.581.400. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp89.115.550. Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp251.799.300. Sekretariat DPRK sebesar Rp12.731.600. Sekretaris Daerah sebesar Rp4.249.400. 2. Memerintahkan PPK terkait agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian. 2. Melakukan pengelolaan voucher deposit BBM secara tertib, akuntabel, dan didukung dengan bukti pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi pansus dengan OPD terkait, diketahui bahwa OPD terkait sudah melakukan penyetoran atas kelebihan pembayaran tersebut ke kas daerah dan akan segera menyampaikan surat teguran kepada PPK masing-masing. 7. Pembayaran premi asuransi kesehatan penerima bantuan iuran tidak sesuai ketentuan sebesar Rp508.183.200. BPK merekomendasikan 1. Menyusun dan menetapkan kebijakan serta SOP rekonsiliasi. 2. Memastikan pembayaran premi PBI dilakukan berdasarkan data. 3. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemutakhiran data. 4. Memerintahkan Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan selaku pengelola JKN agar melakukan pemadanan, verifikasi, dan rekonsiliasi data PBI. Berdasarkan hasil pembahasan dalam RDT, Kepala Dinas Kesehatan Merauke akan segera menindaklanjuti temuan BPK RI. 8. Pengelolaan belanja beasiswa dan bantuan pendidikan pada bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah tidak sesuai ketentuan. BPK RI merekomendasikan 1. Sekretaris daerah untuk memerintahkan kepala bagian Kesra A. Meningkatkan pengendalian, monitoring, dan evaluasi. B. Menyusun serta menerapkan mekanisme verifikasi dan validasi data. 2. Sekretaris daerah untuk memerintahkan tim pengelola beasiswa melakukan pemutakhiran data penerimaan beasiswa secara berkala. 3. Inspektur untuk mereview pertanggungjawaban penyaluran beasiswa dan bantuan pendidikan yang tidak tepat sasaran yang melebihi masa studi sebesar Rp299.568.700. Dalam rapat dengan pendapat diketahui bahwa bagian Kesra Sekretariat Daerah telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK RI. Pansus merekomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Merauke melalui Sekretaris Daerah agar 1. Memperkuat sistem verifikasi dan validasi calon penerima sebelum penetapan dan penyaluran beasiswa. 2. Melakukan pemutakhiran data penerima secara berkala termasuk memastikan status mahasiswa. 3. Meningkatkan pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program. 4. Memastikan setiap proses penyaluran beasiswa dan bantuan pendidikan didukung oleh dokumen yang lengkap, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. 9. Dana bantuan operasional satuan pendidikan sekolah swasta tidak dianggarkan pada belanja hibah. BPK RI merekomendasikan 1.
BAPD melakukan verifikasi, pengendalian, dan evaluasi atas penganggaran belanja sesuai klasifikasi akun. 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengklasifikasikan dan mengusulkan penganggaran dana BOS P sesuai karakteristik. Dalam pelaksanaan RDP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke menyatakan akan segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK RI. 10. Penganggaran dan realisasi belanja bantuan sosial tidak sesuai peruntukan sebesar Rp11.838.065. BPK RI merekomendasikan 1. TAPD melakukan evaluasi, verifikasi, dan pengendalian atas kesesuaian klasifikasi belanja dalam RKA SKPD sesuai substansi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Kepala Dinas Sosial selaku PA agar melakukan evaluasi dan penertiban penganggaran serta realisasi belanja bantuan sosial agar tidak membebani keuangan daerah pada tahun anggaran berikutnya. Dalam pelaksanaan RDP, Dinas Sosial Merauke berkomitmen akan menindaklanjuti rekomendasi BPK RI. 11. Pengendalian dan penjaminan mutu atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan tidak memadai. BPK RI merekomendasikan 1. Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan atas kualitas material. 2. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan. 3. Melakukan serah terima maupun pembayaran pekerjaan setelah seluruh persyaratan pengujian mutu dipenuhi sesuai ketentuan kontrak. 4. Pengendalian kontrak pekerjaan peningkatan jalan Kampung Yomo lanjutan pada Dinas PUPR tidak dilaksanakan sesuai ketentuan. BPK RI merekomendasikan memerintahkan PPK memproses kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp947.422.000. 2. Memerintahkan PPK memproses penarikan ganti rugi atas jaminan pelaksanaan yang tidak dapat dicairkan sebesar Rp189.242.750. 3. Memberikan sanksi kepada CVWW sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil pembahasan dalam RDP, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Merauke menyampaikan akan segera menindaklanjuti temuan BPK RI tersebut. 13. Kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis atas 8 paket pekerjaan pada 3 OPD sebesar Rp2.111.294.000. BPK RI merekomendasikan 1. Memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke kas daerah. A. Dinas PUPR sebesar Rp1.717.118.000. Dinas Kesehatan sebesar Rp129.069.000. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp265.107.000. 2. Memerintahkan PPK untuk mengendalikan kontrak sesuai ketentuan dengan memastikan bahwa pembayaran hanya dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diterima. 14. Potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada 2 paket pekerjaan di 2 OPD sebesar Rp358.948.000. BPK RI merekomendasikan 1. Memproses potensi kelebihan pembayaran dengan memperhitungkan pada pembayaran termin berikutnya, lalu menyetorkannya ke kas daerah. Dan menyampaikan bukti setornya kepada BPK dengan rincian A. Dinas PUPR sebesar Rp21.342.000. B. Dinas Kesehatan sebesar Rp337.606.000. Memastikan PPK untuk mengendalikan kontrak sesuai ketentuan. Dalam RDP, Kepala Dinas PUPR menyampaikan bahwa penyetoran telah dilakukan. Namun bukti setor masih dalam proses pengunggahan ke dalam sistem. 15. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada 3 OPD Rp647.563.000. BPK RI merekomendasikan 1. Memproses denda keterlambatan sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke kas daerah dan menyampaikan bukti setornya kepada BPK dengan rincian A. Dinas PUPR sebesar Rp30.750.000. B. Dinas Kesehatan Rp598.804.000. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp18.009.000. 2. Memerintahkan PPK untuk mengendalikan kontrak sesuai ketentuan. Dalam rapat dengar pendapat, Kepala Dinas PUPR menyampaikan bahwa penyetoran telah dilakukan, namun bukti setor masih dalam proses pengunggahan ke dalam sistem. Sementara Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan segera memproses lanjut sesuai dengan rekomendasi
BPK RI. 16. Perhitungan alokasi dana kampung tidak berdasarkan data yang valid dan mutakhir. BPK RI merekomendasikan 1. Memastikan pengalokasian ADK dilakukan secara tepat, adil, dan akuntabel sesuai variabel pembentukan nilai bobot kampung. 2. Memerintahkan Kepala Bidang Pemerintahan Kampung melalui Seksi Bina Keuangan dan Aset Kampung agar melakukan pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data variabel pembentukan nilai bobot kampung secara cermat dan berkala. 17. Pengelolaan rekening kas daerah belum tertib. BPK RI merekomendasikan 1. Kepala Bapenda untuk melakukan inventarisasi dan penertiban seluruh rekening yang digunakan dalam pengelolaan penerimaan daerah. 2. Kuasa BUD agar menertibkan rekening pemerintah yang tidak sesuai ketentuan dan tidak didukung penetapan sesuai mekanisme yang berlaku. Dalam rapat dengar pendapat disampaikan bahwa Kepala Bapenda akan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dan akan melakukan koordinasi dengan inspektorat berdasarkan rekomendasi BPK RI. Pansus meminta pemerintah Kabupaten Merauke melalui Bapenda dan BUD segera menertibkan seluruh rekening yang digunakan dalam pengelolaan penerimaan daerah dengan memastikan setiap rekening telah diinventarisasi, ditetapkan sesuai ketentuan, dan berada dalam pengendalian yang memadai. 18. Pengimplementasian manajemen kas pemerintah Kabupaten Merauke belum optimal. BPK RI merekomendasikan 1. Selaku BUD agar menyusun perencanaan dan proyeksi arus kas daerah secara berkala. 2. Memerintahkan Kepala Bidang Perbendaharaan selaku kuasa BUD agar mengoptimalkan pengelolaan saldo kas daerah guna menjaga ketersediaan cadangan kas untuk kebutuhan pengeluaran rutin dan pengeluaran tak terduga. Dalam rapat dengan pendapat, Kepala BPKAD menyampaikan telah melaksanakan tindak lanjut dan akan menyerahkan bukti tindak lanjut kepada Inspektorat. 19. Pengelolaan kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak tertib. BPK RI merekomendasikan 1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan kas, pelaksanaan belanja, dan pertanggungjawaban keuangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Memerintahkan BPK agar melakukan verifikasi pertanggungjawaban GU, TU, dan LS, dan memastikan seluruh pertanggungjawaban dan penyetoran sisa dana dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam rapat dengan pendapat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan akan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK RI. 20. Penata usahaan piutang lain-lain PAD yang sah pada RSUD Merauke tidak memadai. BPK RI merekomendasikan 1. Melakukan inventarisasi, verifikasi, dan rekonsiliasi atas piutang BLUD guna memastikan penyajian piutang lain-lain PAD yang sah menggambarkan kondisi yang sebenarnya. 2. Melakukan audit atas laporan keuangan BLUD oleh auditor independen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rapat dengan pendapat, RSUD Merauke menyatakan akan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dan berkoordinasi dengan inspektorat. 21. Pengelolaan persediaan pada pemerintah Kabupaten Merauke tidak tertib. BPK RI merekomendasikan 1. Direktur RSUD Merauke maka penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit pada seluruh unit pelayanan yang mengelola persediaan obat. 2. Kepala Dinas Kesehatan akan dan menerapkan kebijakan pemerintahan persediaan obat pada puskesmas yang adai. 3. Instalasi Farmasi RSUD Merauke dan Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten Merauke agar melaksanakan pencatatan dan pengendalian mutasi persediaan obat pada depo, poli, dan puskesmas secara tertib dan akurat serta memastikan seluruh mutasi persediaan obat dicatat dalam sistem dan didukung dokumen penatausahaan yang memadai. Dalam rapat dengar pendapat, Dinas Kesehatan menyampaikan akan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dan berkoordinasi dengan inspektorat dalam rangka memastikan pelaksanaan tindak lanjut dan perbaikan pengelolaan persediaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dikelola pengelolaan penyertaan modal dan pemerintah Kabupaten Merauke pada aneka usaha malin tidak memadai. BPK RI merekomendasikan 1. Melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah-langkah terkait kebijakan pelaksanaan investasi pada perumda aneka usaha malin kanamin.
2. Menginstruksikan sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah agar melakukan evaluasi menyeluruh. 3. Asisten perekonomian dan pembangunan untuk menyusun dan menyampaikan usulan langkah penyelesaian terhadap status perunda aneka usaha Malin Kanamin kepada Bupati sesuai hasil evaluasi dan ketentuan perundang-undangan. Dalam rapat dengan pendapat, Sekda menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Merauke telah melakukan evaluasi terhadap keberlanjutan penyertaan modal pada perunda aneka usaha Malin Kanamin. Selanjutnya, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait langkah restrukturisasi perunda termasuk kemungkinan perubahan bentuk badan usaha menjadi perseroan daerah. 23. Pengamanan penilaian aset tetap belum memadai. BPKRI merekomendasikan 1. Sekretaris daerah selaku pengelolaan barang agar memastikan pengamanan administrasi, fisik, dan hukum atas aset tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Kepala BPKAD selaku pejabat tenaga usahaan barang milik daerah agar A. melakukan inventarisasi, B. memfokus pengajuan sertifikasi tanah pemerintah Kabupaten Merauke, C. menertibkan pencatatan aset tetap pada KIP termasuk aset tetap yang belum dikapitalisasi dan didistribusikan ke aset induknya. 3. Kepala OPD terkait selaku pengguna barang agar A. melakukan penelusuran, pengamanan, dan penertiban atas kendaraan dinas yang dikuasai pihak tidak berhak dan tidak diketahui keberadaannya. B. Melengkapi dokumen kepemilikan kendaraan dinas berupa BPKB dan menyerahkan kepada BPKAD. C. Meningkatkan pemantauan dan pengendalian atas aset tetap yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam rapat dengar pendapat, BPKAD akan segera melakukan inventarisasi, rekonsiliasi, pemutakhiran data, serta penertiban administrasi dan dokumen kepemilikan aset tetap dan akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengamanan aset, serta proses sertifikasi tanah dan penertiban kendaraan dinas. E. Penutup. Demikian laporan Panitia Khusus DPRK Merauke dalam rangka pembahasan dan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan BPKRI terhadap sistem pengendalian interim dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pemerintah Kabupaten Merauke tahun anggaran 2025. Terhadap rekomendasi yang telah ditindaklanjuti, Pansus memberikan apresiasi. Sedangkan terhadap rekomendasi yang masih dalam proses yang belum ditindaklanjuti secara optimal, Pansus meminta pemerintah Kabupaten Merauke dan seluruh OPD terkait untuk segera menyelesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merauke 12 Agustus 2026, Panitia Khusus DPRK Merauke terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK RI tentang laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tahun anggaran 2025. Ketua Bapak Berman Dahlan Pasaribu, SOS MAP, Sekretaris Besar Ariani Guswara, penanggung jawab Bapak Bernardus Niken SIP, Ibu Insinyur Harmini MSI Wakil Ketua, Bapak Agus Irianto SPDI MPD anggota, Bapak Matias Walbunga anggota, Ibu Milka Balagaise anggota, Bapak Haji Yasin anggota, Bapak Amiruddin Sitompul anggota.
1: Demikian penyampaian laporan pansus yang oleh Ketua Dewan yang terhormat Ibu Sarah Guswara dengan sangat lancar. Waktu kami kembalikan.
2: Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Sarah yang telah menyampaikan laporan pansus LAPBPK tentang sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan 2025. Rapat paripurna dewan serta hadirin yang kami muliakan. Kita sama-sama telah mengikuti penyampaian laporan pansus LAPBPK tentang sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tahun 2025. Berikutnya kita akan mendengar laporan pansus terhadap Raperda Kabupaten Merauke tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 kepada saudara yang mewakili pansus untuk menyampaikan.

0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita mendengarkan laporan pansus LHPDPK tentang sistem pengendalian intern dan juga kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tahun 2025. Dan saat ini kita tengah mendengarkan laporan pansus terhadap Raperda Kabupaten Merauke tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.
1: Anggota DPR Kabupaten Merauke yang terhormat Prokopimda Kabupaten Merauke, yang terhormat para asisten staf ahli bupati, para pimpinan organisasi perangkat daerah, hadirin dan seluruh masyarakat Kabupaten Merauke yang kami banggakan, serta pendengar RRI Merauke di mana saja berada yang kami kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Puji dan syukur kita patut panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas rahmat dan penyertaannya, kita dapat menghadiri rapat paripurna ke-1 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke dalam rangka penyampaian hasil pembahasan panitia khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke tahun anggaran 2025. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah berupaya secara maksimal dalam menyusun, mempersiapkan materi laporan pertanggungjawaban pada paripurna kali ini. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas atas pelaksanaan program, kegiatan, serta pengelolaan anggaran daerah, pansus memandang bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBD harus ditempatkan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRK untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan benar-benar diarahkan pada peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. Catatan dan rekomendasi pansus dalam laporan ini bukan semata-mata merupakan koreksi administratif, tetapi harus menjadi bahan perbaikan dalam perencanaan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi APBD pada tahun anggaran berikutnya. Dengan memperhatikan seluruh dokumen dan keterangan yang diperoleh selama pembahasan pada kesempatan rapat paripurna ke-1 ini, panitia khusus menyampaikan laporan hasil pembahasan

menjadi bahan pertimbangan Dewan dalam mengambil keputusan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan OBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2025. Selanjutnya, izinkanlah kami mendapatkan pokok-pokok laporan panitia khusus sebagai berikut. Romawi 1, latar belakang. Penjelangan pemerintah daerah merupakan bagian integral dari pelaksanaan otonomi daerah yang diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, pemerintah provinsi memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program, kegiatan, dan pengelolaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2025. Laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2025 menjadi salah satu instrumen penting

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya, pansus diperlukan perhatian melakukan analisa berbagai aspek penyelenggaraan baik dari sisi pencapaian kinerja, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, realisasi pendapatan dan belanja daerah, maupun kesesuaian anggaran, perencanaan dan pelaksanaannya. Pansus juga mencermati berbagai permasalahan, hambatan, serta kendala yang muncul dalam melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. B. Maksud pembahasan. Laporan ini dimaksudkan untuk merumuskan hasil pembahasan pansus secara resmi dan sistematis sebagai bahan pertimbangan keputusan DPRK terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Tujuannya adalah menilai kinerja pendapatan, belanja, pembiayaan, dan mengidentifikasi program yang tidak mencapai target, mencatat klarifikasi yang disampaikan dalam rapat, menguji konsistensi data antar dokumen, serta merumuskan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait. Ruang lingkup. Ruang lingkup pembahasan meliputi gambaran umum realisasi APBD, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, pembiayaan, silpa, serta pendalaman terhadap sektor pendidikan, kesehatan, RSUD, pekerja umum dan penataan ruang, dan penjelasan tim anggaran pemerintah daerah. Bahan pembahasan berasal dari ringkasan materi pansus dan resume hasil rapat pansus yang memuat klarifikasi perangkat daerah serta kesepakatan tindak lanjut. D. Mekanisme dan pembahasan. Pembahasan pansus dilakukan secara bertahap dan substansi melalui telah dokumen, analisa angka, klarifikasi, rapat dengar pendapat, dan perumusan rekomendasi dengan fokus pada konsisten data, kepatuhan, program fisik, dan manfaat layanan publik. 1. Inventarisasi dan telah dokumen. Bahan pertanggungjawaban APBD 2025, ringkasan materi pansus, dan hasil RDP telah ditelaah untuk memetakan pendapatan, belanja, pembiayaan silpa, serta pos yang memerlukan klarifikasi dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2026. 2. Analisa komparatif anggaran dan realisasi. Pagu target dibandingkan dengan realisasi, presentasi capaian, selisih nominal, dan dampaknya terhadap surplus serta silpa, terutama pada deviasi yang material, dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2026. 3. Pendalaman secara melalui rapat dengar pendapat, pansus mendalami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, RSUD Merauke, dan TAPD untuk menguji penyebab sisa anggaran, keterlambatan fisik, dan kendala pelayanan dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2026. Dan 4. Penetapan temuan dan rekomendasi. Temuan diprioritaskan menurut nilai, deviasi, risiko, tata kelola, potensi ketidakpatuhan, keberulangan masalah, dan dampaknya terhadap layanan dasar masyarakat. Gambaran umum realisasi APBD tahun anggaran 2026. Pendapatan daerah setelah perubahan ditetapkan sebesar 2.334.479.541.197 rupiah dan terrealisasi sebesar 2.306.940.549.23 rupiah. Sekitar 27.488.994.737.77 rupiah. Belanja daerah dianggarkan sebesar 2.403.992.933.575 rupiah dan terrealisasi sebesar 2.231.233.952.05.4 rupiah atau 92,81%, sehingga
terdapat sisa anggaran belanja sebesar 172.758.981.550 rupiah. Dalam APBD setelah perubahan direncanakan defisit sebesar 69.513.392.378 rupiah. Tetapi realisasi justru menghasilkan surplus sebesar 75.756.594.434 rupiah. Perubahan posisi dari defisit menjadi surplus memberikan sinyal bahwa realisasi pendapatan lebih mampu menutup belanja daripada proyeksi awal. Penerimaan pembiayaan yang terutama bersumber dari Silpa tahun sebelumnya dianggarkan sebesar 73.763.392.378 rupiah dan terrealisasi sebesar 73.763.369.160 rupiah atau pada prinsipnya mencapai 100%. Akumulasi surplus dan pembiayaan itu menghasilkan silpa tahun anggaran 2025 sebesar 143.147.296.929.80 sen, meningkat tajam dari silpa tahun sebelumnya sekitar 73.76 miliar. Romawi 3, analisa pendapatan daerah. A. Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar 225.205.863.456 rupiah dan terrealisasi sebesar 254.380.380.605.895 rupiah atau sebesar 112.95%. B. Pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan. Pendapatan transfer dianggarkan sebesar 1.999.340.134.741 rupiah dan terrealisasi sebesar 1.940.809.970.072 rupiah atau 97.07%. Capaian yang masih memerlukan perhatian adalah dana desa yang hanya terrealisasi sebesar 153.428.282.832 rupiah dari target sebesar 192.982.600.000 rupiah atau 79.50%. 4. Analisa belanja dan pembiayaan daerah. A. Belanja operasi dan belanja modal. Belanja pegawai dianggarkan sebesar 805.504.5391 rupiah dan terrealisasi sebesar 733.464.551.171 rupiah atau 91.0%. Belanja barang dan jasa dari pagu 870.265.549.274 rupiah terrealisasi sebesar 826.924.957.686 rupiah atau 95.02%. Belanja hibah menjadi catatan material karena dari pagu yang tercantum sebesar 14.993.800.409 rupiah realisasinya mencapai 58.382.126.699 rupiah atau sekitar 390.71%. Belanja modal secara keseluruhan dianggarkan sebesar 359 miliar 136 juta
Rp1.965 dan terrealisasi sebesar Rp304.342.172.020 atau 84.83%. Namun pada modal ganti aset tetap lainnya hanya terrealisasi sebesar Rp340.212.740 dari pagu Rp31.914.316.683 atau 1.07%. Capaian yang sangat rendah ini mengindikasikan adanya kegiatan yang tidak berjalan atau penyesuaian anggaran yang belum tergambar secara konsisten dalam dokumen. B. Belanja transfer dan pembiayaan. Belanja transfer, transfer atau bantuan keuangan dianggarkan sebesar Rp324.329.646.300 dan terrealisasi sebesar Rp280.214.108.929 atau 86.40%. Pada pembiayaan penyertaan modal daerah dan rencana dari rencana Rp4.250.000 hanya terrealisasi sebesar Rp2.225.000 atau 52.C. Program dan kegiatan dengan capaian terendah. Sidang dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia serta pendengar RRI Merauke yang kami kasihi. Pansus mengidentifikasikan sejumlah program dengan realisasi yang berada jauh di bawah rata-rata belanja daerah sebesar 87.81%. Program penggunaan penataan ruang hanya 95.825.959 dari pagu 630.553.100 atau 15.20%. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya terrealisasi sebesar 75.767.600 rupiah dari anggaran.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: itu yang memperoleh layanan di RSUD Merauke. Hasil rapat menyepakati perlunya komunikasi politik DPRK dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Bukit Tinggi, MAPI dan ASMAT untuk dukungan pembiayaan. Pansus menilai langkah tersebut penting karena RSUD Merauke berfungsi bukan hanya sebagai fasilitas bagi penduduk Kabupaten Merauke saja, tetapi secara faktual juga menerima beban pelayanan regional. Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merealisasikan belanja sebesar 647.855.140.480 rupiah. Dari pagi 677.926.793.623 atau 95,57%. Secara agregat, penyampaian capaian tersebut tinggi, tetapi pansus menilai tingginya realisasi total Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Terhadap penambahan penghasilan guru P3K, anggaran sebesar 14.538.577 rupiah hanya terrealisasi sebesar 10.5.072.765 rupiah atau 68,82%, sehingga tersisa anggaran sebesar 4.533.504.235 rupiah. E. Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Tim Anggaran Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa total silpa tahun anggaran 2025 beserta berdasarkan LAP berada pada kisaran 147 miliar rupiah. Namun, dana tersebut tidak seluruhnya dapat diperlakukan sebagai ruang fiskal bebas karena sebagian telah memiliki peruntukan spesifik, antara lain dana otonomi khusus, dat fisik, dan dana terkait KTP. Pansus memandang penjelasan ini sangat penting untuk membedakan silpa yang benar-benar dapat digunakan kembali secara fleksibel atau silpa yang tetap terikat pada sumber serta tujuan tertentu. Pemerintah daerah menyampaikan sedang menyiapkan dokumen untuk transfer dana otonomi khusus tahap kedua dan memetakan pemanfaatan silpa untuk melanjutkan pekerjaan infrastruktur yang tertunda. Pansus meminta proses tersebut disertai daftar prioritas yang jelas dan tidak semata-mata memindahkan pekerjaan tertunda ke tahun berikutnya tanpa evaluasi penyebab paket pekerjaan fisik yang gagal atau lambat pada tahun anggaran 2025 harus diperbaiki perencanaan sebelum kembali dialokasikan. 6. Kesimpulan dan rekomendasi panitia khusus. A. Secara umum, pansus menilai pelaksanaan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik dari sisi pendapatan dan penyerapan belanja agregat. Pendapatan mencapai 98,82% dari target. PAD melampaui target dan kondisi keuangan daerah menunjukkan kapasitas fiskal yang memadai. Namun demikian, pansus menemukan sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian serius. Silpa meningkat, sebagian belanja modal dan program strategi tidak mencapai target. Terdapat realisasi yang jauh melampaui pagu awal yang disajikan. Beberapa data perlu direkonsolisasikan. Proyek infrastruktur mengalami kendala berulang. Kepesertaan BPJS menurun dan terdapat kebutuhan penguatan tata kelola pendidikan serta pelayanan kesehatan. B. Rekomendasi. 1. Pemerintah daerah agar memperkuat kualitas penetapan target retribusi dengan menggunakan basis potensi real, memisahkan data retribusi puskesmas, RSUD, dan layanan kesehatan lainnya, serta Perbedaan antara realisasi retribusi puskesmas yang rendah dengan capaian pendapatan kesehatan yang disebut melampaui target dalam rapat. 2. DPRK melalui alat kelengkapan yang berwenang agar melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi pansus, termasuk komunikasi dengan pemerintah provinsi mengenai dukungan pemberian pasien RSUD Merauke yang berasal dari kabupaten sekitar, serta menyelesaikan keuangan infrastruktur yang beririsan antara kabupaten dan provinsi. 3. Pemerintah daerah agar menjadikan hasil pembahasan pansus sebagai bahan koreksi pada penyusunan APBD berikutnya, khususnya dalam perencanaan musim kerja, kesiapan dokumen pengadaan, penyelarasan data aplikasi pengelolaan keuangan, pengendalian dana otonomi khusus, serta penguatan hubungan antara realisasi anggaran dan indikator hasil pelayanan publik. Sebelum mengakhiri laporan pansus ini terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Merauke tahun anggaran 2025, pansus merekomendasikan kepada forum yang terhormat ini untuk dapat diterima dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. C. Penutup. Demikian laporan panitia khusus DPR Kabupaten Merauke terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 ini disusun sebagai hasil penelaahan dokumen dan pendalaman dalam rapat pansus. Laporan ini diharapkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembahasan dan pengambilan keputusan DPR Merauke. Atas kesabaran sidang dewan yang terhormat mengikuti penyampaian laporan ini, tak lupa kami sampaikan terima kasih. Di penghujung laporan ini, perkenankan juga kami menyampaikan ucapan selamat menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026. Semoga semangat kemerdekaan senantiasa menjadi sumber kekuatan bagi kita semua dalam membangun Kabupaten Merauke yang lebih maju dan sejahtera. Isakot BKI, Isakot KE, satu hati, satu tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Merauke, 12 Agustus 2026. Panitia khusus rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Merauke tahun anggaran 2025. Penanggung jawab Samuel Markus Mewijai SH, Ketua Nyaman Budiman SIP, Sekretaris Putri Handayani Jaya SPSI, Wakil Ketua Leonora Didima Parapaga, Gerson Alfian Pangki Silubun anggota, Widodo SI anggota, Suaib anggota, Eduardo Selapan anggota, Hendika Cabi anggota, Godo Pridus Ina Gijai anggota. Selesai, terima kasih.
1: Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita mendengarkan bersama penyampaian laporan pansus terhadap Raperda Kabupaten Merauke tentang pertanggungjawaban

Oke, seluruh rangkaian acara rapat paripurna pertama telah kita dengarkan atau kita simak bersama, dan setelah ini rapat akan diskors dan dilanjutkan dengan rapat paripurna kedua dengan agenda jawaban Bupati terhadap laporan pansus-pansus dewan yang akan dilaksanakan pada hari ini juga nanti pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur atau setengah 8 malam waktu Indonesia Timur. Dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian rapat paripurna pertama. Saya Jessica Ardana dengan seluruh tim yang ada di lapangan mengucapkan sampai jumpa dan kembali ke studio.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pernahkah terbayang betapa berharganya waktu? Dulu, para pejuang kita berjuang detik demi detik, jam demi jam untuk meraih kemerdekaan. Sekarang, waktu itu ada di tangan kita. Mari kita isi setiap detik kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, yang bisa membanggakan bangsa. Gunakan waktumu untuk belajar, bekerja, dan menginspirasi orang lain. Mari kita jadikan waktu sebagai alat untuk memajukan Indonesia.

0: Halo RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 7:30 waktu Indonesia Timur.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut.

Ya, pendengar, untuk rangkaian Prokes sore hari ini dan yang pastinya kebersamaan kita di edisi siar hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Dan informasi hiburan yang tentunya masih terus mewarnai ruang dengar Anda ya di sepanjang hari ini, terlebih lagi untuk rangkaian Merauke sore ini. Ya, beberapa informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda updatekan diperoleh langsung dari laman portal berita rri.co.id yang tentunya berbagai referensi informasinya baik itu dari nasional maupun juga regional yang nanti akan Anda updatekan. Ya, juga di pukul 16 waktu Indonesia Timur nanti Anda akan updatekan beberapa pemberitahuan yang akan kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat. Kita awali lebih dulu untuk beberapa informasi yang nanti Anda akan updatekan dari laman portal berita rri.co.id berkaitan dengan informasi nasional yang mana Mentan RI dorong pertanian alor jadi strategi pengentasan kemiskinan. Selengkapnya untuk Anda updatekan, Menteri Pertanian Republik Indonesia Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP yang mana menyatakan pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Alor diarahkan untuk menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menekan angka kemiskinan melalui program jangka pendek dan juga jangka panjang. Dan Amran mengatakan bahwa program tersebut akan memanfaatkan potensi lokal Alor, terutama komoditas kelapa, kemudian juga jambu, mete, dan kakao. Pengembangan tanaman perkebunan tersebut nanti dinilai memiliki prospek jangka panjang karena dapat terus dipanen selama puluhan tahun setelah memasuki masa produktif. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, bahwa ini jangka panjang, kakao, mete bisa 30 tahun, 40 tahun, dan ini bisa 20-30 tahun. Satu kali tanam bisa panen 20-30 tahun. Jadi inilah program Bapak Presiden, program prioritas Bapak Presiden. Ia menjelaskan bahwa program prioritas pemerintah memiliki anggaran sekitar 9,95 triliun rupiah dengan sasaran pengembangannya itu mencapai sekitar 870 ribu hektar. Program tersebut memprioritaskan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam konteks Alor, Amran juga melihat bahwa pengembangan 10.000 hektar tanaman perkebunan dapat memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat. Dengan asumsi 1 hektar dikelola satu keluarga, maka program tersebut berpotensi menjangkau sekitar 10.000 keluarga petani. Ya, namun Amran menyadari tanaman perkebunan membutuhkan waktu sebelum menghasilkan. Karena itu pemerintah akan mengkombinasikan ya pengembangan kelapa, kemudian jambu mete dan kakao dengan tanaman pangan seperti padi dan jagung sebagai sumber produksi dan pendapatan dalam jangka pendek. Dukungan sarana produksi juga akan diberikan ya kepada masyarakat wilayah yang mana wilayah memiliki sumber air akan mendapatkan bantuan pompa. Sementara untuk alat dan mesin pertanian itu disiapkan untuk mendukung pengelolaan lahan dan meningkatkan efisiensi kerja petani. Amran juga mengapresiasi pertumbuhan bibit kakao yang telah dikembangkan di Alor. Menurutnya, kondisi tanaman yang tumbuh dengan baik ini menunjukkan bahwa program pengembangan komoditas pertanian memiliki peluang untuk dilanjutkan secara berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan mengawal program tersebut melalui dukungan bibit dan juga biaya penanaman yang ditanggung oleh pemerintah. Amran berharap sinergi antara pemerintah, petani, dan masyarakat juga dapat mempercepat peningkatan produktivitas pertanian sekaligus juga memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan kemiskinan di Kabupaten Alor. Ya, itu informasi nasional yang sudah kami updatekan di ruang dengar Anda. Beberapa diantaranya juga berkaitan dengan informasi
Jagung dan pisang melimpah ya, Sulsel bisa tekan impor pangan. Dan beberapa informasi lainnya yang juga sudah kami siapkan untuk Anda update-kan sore hari ini, sesaat lagi juga nanti beberapa pemberitahuan dalam ruang layanan masyarakat Anda akan juga dengarkan di suasana sore hari ini, sambil sebagian dari Anda juga yang mungkin sudah mempersiapkan diri untuk kembali ke rumah masing-masing ya, karena jam kerja Anda sudah selesai atau jadwal pekerjaan Anda hari ini sudah off ya. Dan yang pastinya selamat menikmati waktu istirahat kami sampaikan dari studio, dan juga selamat melanjutkan aktivitas Anda buat Anda yang masih terus menyelesaikan beberapa aktivitasnya di sore hari ini.

0: Pak Haidar, coba lihat lukisannya Andi. Bagus sekali kan?
1: Iya, benar banget, bagus banget. Andi hebat sih. Sebagai penyandang disabilitas tunarungu, dia punya bakat yang luar biasa. Ya, moga-moga dia bisa menangnya di lomba kali ini.
0: Iya, Pak. Tapi sayangnya masih banyak yang memandang sebelah mata kemampuan mereka.
1: Nah, makanya kita juga bisa mengubah pandangan kita. Penyandang disabilitas juga kan punya hak dan kesempatan yang sama kita.
2: Mari bersama-sama wujudkan masa depan, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkarya, dan meraih mimpinya. Karena pada akhirnya, kita semua adalah bagian dari satu kesatuan. Satu tujuan, membangun dunia yang lebih adil dan setara bagi semua.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya baik pendengar, selanjutnya beberapa pemberitahuan akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk sore hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Yang pertama sekali kami sampaikan terkait dengan pemberitahuan berasal dari Kepala Kelurahan Mandala Distrik Merauke, ditunjukkan kepada seluruh masyarakat Merauke yang berdomisili di wilayah Kelurahan Mandala dan sekitarnya. Disampaikan bahwa tanah adat hak wilayah yang terletak di Jalan Pendidikan RT 9 RW 2 Kelurahan Mandala dengan ukurannya panjang 40 meter, lebar 60 meter, luas secara keseluruhan 2.400 meter persegi. Batas-batasnya yaitu sebelah utara tanah garapan, sebelah timur tanah garapan, sebelah selatan tanah garapan, dan sebelah barat jalan pendidikan. Tanah adat hak wilayah dari saudara Nicolaus Yupari Basik-Basik pihak pertama dilepas kepada saudari Karina Eugenia Cahyadi selaku pihak kedua. Dan bagi Anda yang merasa keberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut, tanah adat hak wilayah tersebut, agar melapor ke kantor Kelurahan Mandala selambat-lambatnya 1 minggu sejak pemberitahuan ini disampaikan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Yang berikut pendengar, kami sampaikan pemberitahuan yang ditujukan kepada seluruh pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Dan saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi juga bahwa PLN bersama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Yang berikut pendengar, kami sampaikan yaitu pemberitahuan yang berasal dari Kepala Kelurahan Mandala Distrik Merauke ditujukan kepada seluruh warga masyarakat yang berdomisili di wilayah Kelurahan Mandala dan sekitarnya bahwa tanah adat hak wilayah yang terletak di Jalan Pendidikan RT 9 RW 2 Kelurahan Mandala dengan ukurannya yaitu panjang 19 meter, lebar 60 meter, dan luas secara keseluruhan 1.140 meter persegi. Batas-batasnya sebelah utara tanah garapan, sebelah timur tanah garapan, sebelah selatan tanah garapan, dan sebelah barat jalan pendidikan. Tanah adat hak wilayah tersebut dari saudara Nicolaus Yupari Basik-Basik pihak pertama dilepas kepada saudari Karina Eugenia Jahyadi selaku pihak kedua. Bagi Anda yang merasa keberatan atas transaksi tanah adat hak wilayah tersebut, agar melapor ke kantor Kelurahan Mandala selambat-lambatnya 1 minggu sejak pemberitahuan ini disampaikan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Yang berikut, pemberitahuan yang
berkaitan dengan rilis panggilan umum bahwa telah memanggil saudara Christopher F. Aihuan, dahulu beralamat di Jalan Raya Mandala Bampel RT10 RW2 Bambu Pemali, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, disebut sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 56/PDT.G/2026/PNMRK dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 November 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Maria Francisca Gili beralamat di Jalan Blore Permai RT3 RW1 Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, selanjutnya disebut sebagai penggugat terhadap Christopher F. Aihuan sebagai tergugat. Yang berikut masih berkaitan dengan rilis panggilan bahwa telah memanggil saudari Siti Albayah dengan alamat tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI dan selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 90/PDT.G/2026/PNMRK dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Daniel beralamat di Jalan Bakti Gang 1 RT6 RW2 Kelurahan Maro Merauke selanjutnya disebut sebagai penggugat. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian beberapa pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk sore hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Informasi hiburan lainnya masih akan terus kami hadirkan ya untuk Anda dengarkan. Dan untuk rangkaian Merauke sore ini bersama saya Dici akan temani Anda sampai nanti di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur.

0: 함께 서해인이.
1: Tanggal 12 Agustus, Hari UMKM Nasional. Hari UMKM Nasional bermula dari Piagam Yogyakarta hasil Kongres UMKM pada 25 hingga 26 Mei 2016. Kongres tersebut diikuti oleh ratusan pendamping koperasi dan UMKM dari seluruh Indonesia. Adapun dipilihnya tanggal 12 Agustus diperingati sebagai Hari UMKM Nasional berdasarkan tanggal lahir Bapak Koperasi Indonesia Dr. Andes Muhammad Hatta, Wakil Presiden RI pertama yang dikenal dengan sebutan Bung Hatta ini lahir pada 12 Agustus 1902. Hari UMKM Nasional secara resmi ditetapkan dalam Kongres UMKM yang diinisiasi oleh Asosiasi Business Development Service Indonesia ABDSI pada 25 hingga 26 Mei 2016 di Yogyakarta dan sekaligus Temu Nasional Pendamping 2 yang menjadi panggung utama para pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia yang berkumpul untuk merumuskan langkah-langkah strategis demi kemajuan UMKM. Sejak tahun 2016, Hari UMKM setiap tahunnya menjadi momentum penting dalam mempromosikan peran strategis UMKM dalam perekonomian Indonesia. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan UMKM di masa depan.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

yang akan Anda updatekan ya di sore hari ini, yang tentunya kami kutip dari laman portal berita rri.co.id. Ya, berkaitan dengan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan DP2KP Kabupaten Bangkalan menyiagakan pasokan benih unggul tahan kekeringan serta memperkuat jaringan irigasi guna mengantisipasi ancaman kemarau dan dampak iklim terhadap ketahanan pangan daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan para petani di Kabupaten Bangkalan tetap dapat bercocok tanam dan menjaga produktivitas hasil pertanian meski ketersediaan air berkurang. Ya, Kepala Bidang Pertanian DP2KP Bangkalan Abu Said menjelaskan selain menyiapkan benih khusus, pihaknya juga mengintensifkan pendampingan serta pemeliharaan saluran irigasi bersama kelompok tani lokal secara berkala. Dan dalam keterangan yang disampaikan bahwa ini semua dilakukan untuk mendukung kebutuhan lahan yang berdampak di musim kemarau. Ia menambahkan kelompok tani dapat mengajukan bantuan berupa pompa air, kemudian perbaikan saluran irigasi maupun benih unggul melalui penyuluh pertanian lapangan atau PPL, dan juga atau petugas dinas kecamatan. Kami memastikan ketersediaan benih unggul di Bangkalan saat ini dalam kondisi yang aman. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, yang mana informasi yang berkaitan dengan kelimpahan hasil bumi. Seperti jagung, pisang, dan juga ubi di Sulawesi Selatan dinilai berpotensi sangat besar untuk menggantikan sebagian konsumsi beras dan juga terigu impor masyarakat. Optimalisasi pangan lokal ini disebut dapat memperkuat kemandirian pangan daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Ahmad Ervan Paturusi, STPMSI, Penelaah Teknis Kebijakan Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan dalam dialog program Kiprah Sulsel di RRI Pro 1 Makassar. Ahmad mengungkapkan salah satu bahan pangan yang masih sepenuhnya bergantung pada impor adalah gandum, bahan baku utama terigu. Kondisi iklim tropis Indonesia disebut menjadi penyebab utama gandum tidak dapat dibudidayakan di dalam negeri. Ya, menurutnya ketergantungan tinggi terhadap bahan pangan impor membuat masyarakat rentan secara ketahanan pangan apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan pasokan global. Karena itu ia mendorong optimalisasi bahan pangan lokal seperti jagung, pisang, dan ubi yang produksinya melimpah di Sulawesi Selatan. Ya, sejumlah inovasi pun mulai dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan pada terigu. Salah satunya tepung mokaf atau tepung singkong yang dimodifikasi serta mie berbahan dasar sagu. Dan dalam keterangan ini disampaikan oleh Ahmad, sekarang ada inovasi tepung mokaf yang berbahan dasar singkong, juga mie yang terbuat dari sagu. Meski masih terkendala teknologi dan permodalan sehingga belum bisa diproduksi lebih murah. Ia menambahkan masyarakat yang sudah terbiasa mengkonsumsi jagung dan ubi secara rutin umumnya mengurangi porsi nasi tanpa mengurangi rasa kenyang karena kebutuhan karbohidrat hariannya telah tercukupi dari sumber pangan lokal. Ahmad optimistis dukungan regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal juga dapat mempercepat pencapaian target tersebut. Khususnya di Sulawesi Selatan memiliki potensi jagung, pisang, dan ubi yang berlimpah. Ya, itu informasi untuk Anda updatekan yang berkaitan dengan jagung pisang melimpah, Sulsel bisa tekan impor pangan ya, kategori Astacita ya.
dari Makassar. Lalu juga Anda tadi sudah mengupdatekan informasi regional dari Sampang. Kita beralih untuk beberapa informasi lain juga yang sudah disiapkan untuk Anda updatekan di sore hari ini. Sambil juga sebagian dari Anda ya mungkin saja lagi sedang menggunakan ataupun juga kesempatan yang baik di sore hari ini digunakan untuk beristirahat, yang mungkin baru pulang dari tempat kerja masing-masing, atau mungkin yang sudah pulang lebih awal lagi sedang exercise ya, berolahraga ringan mungkin di sore hari ini. Dan juga menyelesaikan beberapa aktivitas di rumah ya. Iya, kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur untuk nanti Anda juga akan updatekan program acara selanjutnya, yaitu Cek Fakta bersama Pro 1 RRI Merauke di sore hari ini.

tanggal 12 Agustus, Hari Remaja Internasional, International Youth Day. Hari Remaja Internasional merupakan hasil rekomendasi World Conference of Ministers Responsible for Youth yang diadakan di Lisbon pada 8 hingga 12 Agustus 1998. Majelis Umum PBB mengesahkan 12 Agustus sebagai Hari Remaja Internasional dalam Resolusi 54/120/1999. Selanjutnya, Majelis Umum PBB mempromosikan program Aksi Dunia untuk Pemuda yang diadopsi oleh Resolusi 50/181. Program ini berisi tentang kegiatan informasi publik untuk dilaksanakan demi mendukung Hari Remaja Internasional dalam Resolusi Dewan Keamanan 2250 tentang Pemuda, Perdamaian dan Keamanan. Dijelaskan bahwa adanya kebutuhan untuk melibatkan para remaja dalam mengatasi permasalahan remaja. Remaja berperan untuk mempromosikan perdamaian melawan ekstremisme dan sebagai mitra penting untuk menemukan solusi dari berbagai permasalahan para remaja saat ini. Visi-misi Hari Remaja Internasional adalah untuk menjelaskan kebutuhan, memungkinkan keterlibatan remaja dalam membuat institusi lokal, nasional, dan global. Tujuannya agar remaja dapat lebih aktif untuk berperan dalam aksi global. Dalam hal ini, remaja bisa berkontribusi terhadap kebijakan agar lebih baik dan memulihkan kepercayaan kepada publik. Tema-tema tahunan yang diadakan PBB juga sesuai dengan agenda 2030 PBB untuk pembangunan berkelanjutan yang memiliki 17 tujuan dan 169 target sebagai rencana aksi global. Setiap tahunnya, PBB mengangkat tema-tema yang menyoroti keterlibatan remaja dalam tingkat nasional hingga global. Tema ini digunakan untuk meningkatkan partisipasi remaja dalam kelembagaan formal. Ada banyak cara untuk memperingati Hari Remaja Internasional, yakni melakukan kegiatan seru bersama teman-teman, mendengar acara radio pendidikan, konser virtual, atau melakukan pertemuan dan juga debat publik bersama para ahli.

Sobat pendengar, kita beralih ke beberapa informasi lain untuk Anda update-kan. Jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur, Anda pun juga nanti akan update-kan program acara Cek Fakta

Di Chunhong terjang Tokyo, ribuan rumah kehilangan listrik. Iya, selengkapnya badai tropis Chunhong bergerak ke arah barat pada Rabu 12 Agustus 2026 setelah mendarat di Tokyo pada Selasa 11 Agustus 2026 malam hari. Badai tersebut menumbangkan sejumlah pohon dan menyebabkan ribuan rumah kehilangan aliran listrik. Yang melansir dari AP News, Rabu 12 Agustus 2026, sedikitnya 5 orang mengalami luka ringan akibat badai. Chunhong melemah secara signifikan setelah mendarat di bagian selatan prefektur Ibaraki. Pada Rabu pagi, badai berada di dekat Kifu, Jepang Tengah, sebelum bergerak menuju Teluk Wakasa di pesisir utara tengah Jepang. Ya, Badan Meteorologi Jepang mencatat kecepatan angin berkelanjutan mencapai 64 km per jam. Badai tersebut menerjang Jepang beberapa hari setelah topan dolphin menyebabkan kekacauan di wilayah selatan negara itu. Dolphin sebelumnya melumpuhkan lalu lintas dan membuat ratusan orang mengungsi ke tempat penampungan. Ya, setelah melemah menjadi badai, dolphin menewaskan 10 orang di Filipina dan menyebabkan banjir di Tiongkok, memaksa ratusan ribu orang mengungsi. Di Tokyo, kereta komuter dan penerbangan tetap beroperasi secara normal, sementara aktivitas bisnis hampir berjalan seperti biasa. Ya, namun untuk Badan Meteorologi memperingatkan kepada warga di Jepang Utara dan Barat mengenai hujan lebat serta petir hingga Rabu pagi. Lebih dari 3.000 rumah di Ibaraki dan juga Tochigi masih tidak mendapatkan listrik. Badai juga menumbangkan pohon di sejumlah lokasi di Tokyo, termasuk di kawasan perbelanjaan mewah Omotesando. Tidak ada korban luka akibat pohon yang tumbang di kawasan tersebut, dan Chunhong turut mengganggu perjalanan masyarakat selama pekan libur Buddhist Bon di Jepang. Sekitar 60 penerbangan dari dan menuju Bandara Haneda Tokyo dibatalkan pada Selasa, hari Selasa. Di Ibaraki, Pantai Owarai yang populer juga ditutup akibat kondisi badai dan tampak sepi. Pendaratan Chunhong pada Selasa menjadi kejadian pertama badai tropis atau topan di Ibaraki sejak pencatatan dimulai di tahun 1951. Kondisi cuaca akibat badai terus juga masih berpotensi membawa hujan lebat di sejumlah wilayah Jepang. Warga di daerah yang terdampak diminta untuk tetap waspada terhadap hujan dan juga petir. Ya, pemerintah dan otoritas terkait ya terus memantau pergerakan Chunhong saat badai bergerak ke arah barat. Meski Chunhong telah melemah, dampaknya masih dirasakan melalui gangguan listrik, kerusakan pohon, dan juga pembatalan perjalanan. Ya, itu informasi internasional terkait dengan badai Chunhong yang melanda wilayah Tokyo dan ribuan rumah kehilangan listrik. Kita beralih ke informasi internasional, ini masih berkaitan dengan bencana alam ya, yang mana PBB laporkan ribuan rumah rusak akibat gempa Kolombia. Selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id bahwa gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin 10 Agustus 2026. Yang mana menyebabkan kerusakan besar di sejumlah wilayah. PBB melaporkan itu hampir 5.000 rumah mengalami kerusakan akibat gempa,
dan 387 rumah diantaranya hancur. Melansir dari Anadolu, Rabu tanggal 12 Agustus 2026 hari ini, sebanyak 61 bangunan juga dilaporkan runtuh, merusak 24 fasilitas kesehatan. Ya, dan lebih dari 550 lembaga pendidikan serta 350 pusat komunitas juga terdampak, dan sebanyak 53 ruas jalan mengalami kerusakan. Gangguan tersebut terjadi pada berbagai layanan penting untuk masyarakat, termasuk juga listrik, pasokan air, layanan kesehatan, dan konektivitas. Sedikitnya 250 orang dilaporkan meninggal dunia akibat gempa tersebut. Sementara 1.495 orang lainnya mengalami luka-luka. Ya, juru bicara kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan atau OCHA, James Lierke, menyampaikan perkembangan tersebut kepada wartawan di Jenewa. Ia mengatakan bahwa dampak gempa terlihat pada berbagai fasilitas umum dan juga infrastruktur di sejumlah kota. Dan Valdel Cuaca menjadi salah satu wilayah yang mengalami, ya, Valdel Cuaca ya, menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah. Kemudian kota Cali di wilayah tersebut juga mengalami kerusakan signifikan pada infrastruktur kesehatan. Dan sebagian menara Hospital Universitario de Valle yang menampung layanan kardiologi dan pediatri ini juga mengalami keruntuhan. Sementara itu, Klinika Nuestra harus dievakuasi sepenuhnya setelah gempa terjadi. Kerusakan pada sistem air juga menambah tantangan operasional bagi fasilitas kesehatan. Gangguan pasokan air menyulitkan sejumlah fasilitas dalam menjalankan layanan medis dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat. Pihak berwenang masih melakukan pendataan terhadap dampak gempa di berbagai wilayah. Kerusakan pada rumah, kemudian fasilitas umum, infrastruktur ini menyebabkan kebutuhan masyarakat juga meningkat. Pemerintah Kolombia juga menghadapi tantangan dalam memulihkan layanan dasar ya yang terganggu, namun belum mengajukan permintaan resmi untuk bantuan internasional. PBB terus memantau situasi dampak gempa terhadap masyarakat yang terdampak. Ya, ini dua informasi internasional yang berkaitan dengan bencana alam ya, yang mana gempa di Kolombia, PBB laporkan ribuan rumah rusak ya. Kemudian badai Chanhom yang melanda Tokyo, ini juga ribuan rumah kehilangan listrik dan juga tentunya dampak lain yang dirasakan oleh masyarakat. Tentu kita juga mendoakan semoga di Tokyo dan juga di wilayah Kolombia ya, semua permasalahan yang berkaitan dengan bencana alam yang mana sudah terjadi ini bisa sesegera mungkin ya, masyarakat yang terdampak tertolong dengan cepat ya, mendapatkan bantuan dengan cepat, dan pasti juga berharap bahwa badai tersebut tidak terjadi lagi. Itu adalah doa kita juga ya untuk semua warga yang ada di sana. Dan informasi hiburan lainnya masih akan hadir di ruang dengar Anda. Sesaat lagi Anda juga akan update-kan untuk program Cek Fakta Pro 1 RRI Rokok.

0: berdua.
1: Tanggal 12 Agustus, Hari Wanita Angkatan Udara, WARA. Prajurit Wanita TNI AU atau disingkat WARA dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1963. Tujuannya agar kaum wanita dapat menjadi anggota TNI AU seperti layaknya kaum pria. Kini sudah cukup banyak perwira tinggi TNI AU berasal dari kalangan WARA. Dilatar belakangi semangat juang tokoh-tokoh wanita Indonesia yang dianggap menginspirasi pada era perjuangan merebut kemerdekaan. Keberadaan kaum wanita pun terbukti memiliki semangat juang yang tangguh dalam mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara. Pada masa perang kemerdekaan, kaum wanita turut berjuang di beberapa pangkalan AURI Angkatan Udara Republik Indonesia, diantaranya di Yogyakarta dan Bukit Tinggi. Mereka bertugas di bidang kesehatan, administrasi, penerangan, pelipat payung, PLLU atau pemandu lalu lintas udara, PHB dan dapur umum. Peran serta para wanita tersebut dalam bagian dari TNI AU tersebutlah yang kemudian menjadi cikal bakal dibentuknya Wanita Angkatan Udara atau disebut WARA pada 12 Agustus 1963. Sampai sekarang, setiap tahunnya, pada tanggal 12 Agustus, memperingati Hari Ulang Tahun Wanita Angkatan Udara atau HUT WARA.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

sore hari ini ya. Sudah ada dua informasi yang juga perlu untuk Anda update-kan berkaitan dengan beberapa informasi hoax atau informasi bohong yang beredar di media sosial. Kita awali lebih dulu untuk informasi yang pertama, cek fakta, yang mana beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah resmi untuk menghapus sejumlah program bantuan sosial dan juga jaminan sosial. Informasi ini dikutip dari laman komdigi.go.id yang mana seluruh dana bansos dikabarkan dialihkan untuk membiayai proyek makan bergizi gratis.

penyelenggara jaminan sosial BPJS, Kartu Indonesia Pintar KIP, hingga program Indonesia Pintar atau PIP. Karena seluruh anggarannya dialihkan untuk proyek makan bergizi gratis atau MBG adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, pendeti proyek MBG

program-program tersebut. Program Keluarga Harapan PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS, Kartu Indonesia Pintar Kit, hingga program Indonesia Pintar PIP masih merupakan bagian dari program perlindungan sosial. Ya, ini untuk informasi cek fakta yang pertama ya, yaitu hoax, pemerintah resmi hapus bansos dan BPJS demi biayai MBG. Kita beralih ke cek fakta yang kedua, yang mana hoax vaksin hepatitis B berbahaya dan sebabkan kematian bayi. Informasinya juga untuk Anda update-kan bahwa beredar untuk

0: hepatitis B berbahaya dan menyebabkan kematian pada bayi berdasarkan keputusan CDC ACIP serta data virus adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari tirta.id, dalam video tersebut memang terdapat pernyataan bahwa ACIP melakukan pemungutan suara 8 sampai 3 Desember 2025. Namun, keputusan itu tidak menyatakan bahwa vaksin hepatitis B menyebabkan kematian. Angka kematian dan kejadian serius yang disebut merupakan laporan dari Fires yang tidak dapat digunakan untuk membuktikan hubungan sebab akibat antara vaksin dan kejadian tersebut. Bukti keamanan yang ditinjau CDC justru tidak menemukan perbedaan kematian antara bayi yang menerima vaksin hepatitis B dan yang tidak menerima vaksin. Ya, ini dua informasi cek fakta kita untuk hari ini ya, di Rabu 12 Agustus 2026. Informasi brand lainnya masih akan terus Anda dengarkan untuk rangkaian Roke sore ini. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Ibu, kalian di mana?

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

17:32 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya Anda akan ditemani bersama dengan Yogi Andriansyah untuk beberapa rangkaian acara Merauke sore ini dan juga Merauke malam ini ya, sampai di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan saya Niji pamit dari ruang dengar Anda, akan menjumpai Anda lagi kembali di esok pagi tepat pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan sampai berjumpa kembali.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Bagi yang mendengarkan melalui radio, aplikasi RRI digital maupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Pendengar, saya Yogi Andriansyah kembali hadir menemani Anda di malam hari ini hingga tutup siaran nanti, tepatnya hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Hadir dengan beragam informasi dan juga hiburan khusus untuk Anda pendengar setia kami di Pro 1 RRI Merauke. Dan mendengar, saat ini sudah pukul 18 ya untuk waktu Indonesia Timur, sudah lewat 5 menit. Nah, di malam hari ini pendengar, kami akan menemani Anda dengan segala aktivitas Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur nanti dengan lagu-lagu yang telah kami siapkan untuk Anda, khusus untuk Anda, baik yang saat ini tengah beristirahat, bersantai bersama keluarga sambil minum teh ataupun sekedar mendengarkan radio, dan juga khusus untuk Anda yang saat ini sedang berkendara. Dan semoga untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, semoga selamat sampai tujuan ya, dan jangan lupa hati-hati di jalan. Jangan lupa juga untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ataupun aturan-aturan yang berlaku. Nah, terkhusus untuk Anda pengendara roda 2, jangan lupa mengenakan helm sebelum berkendara. Oke, baik pendengar, demikian kami hadirkan selanjutnya lagu-lagu yang telah kami siapkan untuk Anda. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Menghargai pendapat orang lain itu sangat penting, karena menghargai itu sama halnya dengan menghormati dan memberikan apresiasi. Menghormati pikiran, gagasan, tanggapan terhadap orang lain. Salah satunya, cara menghargai pendapat orang lain yaitu mendengar saran yang telah diberikannya. Selain itu juga, jika kita menghargai pendapat orang lain, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, seperti memperoleh wawasan baru, mempertahankan silaturahmi, dan mencapai tujuan bersama. Ayo, sudah seharusnya kita memiliki sikap menghargai terhadap pendapat orang lain. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Kakak, bisa tolong saya, Kak?
1: Mice, ada apa?
0: Kakak, saya baru habis kopi darat dengan sapu teman FB.
1: Oh, kopo pacar. Kenapa?
0: Itu, teman dia foto profil di FB sama kayak artis Korea. Waktu ketemu, dia su opa-opa. Baru dia bilang dia jatuh cinta sama saya pada pandangan pertama.
1: Mice, kopo seragam masih putih biru. Belum putih abu-abu. Untung itu opa tidak culik ko.
2: Oh, no.
0: Itu sudah, lain di FB, lain di dunia nyata. Sapu jantung seperti mau putus.
1: Si, Mice, di medsos, orang bisa tipu dengan foto, rayuan manis. Kok mau lari ikut karena kok kira artis? Padahal orang jahat. Si kurang yang betul, supaya masa depan jelas.
3: Gunakan media sosial dengan cerdas, supaya tidak menjadi korban kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan karena kau telah memilih menutup pintu hatimu.

sempat aku nyatakan.

Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Yugi Andriansyah tentunya. Dan tadi telah kita dengarkan sebelumnya lagu dari Iwan Fals ya, dengan judul lagunya Izinkan Aku Menyayangimu. Nah, baik benar untuk selanjutnya, untuk itu kami akan updatekan Anda dengan beragam informasi untuk menemani aktivitas ataupun waktu istirahat Anda. Nah, berikut ini informasi terkait dengan radio dan juga kabar proklamasi yang menembus batas Indonesia. Pendengar Pro 1 RRI Merauke, jika kita berbicara tentang kemerdekaan Indonesia, tentu kita tidak hanya berbicara tentang pembacaan proklamasi oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945. Setelah proklamasi dibacakan, ada tantangan besar yang harus dihadapi, yaitu bagaimana kabar kemerdekaan itu bisa diketahui oleh masyarakat di berbagai daerah. Dengar, saat itu teknologi komunikasi masih sangat terbatas dan juga situasi masih berada dalam pengawasan Jepang. Nah, disinilah radio memainkan peran yang sangat penting. Pada 17 Agustus 1945, kabar proklamasi disiarkan melalui radio pada sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Joseph Ronodipuro membacakan proklamasi melalui Husok Kyoku dengan menggunakan pemancar gelombang pendek dari Bandung. Radio kemudian tidak hanya menjadi alat untuk menyampaikan berita, tetapi juga menjadi sarana menyebarkan semangat perjuangan dan memperkenalkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia. Beberapa hari kemudian, pemancar Voice of Free Indonesia juga mulai dibangun. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta turut menyampaikan pidato melalui pemancar tersebut. Nah, menariknya pendengar, suara pembacaan proklamasi Soekarno yang sering kita dengarkan setiap tanggal 17 Agustus ternyata bukan rekaman asli pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Rekaman yang kita kenal saat ini dibuat beberapa tahun kemudian di studio RRI atas inisiatif Joseph Ronodipuro. Nah, mendengar itu tadi satu informasi terkait dengan radio dan juga kabar proklamasi yang menembus batas Indonesia. Nah, perlu juga untuk kita ketahui bersama ya, di mana radio ini memiliki peran penting. Dan tadi juga ada fakta sejarah, di mana audio proklamasi yang kita dengarkan setiap 17 Agustus itu bukan audio asli saat proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, pendengar, kami masih akan hadir dengan informasi lainnya ya untuk Anda, namun setelah jeda berikut ini. Selamat mendengarkan. Jangan kemana-mana tentunya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah adalah Beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro1 RRI Merauke. Dan informasi berikut ini masih terkait dengan kemerdekaan Indonesia, pendengar. Dimana ketika kita berbicara tentang kemerdekaan Indonesia, perjuangan para pahlawan tidak berhenti setelah proklamasi dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Salah satu tokoh yang begitu dikenal karena mampu membangkitkan semangat perjuangan rakyat adalah Sutomo, atau yang lebih kita kenal dengan nama Bung Tomo. Di Surabaya, setelah Indonesia merdeka, situasi belum sepenuhnya aman. Kedatangan pasukan Sekutu yang diboncengi oleh Nika memunculkan kembali ancaman terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam situasi tersebut, pendengar, Bung Tomo menggunakan radio sebagai salah satu sarana untuk membangkitkan semangat rakyat. Melalui orasi-orasinya, Ia menyerukan agar rakyat Surabaya tetap bersatu dan tidak menyerah dalam mempertahankan kemerdekaan. Perlawanan rakyat Surabaya semakin besar dan mencapai puncaknya pada 10 November 1945. Peristiwa tersebut kemudian menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa dan setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, mendengar ada satu hal menarik dari kisah Bung Tomo ini. Di tengah keterbatasan teknologi pada masa itu, radio ternyata mampu menjadi media yang membangkitkan keberanian, persatuan, dan juga semangat masyarakat. Nah, kalau kita tarik ke masa sekarang, pendengar, tentu situasinya sudah sangat berbeda ya. Di mana kita hidup di era media digital, media sosial, dan juga dengan arus informasi yang begitu cepat. Namun tentu ya, semangat yang dibawa Bung Tomo tetap relevan hingga saat ini, di mana perjuangan hari ini bukan lagi menghadapi medan perang, tetapi bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, seperti di Merauke dan juga Papua Selatan misalnya, semangat itu bisa kita wujudkan melalui kerja keras masyarakat, menjaga persatuan, mengembangkan potensi daerah, mendukung pendidikan, menggerakkan UMKM, menjaga lingkungan, serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Jadi menjadi pahlawan di masa sekarang ini tidak harus selalu berangkat untuk mengangkat senjata ya pendengar. Bisa saja dengan bekerja dengan jujur, membantu sesama, menjaga kerukunan, memberikan informasi yang benar, dan juga melakukan sesuatu yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, pendengar Pro 1 RRI Merauke, dari Bung Tomo ini kita belajar ya bahwa sebuah suara bisa menjadi kekuatan ketika mampu menyatukan dan membangkitkan semangat masyarakat. Di mana dulu radio digunakan untuk membakar semangat perjuangan.

Baik pendengar, untuk informasi selanjutnya terkait dengan pembatasan Pertalite desil 9 dan 10 yang berpotensi menghemat 8,9 triliun rupiah. Pendengar Pro 1 RRI Merauke, kita beralih ke informasi mengenai kebijakan energi yang tentunya cukup dekat ya dengan kehidupan masyarakat, khususnya para pengguna kendaraan. Nah, pendengar, pemerintah tengah menyiapkan pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok ekonomi desil 9 dan 10. Di mana kebijakan ini ditujukan agar subsidi BBM lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi beban anggaran negara. Pengamat ekonomi energi Universitas Pajajaran, Yayan Satyaki, memperkirakan kebijakan tersebut berpotensi menghemat anggaran hingga sekitar 8,9 triliun rupiah per tahun. Namun menurutnya pemerintah harus memastikan data penerima subsidi benar-benar akurat agar masyarakat yang sebenarnya membutuhkan tidak ikut terdampak. Nah, salah satu hal yang juga menjadi perhatian adalah kemungkinan munculnya penyalahgunaan distribusi atau penjualan Pertalite melalui jalur tidak resmi apabila pembatasan diberlakukan. Nah, oleh karena itu pendengar, sistem digital seperti QR Code My Pertamina dinilai perlu dioptimalkan kembali ya untuk memastikan siapa yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi agar tidak salah dalam penyalurannya. Nah, pendengar, kalau kita melihat kondisi di Merauke dan juga Papua Selatan, tentunya persoalan BBM tentu tidak hanya berbicara soal harga dan juga subsidi ya. Ketersediaan dan kelancaran distribusi juga menjadi hal yang penting tentunya. Mengingat wilayah Merauke ini cukup luas dan aktivitas masyarakat juga sangat bergantung pada transportasi. Nah, bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk bekerja, berdagang, mengangkut hasil pertanian, maupun melakukan aktivitas sehari-hari, perubahan aturan pembelian BBM ini tentu menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Karena itu, apabila kebijakan pembatasan Pertalite benar-benar diterapkan, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah data penerima subsidi sudah cukup akurat untuk kondisi masyarakat di daerah seperti Merauke ini? Nah, jangan sampai masyarakat yang secara ekonomi memang membutuhkan subsidi justru mengalami kesulitan mendapatkan BBM. Nah, sementara tujuan utama kebijakannya untuk memastikan ya subsidi tepat sasaran belum tercapai. Baik, demikian benar seluruh informasi yang dapat kami sampaikan selama kurang lebih sejam ini ya. Dan untuk selanjutnya Anda akan updatekan beragam berita seputar tanah Papua dalam Warta Berita Gema Papua yang sesaat lagi akan kami relay dari Pro 1 Jayapura.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindiko.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua. Bersama saya, Selma Tanaskona, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya.

0: Penanganan stunting harus dilakukan bersama-sama melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya melalui peningkatan ketahanan pangan. Berikut laporan disampaikan Thomas Jamlean.
1: Upaya menurunkan angka prevalensi stunting di Bovendigul tidak dapat dilaksanakan oleh satu pihak atau organisasi perangkat daerah saja. Dibutuhkan kolaborasi dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat bersama pemerintah guna memastikan program penanganan stunting berjalan secara optimal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bovendigul Evelyn C. Amute mengatakan penanganan stunting harus dilaksanakan secara bersama-sama melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya melalui peningkatan ketahanan pangan. Menurutnya, ketersediaan pangan yang cukup, bergizi dan mudah diakses masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung upaya perbaikan gizi serta pencegahan stunting.
2: Untuk penurunan angka stunting di Kabupaten Bovendigul ini, salah satunya adalah penurunan stunting dengan program peningkatan ketahanan pangan, pemberian bantuan pangan kepada masyarakat, terlebih khusus bagi bayi balita dan ibu hamil yang berisiko stunting, khusus untuk bayi balita. Ada program-program kami yang kami lakukan di beberapa distrik, salah satu yang sudah kami lakukan di distrik Mandobo, Kampung Sokanggo, kepada 30 penerima manfaat, yaitu anak-anak bayi balita dan ibu-ibu hamil.
1: Momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kata Evelyn C., dapat menjadi penyemangat bagi seluruh pihak untuk semakin memperkuat kerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Evelyn C. menegaskan keberhasilan penanganan stunting membutuhkan dukungan pemerintah, masyarakat, keluarga, serta seluruh pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi yang kuat dan program yang berkelanjutan, diharapkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bovendigul semakin meningkat. Thomas Yamlen melaporkan.

0: Program Prioritas Nasional MBG di SD YPK 2 Abiak bantu kurangi uang jajan siswa. Berikut laporan disampaikan Tri Rian.
1: Sama ayam, sayur, nasi, sama gorengan.
2: Berarti di sekolah itu sudah bawa jajan lagi?
1: Ayo.
2: Bawa dulu, bawa.
1: Dulu.
2: Mama kasih. Mama kasih berapa kalau begini?
1: Untuk 5.000 atau 10.000.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di 17 sekolah di Kabupaten Biak Numfor, Papua mendapatkan sambutan antusias dari para siswa sebagai penerima manfaat. Program tersebut dinilai memberikan dampak langsung, salah satunya membantu mengurangi pengeluaran uang jajan siswa di sekolah. Hal tersebut terlihat di SD YPK 2 Abia pada Selasa 11 Agustus 2026, di mana para siswa tetap antusias menerima makanan melalui program MBG. Kehadiran program tersebut juga dinilai membantu siswa yang datang ke sekolah tanpa sarapan, sekaligus mengurangi kebutuhan membawa uang jajan. Guru SD PK2 Abiak sekaligus koordinator MBG di sekolah, Linda Katipana, mengatakan keberadaan MBG memberikan manfaat langsung bagi para siswa. Menurutnya, sebagian siswa bahkan tidak lagi membawa uang jajan karena kebutuhan makanan selama berada di sekolah telah terbantu melalui program tersebut.
4: Untuk setiap hari MBG, selama MBG berjalan ini, anak-anak memang betul tidak. Sekarang ada yang bawa uang jajan, ada yang tidak. Karena mereka merasa bahwa MPG ini sudah melengkapi. Mereka datang dari rumah tidak makan, tapi ketika tiba di sekolah mereka bisa makan. Terus uang jajannya mereka bisa simpan. Terus di sekolah juga tidak dianjurkan untuk jual minuman yang misalnya bersoda atau warna-warni, di sekolah juga tidak. Kecuali air putih mereka bawa langsung dari rumah minum.
3: Selain pemberian makanan bergizi gratis, program sekolah juga menerapkan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi siswa. Linda menyebut sekolah tidak menganjurkan penjualan minuman bersoda maupun minuman berwarna-warni di lingkungan sekolah. Terkait dengan kualitas makanan MBG, Linda mengatakan pihak sekolah melakukan pemeriksaan sebelum makanan diberikan kepada siswa.
4: Untuk sejauh ini tidak pernah ada kendala, karena selama MBG ada makanannya tiba, saya periksa dulu, saya coba dulu, kalau memang makanannya tidak pantas untuk dikonsumsi, saya kembalikan.
2: Tapi sama yang dikembalikan?
4: Tidak pernah. Kita sebagai guru, sebagai orang tua, jangan sampai kita terpengaruh dengan isu-isu yang di luar. Karena selama kita di SD YPK 2A, MBG berjalan dari tahun 2025 sampai 2026 ini, tidak pernah ada kendala apapun, keracunan juga tidak pernah terjadi.
3: Sementara itu, salah seorang siswa kelas 4 di SD PK2 Abiak, Herman, mengaku senang dengan adanya program MBG. Menurutnya, program makan yang diberikan di sekolah ini membuat dirinya tidak lagi harus membawa uang jajan dari rumah.
1: Makan tahu sama ayam, sayur, nasi, sama gorengan.
2: Berarti di sekolah itu sudah bawa jajan lagi?
1: Ayo.
2: Bawa dulu, bawa.
1: Dulu.
2: Mama kasih. Mama kasih berapa kalau dulu?
3: Untuk diketahui, program Makan Bergizi Gratis merupakan program nasional yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025 lalu. Program ini bertujuan untuk memberikan makan bergizi secara gratis kepada anak-anak di sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui di seluruh Indonesia.

0: Persiapan pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Kepulauan Yapen untuk upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI terus dimatangkan. Berikut laporan Riki Aritonang dari RRI Serui.
1: Persiapan pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Kepulauan Yapen untuk upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI terus dimatangkan. Sebanyak 53 anggota Paskibraka saat ini menjalani latihan Selasa 11 Agustus 2026 di lapangan stadion setelah melalui proses seleksi yang melibatkan lebih dari 100 siswa dari 7 sekolah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Kepulauan Yapen sekaligus pelatih Rayu Samsul Bakri mengatakan persiapan telah dilakukan sejak April dan terus berlanjut hingga menjelang hari pelaksanaan.
2: Baik, terima kasih sebelumnya. Saya sebagai penanggung jawab sekaligus pelatih, saya melaksanakan seleksi itu 7 sekolah dari 100 lebih siswa itu di bulan 3. Nah, keputusan hasilnya yang hari ini dinyatakan lulus 57 orang. 4 lolos di provinsi, sisanya 53 di kabupaten. Siap. Jadi kami persiapan dari bulan 4 sampai hari ini yang kami masih persiapkan sampai persiapan hari-hanya. Saya sebagai pelatih dan pendesain untuk setiap tahun, tahun ini kami tampil memang beda. Beda dengan tahun kemarin, baik dalam bentuk formasi, dengan formasi dengan suasananya yang memang kami buat beda dengan tahun-tahun sebelumnya, gitu. Sehingga untuk formasinya ini kami belum bisa buka rahasianya makna dari apa yang kami buat. Demikian. Ya. Untuk kendala kami mungkin ya saya berharap kedepannya pemerintah bisa sama seperti kabupaten lain bahwa anak-anak ini bisa dikarantinakan jauh-jauh hari seperti kabupaten-kabupaten lain. Itu satu bulan sebelumnya atau dua minggu sebelumnya itu dikarantina sehingga kami bisa menjaga kedisiplinan mereka baik malam hari tidurnya dengan tepat waktu, vitamin yang kami berikan bisa diminum, yang kita bisa memantau setiap saat.
1: Sementara itu pembawa baki pagi Dewi Masalo Kayoi mengatakan tantangan terbesar yang dihadapi selama latihan adalah membagi waktu antara kegiatan sekolah, latihan dan aktivitas di rumah. Selain itu menjaga kondisi fisik menjadi salah satu hal penting yang dilakukan dengan beristirahat cukup, mengatur pola makan dan mengonsumsi obat atau vitamin yang telah diberikan dokter.
3: Terbesarnya adalah waktu, antara waktu yang ke sekolah dan di rumah. Siap dengan cara istirahat yang cukup, minum obat yang telah diberikan oleh dokter, dan menjaga pola makan yang teratur. Itu istirahat yang cukup. Siap, prosesnya sangat menyenangkan. Prosesnya juga begitu.
1: Dengan persiapan yang terus dimatangkan, seluruh anggota Paskibraka Yapen diharapkan mampu menjalankan tugas pengibaran Sang Merah Putih dengan disiplin dan penuh tanggung jawab pada 17 Agustus mendatang. Riki Aritonang melaporkan.
0: Yayasan Harapan Nusantara Doto Papua terus matangkan persiapan pendirian perguruan tinggi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Informasi selengkapnya dilaporkan Robi Vanindi.
4: Ketua Yayasan Harapan Nusantara Doto Papua, Yosafat Naipa, SPD, menegaskan bahwa pihaknya terus mematangkan persiapan pendirian perguruan tinggi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Perguruan tinggi yang disiapkan tersebut bernama Institut Kesehatan Anigo Nabire dengan 3 program studi yang akan menjadi fokus utama, yakni program studi keselamatan dan kesehatan kerja K3, hukum bisnis, serta administrasi rumah sakit. Dalam proses pendirian Institut Kesehatan Anigo Nabire, lanjut kata Yosafat Nawipa, yayasan juga telah melakukan berbagai persiapan termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta tenaga pengajar. Ia juga menjelaskan bahwa visitasi dan dokumentasi berupa video yang dilakukan tim internal selama 2 hari, 7 dan 8 Agustus 2026, merupakan bagian dari proses pengajuan dan penilaian pendirian perguruan tinggi secara digital. Menurutnya, seluruh dokumentasi yang telah disiapkan nantinya akan diunggah melalui sistem akreditasi perguruan tinggi secara daring sebagai bagian dari tahapan penilaian terhadap kesiapan pendirian perguruan tinggi. Ia menyebut proses pendirian perguruan tinggi saat ini mengikuti mekanisme dan perkembangan kebijakan pemerintah pusat.
5: Kegiatan ini dalam rangka untuk akreditasi lewat video ini sehingga rekomendasi maupun izinnya bisa terlaksana pada tahun 2026. Sehingga harapan kami tahun depan bisa secara realisasi. Izin keluar bisa tahun depan 2027 kita menerima mahasiswa baru. Harapan kami dari sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia kalau sudah siap berarti semua apapun yang kita lakukan kita akan bisa selesaikan untuk membangun kita punya daerah Papua ini.
4: Sementara itu anggota tim visitasi dan pengambilan video internal Yayasan Harapan Nusantara Dr. Papua Muhammad Jakati Musimiawan menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada pengambilan dokumentasi tetapi juga memastikan kesiapan sarana dan prasarana yang akan mendukung operasional Institut Kesehatan Anigo Nabire. Menurutnya, salah satu fasilitas yang dipersiapkan adalah laboratorium yang akan digunakan untuk menunjang proses pembelajaran dan program studi yang diajukan. Selain sarana dan prasarana, proses persiapan juga diarahkan pada digitalisasi dokumen dan informasi yang menjadi bagian dari tahapan pengajuan pendirian perguruan tinggi. Muhammad mengatakan seluruh proses persiapan tersebut dilakukan dalam kegiatan selama 2 hari dengan fokus pada laboratorium, sarana-prasarana, dan digitalisasi.
6: Bagian daripada tim Yayasan Anigo ini adalah rangka penyiapan sarana dan prasarana termasuk laboratorium yang akan diajukan gitu ya, untuk memperoleh izin Institut Anigo ini. Yang pertama, bagi berikhtiar memaksimalkan untuk izin hukum bisnis di mana ada simulasi tadi laboratorium, penyiapan sarana-prasarana, lalu ada K3 dan juga ada administrasi rumah sakit. Tentunya di sini kita mempersiapkan agar maksimal ya untuk memperoleh izin Institut Anigo ini bisa terlaksana di fintech kedua ini di periode Agustus-September ini untuk kita mengajukan borang di siaganya.
4: Yayasan Harapan Nusantara Dauto Papua berharap seluruh tahapan persiapan rekomendasi dan perizinan dari pemerintah pusat dapat berjalan sesuai ketentuan apabila seluruh proses tersebut dapat diselesaikan. Institut Kesehatan Anigo Nabire ditargetkan dapat mulai direalisasikan pada 2027 dan membuka penerimaan mahasiswa baru. Kehadiran perguruan tinggi tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat sumber daya manusia di Papua Tengah, khususnya dalam bidang kesehatan, keselamatan kerja, administrasi rumah sakit, serta hukum bisnis. Robi Vanindi melaporkan.
0: Bupati Waropen apresiasi pelaksanaan musyawarah daerah ketiga Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Waropen.
7: Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Waropen melaksanakan musyawarah daerah Musda 3 KNPI Waropen. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Alfonso Widuri 10 hingga 11 Agustus 2026. Dengan mengusung tema Satukan Pemuda Bangun Waropen bersama pemerintah daerah. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi organisasi kepemudaan untuk memperkuat kebersamaan dan menentukan arah organisasi ke depan. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI menyampaikan apresiasi kepada jajaran KNPI Kabupaten Waropen dan panitia pelaksana yang telah mempersiapkan pelaksanaan musyawarah daerah Musda 3 KNPI Waropen. Dikatakan pemerintah daerah senantiasa membuka ruang bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pemuda memiliki peran penting dalam menyampaikan gagasan, menghadirkan kreativitas, serta mengambil bagian dalam berbagai proses pembangunan di Kabupaten Waropen.
8: Atas nama pemerintah Kabupaten Waropen, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran KNPI dan panitia pelaksana yang telah mempersiapkan pelaksanaan musda ini. Saya berharap komitmen atau sikap kita makin memperkuat kebersamaan dan memperkuat solidaritas antara pemuda dan pemerintah dalam membangun Indonesia.
7: Franciscus Taverius Motte mengatakan pemuda merupakan bagian penting dalam pelayanan pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah Kabupaten Waropen senantiasa membuka ruang bagi pemuda untuk berpartisipasi menyampaikan gagasan, menghadirkan kreativitas, serta mengambil bagian dalam berbagai proses pembangunan. Ia juga mengajak pemuda Waropen untuk bersatu dan tampil sebagai pelaku perubahan. Bupati berpesan, jangan mencari siapa yang paling kuat, namun carilah siapa yang paling mampu membawa pemuda Waropen menjadi lebih kuat.
8: Jadi bagi negara perlu dapat ini. Terus, kalau hari ini tidak boleh terlaksana itu, kenapa tidak boleh? Yang saya perlu itu adalah semua pemuda bersatu di tempat Ketua DPD. Bukan saya tidak mau pelaksanaan DPD di pemuda warna ini tidak terlaksana. Di provinsi di sini yang bersatu. Dan ini yang terjadi. Di sini sudah bersatu ya pemuda. Tidak ada lagi budi, tidak ada lagi kulit. Semua adalah pemuda warna untuk Indonesia. Setuju ya?
7: Bupati Waropen Franciscus Caverius Motte kemudian secara resmi membuka musyawarah daerah 3 DPD KNPI Kabupaten Waropen tahun 2026. Diharapkan forum tersebut menghasilkan kepemimpinan yang mampu merangkul seluruh elemen kepemudaan dan memperkuat kontribusi KNPI bagi kemajuan daerah. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan. Polres Jayawijaya kerahkan 312 personil untuk mengamankan Karnaval Budaya Wamena. Laporan selengkapnya Afrianti Marbun.
9: Kepolisian Resor Jayawijaya mengerahkan 312 personil untuk mengamankan pelaksanaan Karnaval Budaya Wamena yang berlangsung di Kota Wamena pada pagi kemarin. Kabak Ops Polres Jayawijaya AKP Edi Tohir Sabara kepada RRI mengatakan ratusan personil tersebut terdiri dari anggota Polres Jayawijaya dan 85 personil Brimob. Pengamanan dilakukan mulai dari titik start sepanjang rute karnaval hingga lokasi finish. Polisi juga menempatkan personel di setiap persimpangan jalan yang menjadi titik pengamanan. Selain pengamanan terbuka, Polres Jayawijaya turut menerjunkan tim pengamanan tertutup untuk memantau situasi mengingat pelaksanaan karnaval berlangsung setelah adanya insiden yang terjadi sebelumnya. AKP Edi Tohir Sabara menyampaikan, selama kegiatan berlangsung, situasi keamanan tetap aman dan terkendali. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari kerjasama masyarakat, peserta karnaval, serta pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan.
10: Jumlah personil yang Polres terjunkan dari Seprin yang ada, 312. Terdiri dari anggota Polres dan anggota Brimob sebanyak 85 personil. Nah, yang kita lakukan, yang kami garis bawahi adalah dari TV Star, terus rute di masing-masing simpang jalan, kami siapkan titik pengamanan. Di samping ada pam rute, di situ juga kita taruh tim pengamanan. Teman-teman dari Brimob masing-masing titik 6 personil. Sampai di finish. Alhamdulillah, puji Tuhan, Astung Karut aman, terkendali. Aman, terkendali, alhamdulillah. Saya terima kasih juga kepada seluruh masyarakat yang menjadi peserta UMKM dan karnaval bisa memahami kondisi yang ada. Apalagi situasi saat ini memang bisa dibilang ada riak-riak karena kejadian kemarin.
9: Sementara itu, pengamanan juga mendapat dukungan dari personil TNI yang ditempatkan di sejumlah titik bersama aparat kepolisian, termasuk di wilayah luar atau ring luar kegiatan. Personil TNI dan Polri melakukan pemantauan terhadap arus keluar masuk masyarakat, termasuk mengantisipasi adanya orang maupun barang yang mencurigakan.
10: Di samping kami melaksanakan pengamanan ekstra, artinya pengamanan maksimal, kami juga terjunkan tim-tim tertutup untuk memantau. Untuk dari teman-teman TNI, ya terima kasih kepada Dandim, diterjunkan juga teman-teman. Di samping tadi titik-titik pengamanan Polres, mereka juga menyertakan personil, terus di titik-titik masyarakat, masuk di ring luar, artinya di pinggiran, mereka juga menempatkan beberapa personil yang tujuannya untuk memantau keluar masuknya orang maupun barang yang mencurigakan.
9: Kabak Ops Polres Jayawijaya mengapresiasi seluruh masyarakat yang telah menjaga ketertiban sehingga Karnaval Budaya Wamena dapat berlangsung dengan aman dan lancar. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Polres Jayawijaya kejar terduga pelaku jamret usai Karnaval Budaya Wamena sempat lepaskan tembakan peringatan. Laporan selengkapnya disampaikan Fajar Rahman.
11: Kepolisian Resort Jayawijaya mengejar terduga pelaku penjamretan yang sempat memicu kepanikan warga di sekitar kantor bupati siang kemarin. Kabak Ops Polres Jayawijaya AKP Edi Tohir Sabara kepada RRI mengatakan kepanikan terjadi saat aparat mengejar terduga pelaku penjamretan yang berusaha melarikan diri. Dalam pengejaran tersebut, polisi sempat melepaskan tembakan peringatan karena pelaku tetap berupaya kabur. Tembakan tersebut kemudian membuat sebagian warga yang berada di sekitar lokasi Karnaval Budaya Wamena panik. Edi mengatakan dirinya langsung mendatangi massa dan menggunakan pengeras suara untuk memastikan masyarakat bahwa situasi tetap aman.
10: Itu tadi di belakang kantor bupati ada sedikit kejadian jamret karena sudah dikejar lah. Namun dia tetap melakukan hal itu, dikasih tembakan peringatan. Memang wajar tadi masyarakat panik, namun saya langsung ke tengah masa, saya langsung ambil megafon untuk bagaimana memberikan himbauan bahwa situasi aman.
11: Menurut Edi, polisi menerima informasi awal adanya warga yang menjadi korban penjamretan. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi yang diterima kepolisian terkait kejadian tersebut. Polisi juga belum berhasil menangkap terduga pelaku yang dikejar setelah kejadian. Meski sempat terjadi kepanikan, Edi memastikan situasi di sekitar lokasi Karnaval Budaya Wamena kondusif. Polres Jayawijaya tetap menempatkan personil di sejumlah titik untuk menjaga keamanan dan memastikan kegiatan masyarakat berlangsung aman, sekaligus mengantisipasi kemungkinan gangguan Kamtibmas lainnya.

0: Tim Banteng Papua Raya pesta gol usai kalahkan Banteng Jambi pada laga perdana turnamen Soekarno Cup 2026.
1: Tim Banteng Papua Raya sukses mengamankan kemenangan telak 4-0 atas Jambi pada laga perdana turnamen Soekarno Cup 2026 yang berlangsung Selasa kemarin di Surabaya, Jawa Timur. Gol pembuka Banteng Papua Raya dicetak Boas Marufer pada menit ke-8 dan 2 gol Ian Peterson sama sebelum Dixon High mengunci kemenangan di menit ke-86. Meski meraih hasil impresif, evaluasi mendalam tetap diberikan manajemen tim. Kurangnya adaptasi dengan lapangan akibat padatnya agenda seremonial dinilai menjadi salah satu penyebab performa tim belum maksimal di awal laga. Hal itu disampaikan Ketua DPD PD Perjuangan Papua Benhur Tomimano.
2: Mungkin mereka tidak menyentuh bola selama ada di Surabaya sehingga terlalu banyak seremonial dilakukan oleh panitia, sehingga tadi saya lihat ada beberapa kekurangan-kekurangan tim, saya minta untuk pelatih untuk perbaiki, karena tadi mungkin mereka demam lapangan, mereka juga mungkin grogi, memang tidak ada penonton, tapi banyak peluang-peluang yang sirna begitu saja. Dan pesan saya kepada mereka, dengan hasil 4-0 ini kita tidak boleh sombong, kita harus rendah hati dan masing-masing diri mengucap syukur kepada Tuhan dan juga kepada orang tua. Terima kasih atas doa-doa ya, dan terima kasih untuk Tuhan berikan kemenangan di hari ini 4-0 yang luar biasa hasilnya.
1: Kata BTM, Banteng Papua Raya kini memprioritaskan pemulihan kondisi fisik mengingat jadwal pertandingan yang sangat padat. Hal itu dilakukan agar permainan yang sekarang ini bisa dipertahankan untuk mewujudkan target juara grup pada turnamen Soekarno Cup 2026.
2: Kita akan memperbaiki beberapa kelemahan-kelemahan kita. Itu saya minta pelatih untuk benahi karena kami akan menghadapi lawan-lawan yang cukup berat, yaitu DKI, Jakarta, dan Jawa Tengah. Dan waktu istirahatnya juga satu hari, dan tanggal 13 kita sudah melawan DKI Jaya. Maka itu butuh istirahat, pemain memulihkan stamina mereka untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Ya, permohonan yang sekarang ini saya minta dipertahankan untuk pertandingan, tinggal dua pertandingan lagi, tanggal 13 dan tanggal 15. Saya harapkan kita bisa juara pun nanti, bisa lolos dari 16 besar, 8 besar, 4 besar, dan sampai final. Itu harapan kami, target kami.
1: Dijadwalkan tim Banteng Papua Raya akan kembali bertanding pada Kamis besok melawan DKI Jakarta, disusul laga berikutnya pada 15 Agustus melawan Jawa Tengah. Nalik Saulia melaporkan.

Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua hari ini 12 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Selamat Aneskona mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua ini, di semua level, harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat malam pendengar, masih bersama saya Yogi Andri Ansyah di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam Anda semua, baik pendengar kami melalui radio, aplikasi RRI digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan mendengar saat ini kita sedang bersama-sama ya menikmati malam. Mungkin Anda saat ini tengah beristirahat ataupun masih dengan aktivitasnya, kami ucapkan selamat malam. Semoga segala aktivitas Anda dapat terselesaikan dengan tuntas. Dan bagi Anda yang saat ini tengah beristirahat, selamat beristirahat. Semoga terhibur dengan lagu-lagu dan juga informasi yang akan kami hadirkan. Pendengar, berikut ini kami buka rangkaian informasi Merauke malam ini dengan informasi terkait dengan cerita menarik di balik lahirnya proklamasi. Pendengar, kalau sebelumnya kita berbicara tentang bagaimana kabar proklamasi disebarkan melalui radio dan bagaimana Bung Tomo membangkitkan semangat perjuangannya melalui siaran radio, kali ini kita melihat sesuatu sosok lain yang memiliki cerita menarik di balik lahirnya proklamasi. Namanya Laksamana Tada Shimaida, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang ternyata memiliki simpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada saat situasi Jepang semakin terdesak dalam Perang Dunia II, Soekarno dan juga Muhammad Hatta mendatangi kediaman Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Nah, rumah tersebut kemudian menjadi tempat berlangsungnya perumusan naskah proklamasi. Maeda memberikan izin agar kediamannya digunakan dan memberikan jaminan keamanan selama proses perumusan berlangsung. Salah satu alasannya adalah kediaman Maeda memiliki status eksteritorial karena posisinya sebagai kepala perwakilan Angkatan Laut Jepang. Nah, keputusan tersebut ternyata memiliki konsekuensi ya bagi Maeda. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, ia ditangkap oleh pihak sekutu dan menjalani penahanan hingga 1947. Nah, menariknya Maeda kemudian diperiksa oleh Mahkamah Militer Jepang dan dinyatakan tidak bersalah. Pendengar, kisah Laksamana Maeda ini memberikan kita satu pelajaran menarik ya, di mana dalam perjalanan sejarah Indonesia, perjuangan menuju kemerdekaan ternyata melibatkan banyak tokoh dengan latar belakang yang berbeda. Ada yang berjuang di medan pertempuran, ada yang menyebarkan informasi melalui radio, ada yang merumuskan gagasan, dan ada juga yang memberikan ruang serta perlindungan agar proses penting itu dapat berlangsung. Namun jauh yang lebih penting, pendengar, bagaimana semua peristiwa tersebut pada akhirnya menjadi bagian dari perjalanan bangsa kita, bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Oke, untuk selanjutnya kita beralih ke informasi mengenai kecelakaan transportasi laut yang terjadi di perairan Selat Lombok, pendengar. Di mana sebuah kapal penyeberangan KMP Putri Yasmin terbakar saat dalam perjalanan dari Pelabuhan Pandai Bai menuju Pelabuhan Lemar. Nah, kebakaran dilaporkan sekitar pukul 4:15 waktu Indonesia Tengah, di mana kantor SAR Mataram menerima laporan kurang lebih 24 menit kemudian dan langsung mengerahkan tim untuk melakukan evakuasi. Sejumlah armada dikerahkan termasuk KN220 Mataram, RIB, dan RBB. Tim SAR juga berkoordinasi dengan kantor SAR Denpasar yang mengerahkan KN SAR Arjuna. Pendengar, pemantauan dari udara juga turut dilakukan menggunakan helikopter dan operasi ini melibatkan berbagai unsur mulai dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, Kepolisian, Syah Bandar hingga kapal-kapal yang berada di sekitar lokasi. Dan hingga informasi ini disampaikan, pendengar, proses evakuasi masih dilakukan untuk memastikan seluruh penumpang dan kru mendapatkan penanganan.
Nah, mendengar kejadian ini kembali mengingatkan kita ya bahwa keselamatan menjadi hal utama dalam setiap perjalanan, baik itu laut, udara, maupun darat. Nah, hal tersebut juga penting ya bagi masyarakat di Merauke dan juga Papua Selatan tentunya, di mana wilayah kita ini memiliki kategori geografis yang membuat transportasi laut menjadi salah satu bagian penting dalam mobilitas masyarakat dan juga distribusi barang. Nah, oleh karena itu, pendengar, bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan menggunakan kapal, penting untuk selalu memperhatikan informasi cuaca dan juga kondisi pelayaran, yang terutama juga memastikan kapal yang digunakan memenuhi dengan standar keselamatan serta mengikuti arahan petugas selama perjalanan. Baik, pendengar, demikian dua informasi untuk Anda, dan kami masih akan hadir dengan informasi lainnya setelah jeda berikut ini.

0: aku
1: udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
4: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukan luka.
5: Ini kisah tentang aku yang cintanya kandas selalu kepada para pencinta.

0: 이렇게 뭐이니?
1: Benar-benar masih bersama kami di rangkaian informasi Merauke malam ini. Dan informasi berikut ini kita akan beralih dari informasi nasional ke informasi daerah ya pendengar. Dan informasi berikut ini berasal dari Merauke. Pendengar Pro 1 RRI Merauke, menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terus dilakukan ya di berbagai wilayah Kabupaten Merauke khususnya. Salah satunya dilakukan oleh Polsek Jagebo bersama Batalion ATP 817 AUBA melalui razia minuman keras dan senjata tajam, sekaligus patroli cipta kondisi di wilayah hukum Polsek Jagebo. Nah, kegiatan yang dipusatkan di depan Mako Polsek Jagebo, Kampung Kartini, Distrik Jagebo ini melibatkan setidaknya 17 personel gabungan TNI dan juga Polri. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan serta barang bawaan masyarakat dan juga patroli menyusuri sejumlah kampung diantaranya Winda Asri, Kartini, Angger Permegi, dan juga Po. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, petugas juga menindaklanjuti informasi mengenai adanya pemuda yang diduga dalam kondisi mabuk dan meresahkan masyarakat. Nah, petugas kemudian memberikan pembinaan dan melakukan pemeriksaan di salah satu rumah warga. Hasil razia tidak menemukan barang bukti minuman keras maupun senjata tajam. Sementara situasi di sejumlah kampung yang menjadi sasaran patroli dilaporkan aman dan juga kondusif. Nah, mendengar demikian satu informasi terkait dengan razia miras dan sajam yang digelar menjelang HUT RI ke-81. Dan kita jeda terlebih dahulu ya mendengar dengan rangkaian informasinya, karena selanjutnya kita akan beralih ke paket drama radio untuk Anda di pukul 20 waktu Indonesia Timur nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

Baik pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Timur. Saatnya Anda dengarkan paket drama radio dengan judul Kenyang Tidak Harus Nasi. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Kupang untuk paket drama radio hari Rabu 12 Agustus 2026. Selamat mendengarkan.

orang mengatakan, belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga

0: jagung, dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
1: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua, menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
2: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas steger. Ibu mau begitu?
0: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya Ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah Ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
2: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak, mau tambah lagi ya, Bu?
1: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah satu porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap, ditambah sambal buatan Ibu.
0: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal, tanah kita kaya akan tanaman lokal. Seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat.

0: Bu Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada mempunyeluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu, sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan?
2: Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat sering menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Ya, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
3: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
2: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, resiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat. Tapi sayangnya, ia juga cepat menaikkan gula darah atau glikemik indeks yang tinggi.
3: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
2: Bukan tidak boleh ya, Pak, tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes, kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi, artinya energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan, justru energinya lebih awet, tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk

0: mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
1: Itu Pak, dengar. Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas teger.
2: Iya Bu, nanti kita jadwalkan ya. 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya Bu.

Diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita hari ini.

Benar-benar kembali dalam rangkaian informasi Merauke malam ini, dan informasi berikut ini juga sebagai informasi penutup. Dengar Pro 1 RRI Merauke, kita beralih ke informasi mengenai pengawasan pengelolaan keuangan di lingkungan kejaksaan, di mana Kejaksaan Negeri Merauke menerima pelaksanaan inspeksi khusus keuangan yang dilakukan oleh tim Inspektorat Keuangan 3 pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Kejaksaan Tinggi Papua ini merupakan bagian dari Program Kerja Pengawasan Tahunan atau PKPT tahun 2026 dan dilakukan terhadap sejumlah satuan kerja termasuk Kejaksaan Negeri Merauke. Pemeriksaan mencakup berbagai aspek pengelolaan keuangan, mulai dari administrasi bendahara penerimaan dan pengeluaran, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, pengelolaan barang rampasan, perlengkapan hingga dokumen pendukung lainnya. Kejaksaan Negeri Merauke menyambut baik proses pemeriksaan tersebut dan mendukung dengan menyiapkan data serta dokumen yang diperlukan. Baik pendengar, demikian rangkaian informasi Merauke malam ini yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga rangkaian informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat dan juga menambahkan wawasan untuk Anda semua. Pendengar setia RRI Pro 1 Merauke, baik melalui radio, aplikasi RRI digital maupun streaming melalui website resmi RRI ya di www.rri.co.id.

Nah, pendengar jangan lewatkan ya, pada pukul 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan program Ngobras atau Ngobrol Bareng Komunitas hanya di Pro1 RRI Merauke tentunya. Nah, penasaran dengan apa saja yang dilakukan masyarakat di Kampung Jagebob Raya dan bagaimana perkembangan kampungnya, potensi apa yang dimiliki, serta berbagai kegiatan apa yang dilakukan untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat? Nah, jangan lewatkan ya, di program Ngobras nanti kami akan ngobrol langsung bersama dengan teman-teman kita yang saat ini sedang melangsungkan KKN atau kuliah kerja nyata dari kampus Universitas Amusamus Merauke yang saat ini tengah menjalankan KKN di Kampung Jagebob Raya. Nah, untuk mengetahui seperti apa cerita serunya, jangan kemana-mana.

Benar 7 menit menjelang pukul 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan ngobrol bareng komunitas nanti di pukul 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Di mana malam ini kita akan mengajak Anda mengenal lebih dekat cerita dan pengalaman dari mahasiswa Universitas Musa Mus Merauke yang saat ini sedang melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN di Kampung Jagebob Raya. Nah, mendengar seperti apa pengalaman para mahasiswa selama berbaur dan juga mengabdi bersama masyarakat dan program apa saja yang mereka jalankan, tantangan apa saja yang dihadapi, dan juga kontribusi seperti apa yang mereka hadirkan untuk Kampung Jagebob Raya. Semuanya akan kita bahas langsung bersama mahasiswa KKN Universitas Musa Mus dalam obrolan yang ringan, menarik, dan tentunya inspiratif. Jadi jangan lewatkan ngobrol bareng komunitas di pukul 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI Merauke tentunya. Tetap bersama kami mendengar karena malam ini kita akan mendengar cerita tentang pengabdian, pengalaman, dan juga semangat mahasiswa Universitas Musa Mus bersama masyarakat Kampung Jagebob Raya. Hanya di 94,8 MHz tentunya. Dan dapat Anda dengarkan juga ya melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Ngobras akan hadir untuk Anda.

0: Fokusnya adalah percepatan penanggulangan area perekon yang ada di Aceh Barat khususnya. Ya, kemarin kita didampingi oleh Kementerian Pertanian, kita juga ada dari Balai, ya Pak Imran, Pak Dr. Imran datang di sini untuk memantau sudah sejauh mana pembangunan infrastrukturnya dan juga penyerapan terhadap anggaran, termasuk juga apakah adanya keterlibatan masyarakat terhadap salah satu kegiatan yang ada di Aceh Barat.
1: Dengan kolaborasi tersebut, Fadli berharap
2: ini kita akan mendengarkan jawaban Bupati terhadap pansus-pansus.
3: Baik, pendengar Republik Indonesia Provinsi Bali, kami menghadirkan siaran langsung rapat paripurna DPRD Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan materi LKPJ Bupati Merauke tahun anggaran 2005 dan juga Raperda Kabupaten Merauke tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 25. Selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban Bupati terhadap pansus-pansus dewan yang kali ini akan dibacakan oleh Bupati Kabupaten Merauke Yosep Bladip Gepse.
4: Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Merauke, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, yang kami hormati Asisten Sekda dan staf ahli Bupati Merauke, yang kami hormati pimpinan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke, yang kami hormati insan pers serta seluruh hadirin yang kami hormati dan pendengar RRI Merauke yang kami kasihi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam. Mengawali sidang paripurna kedua, perkenankan kami mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri sidang paripurna kedua ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan jawaban Bupati terhadap pendapat Pansus LKPJ, Pansus LPJ, Pansus LHP, BPKRI, terhadap pengelolaan pajak dan retribusi daerah tahun anggaran 2024-2025 dan Pansus LHP BPKRI tentang kepatuhan terhadap perundang-undangan dan pengendalian intern. Sidang Dewan yang terhormat dan pendengar RRI yang kami kasihi. Sebelum kami memberikan jawaban dan ataupun penjelasan, terlebih dahulu atas nama pihak eksekutif, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat yang telah memberikan tanggapan, saran, dan masukan sebagai upaya penyempurnaan dan pemantapan isi dari materi-materi sidang dimaksud. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, maka dapat kami jelaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Merauke tahun anggaran 2025. Sehubungan dengan itu, dalam penyusunan materi laporan pertanggungjawaban Bupati yang pada kesempatan ini dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke dan selanjutnya akan ditetapkan menjadi peraturan daerah pemerintah Kabupaten Merauke berpedoman pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Merauke tahun anggaran 2025. Sidang Dewan yang terhormat dan pendengar RRI yang kami kasihi. Mengingat seluruh substansi materi yang telah diajukan oleh pihak eksekutif pada sidang paripurna pertama telah dibahas secara intensif melalui tahapan-tahapan persidangan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Maka tanpa mengurangi rasa hormat kepada Dewan yang terhormat, pada kesempatan ini kami akan memberikan jawaban secara umum. Hal ini kami sampaikan mengingat pertanyaan-pertanyaan yang bersifat spesifik, rinci, dan teknis telah dibahas dan dijelaskan dalam forum dengar pendapat bersama pihak eksekutif, khususnya dengan perangkat daerah teknis terkait yang telah dilaksanakan sebelum pelaksanaan sidang paripurna ini. Selanjutnya, jawaban dan penjelasan yang kami sampaikan pada kesempatan ini merupakan rangkuman secara umum atas substansi pembahasan yang telah dilakukan bersama antara pihak eksekutif dan Dewan yang terhormat. Sidang Dewan yang terhormat dan pendengar RRI yang kami kasihi. Selanjutnya, perkenankan kami untuk menyampaikan tanggapan, jawaban, dan penjelasan terhadap laporan pansus-pansus Dewan sebagai berikut. 1. Bidang pendidikan. Terhadap usulan panitia khusus agar laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Merauke tahun anggaran 2025 hendaknya tidak saja menunjukkan keberhasilan yang dicapai, melainkan permasalahan serta kendala yang dihadapi akan menjadi perhatian dan tindak lanjut. Selanjutnya, pernyataan terhadap realisasi anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk mendukung guru yang bertugas di daerah khusus, agar pemerintah daerah menyusun langkah-langkah konkret untuk meningkatkan disiplin, distribusi, dan kinerja tenaga pendidik di daerah khusus sudah menjadi perhatian dan akan dilakukan secara maksimal untuk perbaikan kualitas pendidikan. Terhadap pernyataan pansus pada keterbatasan kehadiran guru, rendahnya intensitas proses belajar mengajar, serta belum optimalnya pelayanan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan wilayah khusus, dapat kami jelaskan bahwa melalui anggaran dana otonomi khusus setiap tahun sudah dialokasikan pendanaan untuk pengadaan guru kontrak sekolah dasar sampai menengah pertama di wilayah basis kampung orang asli Papua, dan untuk memantau disiplin kehadiran guru, pemerintah daerah telah bekerjasama dengan TNI Polri pada wilayah masing-masing untuk membantu memantau kehadiran guru dan melakukan pelaporan hasil pemantauan melalui nomor kontak pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat terhadap permasalahan pendidikan. Terhadap rekomendasi panitia khusus atas laporan pertanggungjawaban untuk melakukan pengisian kepala sekolah definitif dan menyampaikan peta sekolah yang belum memiliki kepala sekolah definitif, dapat kami sampaikan bahwa total sekolah yang belum memiliki kepala sekolah definitif sebanyak 73 sekolah dari 534 sekolah pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Merauke. Hal ini sudah dipetakan sesuai dengan Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah dan direncanakan selesai di minggu ketiga bulan Agustus 2026. Terhadap pandangan pansus untuk memberikan perhatian pada pengelolaan dan pemanfaatan museum sebagai sarana edukasi, pelestarian sejarah, budaya, dan identitas daerah akan menjadi perhatian dalam pengalokasian anggaran. Terhadap pernyataan pansus pertanggungjawaban APBD tahun 2025 sehubungan dengan realisasi belanja hibah sebesar 390,71%, dapat kami jelaskan bahwa pada saat proses penyusunan APBD tahun anggaran 2025, data arkas tentang sekolah negeri dan swasta belum dilakukan pemilahan, sehingga saat penyusunan APBD semua belanja dicatat sebagai anggaran belanja sekolah negeri yang diakomodir pada rekening program kegiatan. Namun pada saat realisasi, tidak semuanya merupakan belanja pada sekolah negeri, tetapi sebagian adalah belanja pada sekolah swasta yang harus dicatat sebagai belanja hibah. Dua, bidang kesehatan. Terhadap pertanyaan pansus untuk belanja modal pembangunan puskesmas prototipe Distrik Nguti dan pembangunan laboratorium kesehatan masyarakat baru terrealisasi 85,62%, dapat kami jelaskan bahwa pekerjaan fisik sudah selesai dikerjakan pada bulan Maret. Selanjutnya, sisa anggaran salur tahap ketiga sudah masuk di RKUD, sehingga sisa tagihan akan dibayarkan setelah penetapan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Terhadap rekomendasi pansus terkait kepesertaan BPJS agar dilakukan pemutahiran basis data penduduk, verifikasi peserta yang dinonaktifkan, identifikasi kelompok rentan secara rutin akan dikoordinasikan antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan RSUD untuk perbaikan ke depannya. Selanjutnya, terkait pasien rujukan dari 3 kabupaten di luar Merauke akan menjadi perhatian pemerintah daerah dan akan ditindaklanjuti untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Terkait adanya perbedaan data antara hasil pembahasan panitia khusus bersama Dinas Kesehatan dengan data yang tercantum dalam materi sidang yang telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke, dapat kami jelaskan bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan ruang lingkup data yang digunakan. Selanjutnya, saat rapat dengan pendapat panitia khusus bersama Dinas Kesehatan, disampaikan angka sebesar kurang lebih 16 miliar yang merupakan keseluruhan pendapatan pada puskesmas, sudah termasuk di dalamnya pendapatan kapitasi yang bersumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Sedangkan data realisasi yang disajikan dalam materi sidang telah dilakukan pemilahan berdasarkan sumber dan mekanisme penerimaannya, yaitu antara pendapatan yang melalui rekening kas umum daerah dengan pendapatan yang penerimaannya berada di luar rekening kas umum daerah, termasuk pendapatan kapitasi yang bersumber dari BPJS. Dengan demikian, perbedaan angka tersebut bukan merupakan perbedaan substansi atas penerimaan puskesmas, melainkan disebabkan oleh perbedaan cakupan dan metode penyajian data yang digunakan dalam masing-masing pembahasan. Tiga, bidang pemberdayaan masyarakat kampung. Terhadap pandangan pansus mengenai realisasi belanja ke desa yang hanya mencapai 79,50%, dapat kami jelaskan bahwa mekanisme penyaluran dana desa dari pemerintah pusat didasarkan pada laporan realisasi penyerapan dari periode sebelumnya, di mana pemerintah pusat melakukan proses transfer secara on top atau sesuai dengan besaran penyerapan dan laporan yang telah disampaikan oleh masing-masing desa. Pemerintah daerah akan melakukan perbaikan dalam hal administrasi pelaporan secara berjenjang untuk memastikan pencapaian realisasi secara maksimal. 4. Bidang infrastruktur. Terhadap pernyataan pansus dalam rangka inventarisasi jalan yang menjadi ruas kewenangan kabupaten, provinsi maupun nasional, dapat kami jelaskan bahwa sudah dituangkan dalam surat keputusan kewenangan jaringan jalan dan untuk SK jaringan jalan kabupaten sudah diterbitkan sejak tahun 2024 dan tahun ini sedang berproses revisi SK jaringan jalan tersebut berdasarkan data survei kondisi jalan terbaru. Terhadap tumpang tindih kewenangan pekerjaan drainase dan instrumen tata ruang agar sinkron dengan TBG akan menjadi perhatian dan dikoordinasikan lebih lanjut. Terhadap pekerjaan jalan Yawimu Yomob di distrik Nguti dan juga pekerjaan fisik lainnya akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk melakukan manajemen proyek dengan baik. Sidang Dewan yang terhormat dan pendengar RRI yang kami kasihi. Terhadap rekomendasi pansus terkait penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Merauke paling lambat 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran, dapat kami jelaskan bahwa hasil audit BPK terhadap nilai realisasi baru diserahkan pada tanggal 29 Mei tahun 2026, sehingga LKPJ baru dapat disampaikan ke DPRK setelah hasil audit BPK diperoleh. Terkait dengan permintaan pansus agar pemerintah Kabupaten Merauke menguraikan secara rinci SILPA berdasarkan sumber dana, perangkat daerah, kegiatan, status keterikatan, serta rencana penggunaannya pada tahun anggaran berikutnya, kami sepakat bahwa informasi tersebut merupakan hal yang sangat penting dan strategis sebagai bahan dalam menentukan kebijakan penganggaran daerah. Oleh karena itu, untuk memastikan rincian tersebut dapat disajikan secara komprehensif dan menjadi bagian yang terintegrasi dalam proses perencanaan dan penganggaran, pemerintah Kabupaten Merauke akan menyampaikan uraian rincian SILPA dimaksud pada saat pembahasan penyusunan APBD perubahan tahun anggaran 2026 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke. Sidang Dewan yang terhormat RRI yang kami kasihi. Terhadap laporan hasil panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan tindak lanjut LHP BPK RI pada pemerintah Kabupaten Merauke tentang kepatuhan atas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2024 sampai dengan triwulan kedua tahun 2025 dapat kami jelaskan sebagai berikut. 1. Telah dilakukan koordinasi dan harmonisasi, selanjutnya akan disosialisasikan mengingat pemungutan dan penyetoran pajak merupakan hal yang sangat fundamental. 2. Terhadap 78 surat dan surat-surat lain yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah serta lemahnya pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah akan menjadi perhatian dan evaluasi pelaksanaannya. 3. Terhadap pengelolaan parkir di tepi jalan umum akan menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Merauke. Demikianlah jawaban

0: Terima kasih kepada rapat paripurna Dewan dan hadirin sekalian yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna kedua malam hari ini dengan penuh perhatian. Selanjutnya, kami mengundang dengan hormat kehadiran saudara-saudara sekalian pada rapat paripurna ketiga dengan agenda penyampaian pendapat akhir gabungan praksi-praksi Dewan dan kelompok khusus dan pendapat akhir Bupati yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 13 Agustus 2026 pukul 10.00. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna kedua kami nyatakan diskor.
1: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Merauke, dengan diketuknya dua kali palu oleh Ketua DPRD Kabupaten Merauke, maka rapat paripurna kedua dalam rangka paripurna Kabupaten Merauke tentang pembahasan materi EKLPJ dan agendanya adalah jawaban Bupati terhadap pansus-pansus Dewan telah selesai. Dan nanti rapat paripurna ketiga akan dilanjutkan esok hari atau pada hari Kamis 13 Agustus tahun 2026. Selanjutnya kami akhiri silang atau siaran langsung rapat paripurna kedua kali ini dan kami akan kembali menyapa Anda dalam rapat paripurna ketiga pada esok hari, tepatnya 13 Agustus 2026, tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita kembali akan berjumpa esok pagi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

0: dan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. Merauke malam ini, Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke, Merauke malam ini.
2: Belum 4,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami mohon maaf ya untuk dialog obrolan ngobras pada malam hari ini. Kami jadwalkan kembali di esok malam ya, di waktu yang sama, di pukul 20.30 menit waktu Indonesia Timur. Dikarenakan tadi Anda harus mengikuti silang rapat paripurna kedua DPRK Merauke dengan materi laporan pansus terhadap LKPJ Bupati Merauke tahun anggaran 2025 dan laporan pansus LHP BPK RI tahun anggaran 2025. Dan rapat paripurna DPRK Merauke akan berlangsung kembali di esok siang. Dan untuk selanjutnya pendengar, kita menjelang pukul 21 waktu Indonesia Timur, di mana sesaat lagi Anda akan updatekan dengan beragam berita dalam Warta Berita Sentral yang sesaat lagi akan kami relay dari Pro 3 RRI di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami mendengar di 94,8 MHz

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Pan Edukasi Digital atau Pride Panel, program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
3: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Saya tadi ingin melihat gimana...
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
4: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
5: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik menurutnya lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
6: Okay, what can you say about that?
7: Because our government have tried to reach these goals by MBG programs.
5: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
8: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
9: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNMP di kampus terbaik seperti UI dan ITB. dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu dari di internal kita, di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang kita terima dari jalur SNBP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar. Seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung masuk ke SMA Unggul dan Transformasi lebih maksimal.
6: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina dan juga...
8: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
10: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
8: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima Proyek terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
11: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh...
12: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
11: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
12: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
2: Bukan hanya sebagai lini bisnis, bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
12: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
13: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
12: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
13: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
12: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpa Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
14: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
12: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
15: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
16: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat apa koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
15: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
17: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
15: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai, dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
18: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
18: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
19: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Vinda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
20: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748/2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
19: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI I Gusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
21: Terima kasih dan pendengar. Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya, open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
22: Kami ini bukan untuk siapapun kebolehan ini dalam selama turnamen yang sudah dimulai dengan HUT TNI ini ini dalam
0: Biar.
21: Iya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, ini Rabu, itu 23 RRI, Tersemu Udara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: Meroke malam ini, Meroke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke, Meroke malam ini.
1: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Pendengar dari Jawa Timur, karirnya melesat ke industri musik tanah air dan lebih dari 50 album telah dirilis dengan salah satu hitsnya Setulus Hatimu Semurni Cintamu. Dan ini pendengar Ruang Rindu Nasional untuk edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026 di pukul 10 waktu Indonesia Timur dengan bintang tamu Ari Kusmiran dan akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Dan saatnya kita dengarkan melalui frekuensi Pro 1 RRI Jakarta. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami.
2: Halo Lena.
3: Usai memimpin.
2: Lena ya, silakan laporannya.
3: Usai memimpin sidang debattlenecking di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan penjelasan soal

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku, sayang percaya aku. Percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku. Usah menangis, oh sayang. Usaplah air matamu. Tak sekejap pun ku tinggalkan. Aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer.
1: Sangat populer di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan dengan
1: apik banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Mari. Halo Ari. Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh Mari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh,
2: kangen, aku juga kangen sekali. Apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Tuh, seluruh Indonesia ini Mbak Mari.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Apa kabar semuanya? Selamat malam. Senang sekali ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita ya Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Bari lagi sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok, tambah ya.
0: Tambah tahes.
2: Amin. Saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: Masya Allah, luar biasa nih Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya. Ada acaranya
1: pasti ada. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang ini orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah yes, banyak ya. Banget ya.
2: Okay. Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita, charge jiwa kita untuk review memori-memori yang manis, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Yang sweet aja.
0: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu
1: tahun berapa dan gimana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya tuh bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku, Rusdiana Kusmiran, satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran, ya kan?
1: Iya.
2: Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
2: Nah, dia pembaca kiroah juga. Wow. Kemudian okay. suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya, kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo. Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan, ya namanya orang bisnis ada up
1: and down. Ada pasang surut ya, ada pasang surut pasti.
2: Up and down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya, itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana, I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
1: Vibranya luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Teti Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD aku.
0: Wow.
1: Wah, berarti masih umur 7 tahun, luar biasa.
2: Ya, 7-8 tahun, kelas 2 SD, and then kelas 2 SD. Terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
0: Oke. Okay.
2: Ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal Combo.
1: Mas Jainal.
2: Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha. Itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Timur, Jawa Timur.
0: Oke, kelas 3 ya.
2: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng. Dia juara satu pon ke-7, aku juara 4. Tahun 70, kelas 5 SD.
0: Oke. Okay.
2: Ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur. Juara satu 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman. Pertama di kontrak Remako setelah pop singer tuh seminggu. Wow. Langsung jebret. Lagu Kenangan Desember.
0: 5 SD udah rekaman ya Mbak?
1: Itu umur 11 tahun Mbak Ari.
2: Itu 12 tahun aku. 5 kelas 5 SD.
0: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jumplo ngono lho Ita.
0: Jumplo. Bentengan ya Mbak ya. Jumplo singit.
2: Sepak tikung. Sepak tikung. Sepak kekong itu suka terus apa gebak soder eling
0: gebak soder eling ya
2: gebak soder kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman teman-temanmu kan sekolah semua kita mainnya itu gitu jadi nggak ada gap antara tetangga dengan aku nggak ada pada bapakku wong tajir waktu itu ya cukup
0: belum berasa jadi artis ya Mbak.
2: Aku nggak ngerti, artis tuh sudah nggak ngerti. Jiparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
0: Lagi nyapu, oke.
2: Bener, serius ini. Aku mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk padahal aku terus aku mandi. Anu baru keluar, lo kaget wartawan.
1: Ya ampun. Lah.
2: Kayak gitu-gitu lucu-lucu
0: Iya.
2: Nah dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu bareng sama barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Dati Kadi, Ernie Johan semua. Tumplek dek di Mutiara Record yang notabene Wong Surabaya.
0: Okay. Wong
2: Surabaya. produsernya ya. Nanti dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
0: Ya. Gitu ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api cuki-caki-cuki-caki-cuki gitu. Belum ada pesawat loh, belum ada pesawat.
0: Aduh, belum ada pesawat ya. Oke.
2: Tahun 70.
1: Berarti udah, waduh, udah masuk rekaman.
2: Tapi kenangan Desember, terus apapun, kenangan Desember, terus Andi-Andi Lumut itu pertama, album pertama. Terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusul lah lagu album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Itu tahun itu album kedua. Okay. Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu
1: berarti
2: yang album
1: kan
2: kedua tuh.
1: Mbak Ari itu masih muda banget tuh ya.
0: Bukan masih muda, masih kecil.
2: Masih kecil.
0: Oke. Siap.
2: Jadi belum balik tak belum
1: kita umur sekitar
2: ini jadi masih panjang udah nggak ngerti namanya pacar terus nggak ngerti
0: siap
2: nah yang awal siapa ibu bapakku dia
1: ya, berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya Mbak Ari
2: ya itu kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik yang paling utama adalah support keluarga, the most important thing.
0: Okay. Ya,
2: kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
0: Okay.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku married. Loh, itu ibu bapakku gitu gila.
0: Oke, siap.
2: Kayak propos gitu. Proposku dua, proposku.
1: Ayah dan ibu.
0: Ayah dan ibu ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah ya. Itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua.
1: Booming semua, terus, Mari ya.
2: Alhamdulillah. Hmm. Yang album ketiga, Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu. Itu, mendengar burung bernyanyi.
0: Siap kalau gitu.
1: Waduh, Mbak Ari ini luar biasa benar.
2: Terus, Muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera, et cetera. Lanjut ke yang lain, baru tahun 77. Banyak ya, masih banyak itu Grand Theft Auto. Ada 200
0: ya?
2: Album.
0: Wah, 200 album. Oke.
2: Okay. 200 album, ya.
0: Mbak Ari, ini banyak penelpon yang pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmira. Udah pada
1: para
0: nanti.
1: Para penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
0: Siap, kita
1: ke Manado ya.
0: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya
1: bangsa Indonesia. Assalamualaikum, siapa ini?
0: Bung Benny Jo namanya. Mari.
3: Apa kabar?
0: Benny Jo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Benny. Bari,
2: Benny Jo, hai, ya. Apa kabar? Sobaku hantam, ha, orang Manado.
0: Silakan pertanyaannya,
1: Bung Benny Jo.
3: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
0: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya. Mbak Ari gak dengar ya memang ya. Oke, gak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
2: Ya, ya, oke, disampaikan aja.
3: Tolong disangkarnya Mas Yudi dan Mbak Ita. Ini pertanyaan, ya. Ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiran ini pada booming. Ini banyak yang booming kan. Ini pertanyaannya mungkin ya, banyak yang lagu yang booming. Ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama. Okay. Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya.
0: Siap.
3: Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada
2: banyak
3: Mbak
2: banget.
3: Kita Bang Epu ya, Mbak Priscila semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera. Di Korea Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
0: Siap, oke.
3: Itu aja, makasih. Wassalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu. Bu Farida.
1: Farida, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
0: Assalamualaikum Mbak Rikusmiran katanya.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Siapa ini?
0: Ibu Farida, Farida di Palu.
5: Ibu Farida dari
2: yang
5: Palu.
2: Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya.
5: Betul.
2: Masya Allah.
5: Iya, iya.
2: Tabarakallah.
5: Iya tadi sudah. Iya tadi
0: lanjut,
5: sudah
0: mendengarkan. Lanjut. Silakan pertanyaannya.
5: Mbak Rikusmiran ya luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis ya.
0: 200.
5: Ibu Farida tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Semurni cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya buat Mbak Rikusmiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita,
2: sama-sama.
5: Ibu Farida mau kirim salam ya.
2: Oh, boleh silakan Ibu Farida.
5: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
0: Okay.
5: Ada Ayu di Masohi tadi, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar yang ada di Denpasar, di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ria. Ini satu lagi, ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
6: Halo Mbak Wulan. Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramita,
0: Mbak Paramita Rusadi. Silakan silakan.
6: Sama Mbak Ita.
2: Iya iya, silakan Mbak. Mbak Ulan.
6: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
0: yang mana?
6: Tulus hatimu.
0: Oh, siap.
6: Semurni cintamu.
2: Luar biasa.
6: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar juga Mbak.
0: Oh iya pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
6: Iya. Ya salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
0: Okay.
6: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas Adi.
2: Iya, siap, Mbak Ulan.
6: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
2: Malam Ibu Isal.
0: Ibu Isal, selamat malam.
7: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Isal.
7: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
0: Baik, Alhamdulillah.
2: Baik, Bu Isal.
7: Sama Mbak Ari Kesmiran ya?
2: Iya, betul.
7: Saya nak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
0: Oke. Okay.
7: Terkenang selalu gitu, tahun berapa? Dia apa, tahun berapa? Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
2: Oke.
7: Tolong putar nanti ya Yudi ya.
2: Iya, siap Bu Isa.
7: Mbak Elka Semiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
0: Oke.
7: Mungkin itu aja Yudi, Ita.
0: Siap.
2: Bu Isa, sama-sama.
7: Salamnya sedikit boleh Ita.
0: Boleh, silakan.
7: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, Pekanbaru, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
0: Siap.
2: Terima kasih.
7: Mbak Kesmiran juga, selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
2: Mbak Ari. Siap ya, Mari.
8: Oke.
0: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa
2: aja,
0: lagu?
2: Mbak, ya?
0: Ditanyain sama Bang Bung Benijo tadi.
8: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
0: Oke.
8: Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan,
2: betul,
8: dari Papri.
2: Betul. Ya.
8: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
2: Enggak
8: ada penjelasan dari lagu A B C D E F G.
2: Ya, pokoknya dapatnya
0: pokoknya transfer
2: sekian
0: gitu ya. Tiba-tiba. Ya.
8: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak
2: ya,
8: juga,
2: kan ada pajaknya
8: baru
2: juga
8: nyampe ke kita.
0: Siap. Jadi nggak bisa diprediksi ya, gitu ya.
8: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu,
2: ya,
8: apakah apa pun yang
2: mana,
8: terjadi.
2: Ya.
8: We never know. Artisnya kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
2: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ria.
8: Soalnya ini memang masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
2: betul
0: lebih dengan baik ya.
2: Lebih baik
8: lebih
2: lagi.
8: Transparan lagi gitu aja. Harapan kami. Oke.
0: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
2: Mbak Ari.
0: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
8: Bu,
2: Penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
0: Gen Z yang
2: sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Mm-hmm. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, mm-hmm. ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, mm-hmm. ya kan?
9: Ada kemudian, pop jazz juga.
2: Pop jazz, soul, mm-hmm. kemudian
9: ada rock juga, Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
2: Rock, dangdut, Melayu, mm-mm. beda-beda kan? Mm-mm. Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa.
9: Ya,
2: yang...
9: koplo Mbak.
2: kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini. Mm-mm. Kita ini sedang. Okay. Semua genre musik mm-hmm. sedang dilibas Jawa, Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya, ya mungkin ini perputaran musik. Iya, kadang-kadang kita Mbak. udah jenuh musik ini, ganti ke musik
9: nanti
2: ini.
9: Nanti akan dulu, kembali just... lagi ke tahun-tahun Top. Seperti dulu Mbak. Jadi muter aja ya, itu Mbak.
2: Ke pop Indonesia kembali. Ya, dulu musik jazz semua. Dangdut.
9: Terus ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock Mbak. Nah
2: itu slow rock termasuk kita pernah masa hari ini slow rock. Okay.

0: Ada Bu Farida. Apa?
1: Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang ya. Itu keren-keren.
2: Betul sekali, keren, Mbak, keren. Setuju. Dan teknik keren, vokalnya keren. Tuh juga beda ya. Sama yang zaman dulu, Mbak Ari.
1: Betul. Mm-hmm. Kalau dulu gini saya, cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
2: teknologi AI, canggih.
1: Teknologinya ya, teknologi luar biasa.
0: Siap.
1: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
2: Udah lah, ya bener. Gak bisa, gak bisa dipoles, Mbak. Gak bisa diedit.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Bener. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak
0: bisa,
1: sama
0: ya.
1: Penyanyi sekarang.
2: Ya Allah.
1: Bersyukurlah. Nah, bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
0: Oke.
1: Sekarang rugi bener deh.
0: Ini ada
1: kemarin. Kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
2: Oh, ikut
1: AI
2: terjun. Putra-putrinya ikut terjun ke musik, Mari.
1: Metal semua.
2: Weh, mantap.
1: Heavy rock semua, metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2.
0: Okay.
1: Mozart, Beethoven tuh udah dia yang nomor 2. Ya,
2: dimakan
1: yang
2: semua ya, Mbak.
1: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja, belum.
0: Oke.
2: Okay. Belum rilisnya loh, Mbak.
0: Mbak Ari ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun, Bu Farida ya, okay. Tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru. Nanyain tentang, enggak ini nanyain yang tadi ya, nanyain tentang lagu Setulus Hatimu. Hatimu
2: Semua Cintaku tuh tahun berapa rilisnya, Mbak?
0: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
1: Itu, aduh, Masya Allah, lali aku, Rek. Itu Setulus Hatimu itu, aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh 6 album bikinnya, 7 album. Sekali aku ke Jakarta, karena aku sekolahnya di Sidoarjo, di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta, seminggu itu harus bisa 6 album, 7
0: Wah,
1: album.
0: Gitu. Ternyata
1: jadi,
0: begitu ya?
1: Ya. Sistemku seperti flat pay, aku flat pay nggak royalti. Tapi okay. Sekarang dibikin royalti gitu, gitu ya. Terus udah gitu, untuk lagu setelah tadi lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, 4 mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
2: Album ke-10 ya. Tahun berapa, kayaknya, Mbak Ari?
1: Itu tahun 78. 79, hampir 80 lah.
2: Hampir
0: 80
2: ya.
0: 78, 79 ya.
1: Terus SD. ada John.
2: Ya, John.
0: John.
1: Wah, siap. Itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari. Ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Gitu ada yang ngantol satu
2: ya,
1: lagu,
2: ada yang populer ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Iya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok takut bingung aku ditanyain lagu A, B, C, D, F, sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang ya, orang hafal lagi.
0: Siap iklan, kalau begitu. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
2: Kita dengerin suara Mbak Ari.
0: Ini ada lagu John dan ya, Malam John. Yang Dingin.
2: Siap.
1: Oke.
0: Siap. Yuk. Pendengar Pro 1, nanti silakan Anda yang ingin ikutan gabung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213440149.
2: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811-7972-7912. Ditunggu.
0: Nomor WhatsAppnya gak bisa dipakai telepon ya, karena kita pakai ngobrol sama
2: aja.
0: Mbak Ari Kusmiran. Kalau enggak, Anda bisa mengirimkan voice note.
2: Siap.
0: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Siap.
0: Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa
1: kita
0: dulu.
1: Sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Mm-mm. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basara.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bukan mas. Tadi
0: kenapa?
1: Sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semuanya ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lek, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telpon ya di line studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa, karena
0: dipakai sama Mbak
1: bintang tamu, nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh, baiklah. Kita, Mbak Ari, kita lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Kita ngobrol lagi ya, Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari.
2: Oke.
1: Mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Orang-orang.
1: Wih, Masya Allah. Orang-orang itu alias aja. Tidak ada.
0: Meluncur mulus ya Mbak Ari ya.
1: Mulus ya Mbak Ari, mulus ini benar.
2: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah apa karier profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak saat itu ya, tahun 70-an.
2: Belum ada.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
0: Gitu ya.
2: Langsung Bapak benar,
1: langsung
2: itu,
1: keluarga langsung. Betul rata-rata seperti itu. Oh iya saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
2: Ya. Tidak terlalu banyak seperti sekarang ini.
1: Tuh.
2: Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu ya?
2: Karena sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
2: Kalau dulu tergantung
1: label ya Mbak ya, kita dulu.
2: Ya kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul.
2: Kita produk sendiri bisa. Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, ya Mbak Ari ya.
2: Sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
2: Gitu kan. Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work homeworking gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
2: Lebih santai, lebih rileks.
1: Betul sekali.
2: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya. Makanya, peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan betul, label tuh.
0: Oke. Mbari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbari, boleh
1: Bandung
0: ya?
1: Dari Bandung nih Mbari.
2: Boleh.
1: Ada silakan, Mbak silakan. Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, okay, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi, selamat malam Mbak Ita, Permatasari.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak.
2: Silakan.
3: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
3: Oh Mbak Ari Kusmiran, uang Jawa Timur
0: gitu. Betul. Langsung Jawa pertanyaannya apa Pak?
3: Uang kembali. Ya apa kabar Mbak Ari?

0: dengar di Persatuan Indonesia ya. Salam kenal, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
1: Siap. Merdeka.
2: Merdeka.
0: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Mbak Rita.
1: Sama-sama.
0: Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, kita baju hitam yang cantik dengan khas poni yang cantik.
1: Foni, ya.
2: Oke, okay, ya, Bang Leman.
3: Poninya itu
1: kan. Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
3: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita, dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aikman itu apa tuh? Dia itu apa ya?
1: Apa?
3: Halo.
1: Ya, halo ya. Apa Bang Leman, silakan. Oh, ya.
3: Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
1: Oke.
3: Okay. Kita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
1: Siap.
3: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis, waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu maksudnya, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
1: Oke, okay, siap. Sama-sama. Apa tuh?
3: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah Utama Gena di Bendowoso dan semuanya tak terkecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat WhatsApp ya. Ada
2: malam. Dari mana nih? Dari Bucip
1: di Delo. Depok.
2: Depok.
1: Depok.
2: Bucip. Jadi tulisannya Delo.
1: Oh iya Depok.
2: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka Terkenang Selalu.
1: Terkenang. Oke. Okay.
2: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
1: Baik, kalau begitu tidak ada
4: kembali.
2: Betul Mbak Ari.
1: Ada penelpon lagi. Pak Hasanuddin
2: dari Bogor, ada Pak Hasanuddin.
1: Pak Hasanuddin, silakan.
2: Hasanuddin.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, selamat hari, selamat malam.
1: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Mbak Ari Kusmiran katanya.
2: Mari.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Apa ada pertanyaannya, Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
1: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah, udah Masya Allah. Masya Allah. Udah keluar terjun di bidang di musik kemarin. Semua bermacam-macam ininya.
1: Kagum ini sekeluarga terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia amin, musik amin, Masya Allah amin. Semuanya.
1: Oke.
5: Okay. Yang di bagian kori ada ini Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih Pak Ari.
1: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bukan di begadang itu kan berapa malam itu?
1: Oke.
5: Okay. Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Ari Kusmiran selama terjun di
1: siap? Oke, okay, ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kota. Itu aja.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Untuk Bang Yudi, Mbak Ita, selamat malam. Terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
2: Ica.
1: Ica di Sulawesi Selatan. Halo, Ca. Selamat malam, Ca.
6: Halo. Assalamualaikum Mbak Yudi.
1: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
6: Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan, aku kan nggak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih Mbak Ita. Jadi yang ini.
2: Lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
4: amin ya rabbal alamin.
1: Nyanyi yang mana, Ica?
6: Gitu.
1: Setulus hatiku.
6: Iya. Bukan. Kalau Mbak Ita,
2: ya Mbak Ica
6: lagu paling sering itu gitu.

0: Itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
1: Iya, makanya aku bilang, oh ini yang nyanyi. Tapi Ica tuh paling suka ini.
2: Apa tuh? Kau paling suka apa?
1: Lagu yang tadi, yang ini.
0: Iya.
1: Entah di mana.
0: Ini oh lagu mungkinkah? Lagu mungkinkah judulnya?
2: Kok mungkin?
1: Oh, di mana?
0: Eh, malam yang dingin ya?
2: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin, oh, Bari ya. Malam entah di mana kini kau berada.
3: Malam yang dingin lagu festival
2: tuh. Oh, iya festival. Oke, oke.
1: Entah di mana festival tuh.
3: Melki Gosia.
1: Itu lagu ku suka dan bener-bener. Itu lagu emang itu, suka.
2: Oh, Ical sukanya lagu itu ya?
1: Heeh. Kayak satu gitu kalau malam-malam.
2: Oh, siap.
1: Ada aku tahu lagunya.
2: Oke.
1: Okay. Oke, okay, deh gitu aja. Pokoknya semoga sukses aja ya. Mm-hmm. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
0: Iya.
1: Buat semuanya aja ya.
0: Iya, Pak. Iya, Pak. Sebenarnya
1: Mbak Ica. Banyak selamat malam, selamat istirahat.
2: Siap. Siap, Mbak Ica.
1: Iya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Ari, kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari boleh, para pendengar ya. Banyak ya, pendengarnya, fansnya banyak, Mbak Ari banyak banget.
0: Ini nelponnya.
3: Terima kasih.
2: Oke.
3: Pendengar penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng,
2: yes, kayaknya. Siap. Ini ada Pak Ahmad. Ya. Pak Ahmad dari Jember. Pertanyaannya, ya, bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
0: Silakan dijawab Mbak Ari.
3: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
2: Oke.
3: Okay. Ya, before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas 5 SD rekaman ya, rekaman di masa sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married. Meret langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
0: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
3: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, yeah, bayangin. Yeah. Ya, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah married, anak yang didahulukan. Ya,
0: benar, keluarga nomor satu.
3: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
0: Ya, ya? Betul, setuju.
3: Jadi siap, harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
0: roboh, Mbak.
3: Wah, pokoknya ngono. Enggak usah disebutno semen yang promosi. Ngono kan. Jadi harus diperkuat itu fondasi karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
0: Betul.
3: Satu businessman, satu
0: artis, satu penyanyi. Artis.
3: Betul. Nah, tapi dunia usaha juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha itu karena kita membutuhkan promosi, betul, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
0: detik ini
3: ya, mau
0: sampai ini.
3: Ya, betul. Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
0: Wow.
3: Sudah bisa
0: jagoan semua.
3: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini enggak akan mulai Tembang Kenangan kalau enggak
0: ada Mbak Ari ya. Benar, setuju sekali.
3: Nah, kalau enggak Ari Kusmiran dulu yang start. Yang membuka pertama betul, Tembang Kenangan itu populer itu ada Ari Kusmiran.
0: Iya.
2: Okay.
3: Kalau enggak dia enggak buka itu.
0: Tembang Kenangannya enggak jadi ya Mbak Ari ya. Aduh.
3: Iya, karena itu yang konteks saya langsung itu di rootnya ya, Pak Handoko waktu biasa itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngijinin, karena sesama pengusaha ya, kan. Sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC, saya kontrak sama Fatur waktu itu ya. Kontrak 10 lagu, dikasih waktu berapa seminggu kalau nggak salah. Tahu nggak? Begitu kenapa aku live, ya kontrak 10 lagu dikasih waktu seminggu. Tahu nggak? Begitu saya datang ke Jakarta, jebret 10 lagu dalam satu hari selesai aku.
2: Waduh.
3: Bingung. Direksinya bingung.
0: Luar biasa, Mbak Ari.
3: Direksinya bingung. Oh. Karena itu kelebihan saya menghafal lagu. Kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
0: Bari itu selalu dalam kondisi prima, Mas Yudi.
2: Gitu ya.
0: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
2: Oh, siap, siap, siap. Mbak Ari dari ada lagi yang disampaikan.
3: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
2: Oke.
3: Kita schedule-nya yang benar.
0: Supaya bisa berdampingan, betul.
3: Ya, harus ada solusi. Harus.
0: Betul, Mbak.
3: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Atau dipaparin dengan, dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu. Tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
0: Ya ya.
3: Okay. Karena antara suami istri juga harus ada balancing untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Nah, suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
0: Benar sih, Bari.
3: Nah, itu yang poin paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
0: Malah alhamdulillah putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
3: Ya, aku enggak ngerti itu mereka.
2: Siap.
3: Ya masalahnya eyang-eyangnya juga senang musik semua tuh Mbak Ari.
2: Oh, iya.
3: Senang musik semua. Jadi enggak bisa dicegah enggak semuanya.
0: Bisa,
3: jadi
0: daging.
3: Ya, suamiku tuh seneng musik juga, pertua aku juga seneng musik luar biasa. Nah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus concern di rumah tangga. Betul. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
2: Oke, baik.
0: Gitu. Anak udah gede.
2: Ini ada Bang Leman. Jadi di Lampung.
3: Enggak ada masalah
2: ya.
3: Enggak ada masalah. Enggak ada. Cuman awal-awal memang kita rumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
2: Siap.
0: Itu okay.
2: Ya. Kita ke Bang Leman di Lampung ya.
3: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur waktu gitu aja. Gitu ya kan?
2: Siap. Oke. Okay.
3: Itu aja.
2: Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
0: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
2: Obsesi yang belum terwujud.
0: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ari, di dunia musik?
3: Di dunia musik ya?
0: Konser tunggal mungkin, Mari.
3: Konser tunggal udah beberapa kali.
0: Oh, udah berapa kali ya, Mari?
3: Jakarta,
0: sudah. Aku nggak diajak jadi bintang tamu, Mari.
3: Nanti next konser.
0: Bener loh ya.
3: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
2: Ya, konser selanjutnya, siap.
0: Udah nggak sabar ini.
3: Iya, konser, next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin, sudah di Jakarta, di aduh, aku
0: sering. Mari nggak ngundang-ngundang deh. Buat RRI ya, sama nanti, aku nonton. Nanti.
2: Siap, oke.
3: Okay. Don't worry.
2: Kemudian
3: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu ya.
0: Yang gala konser.
2: Oh, siap.
3: Gala konser gitu.
0: Siap, Mari.
3: Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Ya butuh manajemennya juga.
0: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mari ya.
3: Amin. Enggak bisa, harus enggak bisa.
0: 2027 mungkin ya, Mbak.
3: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
0: tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
3: Ya, betul. Betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
2: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
0: Iya, Mbak Ri. Mungkin saking fansnya.
2: Oh, banyak ya.
0: Contohnya apa, Mbak Ri?
3: Terutama cowok-cowok.
0: Pastinya
2: banyak
0: loh.
2: Lah ya. Oke.
3: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
0: Banyak yang ngelamar enggak, Mbak Ari, saat itu?
3: Aduh, sabar-sabar
0: ya. Mantap bener ya, Mbak Ari ya.
3: Tapi itu mereka punya hak ya. Kita enggak bisa menerang. karena manusiawi lah.
0: Betul, betul.
3: Lihat sosok
0: idola. Apa itu? Sosok idola. Ya.
2: Sampai watu, rek.
3: Jadi watu, waduhai.
2: Iya, iya, iya, iya. Ya.
3: Kita itu manusiawi.
2: Okay.
3: Jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tingkat yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
0: Luar biasa.
3: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga. Enggak sembarangan gitu.
2: Siap.
0: Mantap, mari.
2: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Tadi pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
0: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, Mbak.
2: Iya, orang tua alhamdulillah
0: ada mulus kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
3: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
2: Masya Allah.
0: Luar biasa. Benar, Mbak Ari.
3: Okay. Ya, itu enggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang nggak enak? Aku enak terus tuh.
0: Iya ya, Mbak ya. Waduh.
3: Nggak enaknya waktu jarang, sakit itu aku tenggorokan. Waktu sakit.
0: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit. Itu benar. Itu
2: okay, Mbak. Oke, siap.
0: Sama kayak aku.
3: Enggak, sayang, aku kena tenggorokan selama 9 bulan loh.
0: Wah, wow, jadi 9 bulan tuh enggak bisa nyanyi.
3: Enggak bisa sakit buat ngomong aja semua ke 9 bulan.
0: Lah kok lama itu, banget, Mbak Ari?
3: Ya karena aku overuse. Bayangin lo. Oh,
0: iya.
3: Torsio ke luar negeri, torsio seluruh Indonesia.
0: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya, Mbak. Jadi, oh.
3: Kalau begitu sakit, kalau misalnya kita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat. Iya,
0: jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
3: Tenggorokannya diistirahatkan.
0: Betul,
3: tenggorokannya
0: betul,
3: yang betul. Penting. Aduh. Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
0: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya, Mbak ya?
3: Bukan rusak. Jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
2: Oke. Okay. Ngapal ya kan bahasa Jawa Timurnya ya.
0: Kapal. Suaranya kapalan. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
3: Dibawa ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi.
0: Ya.
3: Aku gak wani.
0: Lah jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang ya, sih.
3: Aku gak berani operasi, aku ke ada
0: pengobatan
3: non-medis, non-medis pakiran namanya, non-medis pakiran di Blitar, Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
2: Oke.
3: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu. Hilang loh.
0: Masya Allah.
3: Sing ngapal itu hilang.
0: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak. Okay. Aduh, luar biasa.
3: Langsung aku pulang. Pak, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Rekord. Disusul terus sama produser. Suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang Rizal.
0: Oh iya ya Bang Rizal.
3: Bercoba, udah dibikinin musik soalnya.
0: Tapi alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
3: That's why. Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya, supaya kita mental kita juga buat begitu keluar dari sana jebret langsung booming lagu Aku dan Dia.
0: Oh iya,
3: Aku dan Dia. Ya, hari itu booming lagi alhamdulillah itu.
2: Oke.
3: Okay. Lagu Butiran Cinta setahun telah berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya
0: kan. Iya, iya itu juga banyak di cover orang tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini Hati Selembut Salju.
2: Okay.
0: Keren.
3: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
0: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
3: Iya, itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus tuh kena AC atau
0: Ya apa bendino nyanyi, Mbak? Ya.
3: Bendino tak tanpa istirahat.
2: Ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya, saudara-saudara ya.
0: Iya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
3: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. bibir kosong. Delosor aku sampean saking pegel awakku to. Bayang nak waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku mbek ibuku ndelok TV, telepon kring jam 12 siang. Jam 5 sore ri. Di domo ada tamu dari luar negeri, Pak. Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye? Wow. Jadi wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ya, ada ya. Tamu dari Malaysia. Jadi
0: harus menyanyi di situ ya.
3: Harus menyanyi. Aku lagi delosor lagi. Kayak bokong.
0: Delosor itu bahasa Indonesianya.
2: Apa ya?
3: Aku bilang kan. Jangan saya dia penyanyilan gimana enggak bisa Pak Domo enggak mau waktu itu kan.
2: Oke.
3: Yo wes delalah. Lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Gila, tiga aduh sikatan tok 100
2: ini bukan sih. Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe terus istirahat ya. Baru saja nyampe rumah, istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di ya, lantai gitu namanya delosor kan. ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
0: Wah, luar biasa.
2: Karena ada tamu dari
0: tamu
2: Malaysia.
0: Dari Malaysia, betul.
2: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
0: Menteri dong.
3: Menteri.
2: Iya.
3: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
2: Oke. Okay. Waktu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
0: Mbak Ari. Mbak Ari pokoknya.
2: Baiklah kalau begitu.
3: Karena dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi. Lagu wajib itu sama Setulus Hatimu nggak bisa, nggak boleh dilepas. Lagu wajib. Jadi aku masya Allah ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian? Nggak mau.
0: Ya oh ya Mbak Ari Kusmiran.
3: Kalau kita sudah terjun itu ya. Mundur tuh susah,
0: betul. Mm-hmm.
3: Untuk mundur tuh susah.
2: Oke.
3: Okay. Ya siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari
0: Allah. Benar-benar.
2: Oke. Okay. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita dengerin lagi lagunya.
0: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
2: Ada ku terkenang selalu.
0: Terkenang selalu.
2: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Nah, kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Okay. Siap kalau begitu. Waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Oke. Siap ya Mbak Ari ya.
1: Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh, iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche Van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi. Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Haduh.
1: Haduh. Judul lagunya Haduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donat lupa. Yang gak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Kesingkatannya itu J-H-Y-T.
2: Apa?
0: J-H-Y-T.
2: J-H-Y-T.
1: Mm-mm. Ayo, Mbak Ari.
2: J-H-Y-T.
1: Kamu bisa, Mbak Ari.
2: J-H-Y-T, J-H-Y-T.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
1: Nyerah. Jalan nyerah. Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Ya. Siap, oke.
1: Apa donatnya lewat.
0: Oh, langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Faris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Mbak, Kita.
0: Gak apa, Mbak. Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
0: Nyerah
2: aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ari. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu. 6 lagu.
1: Guys, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar. Sugar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang tiga batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Sama Mbak Ita.
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah gak bisa berarti on ini.
0: Enggak ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya. Ya,
1: ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk aduh itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: jadi tadi.
0: Iya ya.
1: Aduh lali terus. Nyerah nih Mbari, nyerah.
2: Enggak, Ade Manuhutu, Isaryanto.
0: Cewek semua Mbari.
1: Cewek nih Mbari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V.
1: Terkenal nih, dia ini terkenal Mbari.
2: Anu seto, aku lali jeneng seto. Aduh, si itu loh. Untuk sebuah nama, untuk aduh Finis Haryanto bukan ya.
1: Wes, mbak waktunya wes.
0: Ayo siapa, boleh kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya, Fe itu sopo. Vera Ferial.
0: Akhirnya. Ya udah nggak apa-apa. Ini satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Bener, Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya, Santi itu loh, Santi aku lupa namanya. Santi Haryono. Mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh. Oh, oke. Okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya, oke.
0: Mbak Anne Rizana?
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Okay. Oh, siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi tiga sebetulnya.
0: Iya, ya kan tiga.
1: Vera
0: Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya, ya tiga itu.
0: Iya kan?
2: Ya, artinya tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe tang Vera gitu loh.
0: Iya.
2: Gak ada pedonat aku.
1: Gak ada pedonat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari. Okay. Yang nyatanya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak banget ya. Coba kita cek baca, ya. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari. Penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yuri kasih. Dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba. NTT.
0: Terima kasih Bang Jack, salam buat fans semua
1: ya,
0: ruang rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Nih. Assalamualaikum Bang, selamat malam, salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya Mbak Ari dari Pacitan.
0: Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Nih satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian Sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusmira.
2: Di tepian Sungai Babilon.
1: Woi, aduh itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak lo Padang Tambuce.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus, siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini tak bentang temunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Tempoh betul. Dulu, biasa seangkatan dengan Mbak Titi tadi kalau nggak salah mungkin sebanyak seangkatan dulu. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan. Kayak usia 30 tahunan dan seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album-album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran, John sama itu apa Setulus Hatiku Seumur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah. Uh-huh. Dapat versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah, kalau saya dengar.
2: Betul, mas.
3: Oke. Yang kedua sebetulnya kan, apakah putra atau putri Bari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan ada, apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan, anak Bari Kusmiran. Uh-huh. Itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena dipakai, kalau saya pakai peace note. Mm-hmm. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat siapa, Mbak Ayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sumiliat.
0: Oke, siap.
3: Italia, siap. Ada juga Mbak Ela, Mbak Presti.
0: Oke.
3: Dan di RRI Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Endra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang. Gimana Bari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya.
2: Itu iya, betul. Lagu Begadang tuh dijawain betul. Dan aduh, anehnya tuh top lagi. Aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Okay.
2: Jadi
1: kawat
2: musik yang wah gitu-gitu, aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum.
1: Wah,
2: dia kemarin menang sound itu, menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tour dengan musik heavy rocknya.
1: Wah,
2: ya
1: luar biasa pak.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik. Wah, ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
0: Siap.
2: Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya Pak dari Bandung.
0: Ya. Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun
1: Pistan, ya.
0: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Okay.
2: Barokallah semuanya. Oke.
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya.
1: Yeah. Cipayung. Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Juga kepada Mbak Ari, bintang tamu kita yang wow. Mantap sih ya. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak. Itu gimana?
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
2: Ya,
4: kalau sekarang kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Cipayung. Dari Bu Atin.
2: Okay, thank you so much Mbak Atin. Cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu. Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi Mbak, suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh, namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak, yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjo yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan saya, di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan, dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of a Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta. Se-Jawa Timur itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih belum toh. Ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Enggak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu enggak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Baik.
2: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin. Ke
1: Banjarmasin nih, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin. Mau, ayo,
1: Mbak Ari. Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
1: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
0: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi closing Mbak Ari ya.
1: Oke Mbak Ari.
0: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Mbak Ari.
1: Mbak Ari.
0: Yeah. Wah, kita ya, 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Mbak Ari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Mbak Ari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Mbak Ari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Mbak Ari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini.

0: Ya, pendengar, selamat pagi bagi Anda sekalian. Kebersamaan kita untuk edisi siar di hari ini, di hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Informasi dan juga hiburan akan kami ketengahkan ke ruang dengar Anda semuanya dalam seluruh rangkaian acara siaran kami. Dari pukul 5 pagi hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur malam hari nanti, melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz. Anda pun juga bisa mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id. Tentunya melalui siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi, kami berharap bahwa apa yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda tentu akan memberikan nuansa bahagia dan juga menambah wawasan Anda semuanya terkait dengan seluruh program yang kami ketengahkan. Selamat menjalankan semua aktivitas Anda di pagi hari ini, pendengar. Rangkaian Merauke pagi ini akan Anda ikuti dari pukul 5 pagi hingga nanti di pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Dan kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda lebih dulu dengan program acara pengajian Al-Quran terkhusus bagi Anda sekalian kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Merauke dan sekitarnya yang terambil dalam surat Al-Aqraf ayat 152 sampai 156 dengan qariah Sasmita Basri dan Sari Tilawah Aslam SHI yang Anda akan ikuti dan juga selanjutnya dihadirkan lagu-lagu islami sampai nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, kami mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahannya kelak akan menerima kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan. Dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan, kemudian bertaubat dan beriman, niscaya setelah itu Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan setelah amarah Musa mereda, diambilnya kembali laung-laung Taurat itu. Di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon tobat kepada Tuhan kami. Pada waktu yang telah kami tentukan, ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, tentulah Engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh, kami kembali bertaubat kepada Engkau." Allah berfirman, "Siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: dan bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Quran Surat Ahrum ayat 60.
1: Roke pagi ini.

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7.

0: dan bertawakallah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Quran Surat Al-Ahzab ayat 3.
1: Rugi pagi ini.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Ditegaskan bahwa dilakukan evaluasi pada usia 3 tahun, saat ini kita lakukan evaluasi dimulai dari Merauke.
2: Nah, itu sesuai dengan Undang-Undang 14 tahun 2022 itu, pasal 18. Nah, itu ditetapkan bunyinya bahwa
3: selamat pagi pendengar, inilah Lintas Pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Kamis 13 Agustus 2026. Pendengar, Pemprov Papua Selatan terus mendorong Kabupaten Merauke menjadi salah satu daerah maju di Papua dengan berbagai program pengembangan untuk masyarakat. Merupakan topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Deci Sambe dan inilah Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan efektivitas, efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hal itu disampaikan Ketua DPR Provinsi Papua Selatan Heribertus Silvinus Silubun dalam rapat paripurna pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Menurutnya, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas, efisiensi, serta transparansi penggunaan anggaran publik selama satu tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, terutama dalam meningkatkan kualitas penyerapan anggaran. Ia menegaskan penyerapan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat. Heribertus mengatakan DPR Papua Selatan juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui berbagai inovasi dalam menggali potensi pendapatan tanpa membebani masyarakat, termasuk melalui optimalisasi pendapatan dan pemanfaatan aset daerah agar dapat memberikan nilai tambah serta manfaat ekonomi bagi pembangunan daerah. Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap perkembangan otonomi daerah di Papua, termasuk 4 provinsi baru yang terbentuk di tanah Papua. Laporan selengkapnya disampaikan Jessica Ardana.
4: Perkembangan otonomi daerah untuk 4 provinsi baru yang terbentuk di Papua mendapat evaluasi dari Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri. Evaluasi tersebut dilakukan setelah 2 tahun terbentuknya daerah otonomi baru tersebut. Anggota Komisi 2 DPR RI Indra Jaya mengatakan pembentukan otonomi daerah di Papua merupakan hasil dari undang-undang yang dibentuk bersama DPR RI, pemerintah, dan DPD. Sementara evaluasinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 mengenai pengawasan dan monitoring pemerintah pusat terhadap perkembangan daerah otonomi baru. Ia mengatakan kegiatan evaluasi dimulai dari Papua Selatan dan selanjutnya akan dilakukan di Papua Tengah, yang kegiatan tersebut diperlukan sebagai bahan masukan dalam pembahasan evaluasi otonomi daerah di Papua.
2: Nah, itu sesuai dengan Undang-Undang 14 Tahun 2022 itu, pasal 18. Nah, itu ditetapkan bunyinya bahwa pemerintah pusat melakukan pengawasan monitoring selama 3 tahun. Nah, ini sudah tepat waktu 3 tahun kita akan melakukan evaluasi terhadap perkembangan otonomi daerah di Papua ini. Nah, ini adalah kegiatan yang pertama dilakukan.
4: Dalam evaluasi tersebut, Indra Jaya meminta pemerintah Kabupaten Merauke dan jajaran menyiapkan data-data yang berkaitan dengan perkembangan daerah. Data tersebut akan menjadi bahan dalam proses evaluasi yang dilakukan Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri. Ia juga menjelaskan hasil evaluasi nantinya akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya diserahkan kepada Presiden untuk menjadi bahan pembahasan bersama DPR RI terkait kondisi daerah selama masa evaluasi. Jessica Ardana melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyebut pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penjenjangan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah PPUPD Ahli Pratama meningkatkan kapasitas aparatur. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpu mengatakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas aparatur merupakan hal penting karena tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik terus meningkat. Menurutnya, pelaksanaan diklat serta berbagai program pengembangan kapasitas aparatur menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan kompetensi, kualitas, dan kualifikasi aparatur pemerintah. Dengan aparatur yang semakin profesional, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara lebih efektif, efisien, dan juga akuntabel. Apollo menjelaskan peningkatan kualitas aparatur juga tidak lagi dimaknai semata-mata sebagai upaya mencari kesalahan atau kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, menurutnya diperlukan pemahaman yang baik mengenai sistem

0: Laporan Jessica Ardana.
1: Kabupaten Merauke selama ini telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan Provinsi Papua Selatan, khususnya melalui sektor pertanian serta berbagai sektor lainnya. Karena itu, pemerintah provinsi terus berkomitmen perkembangan yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan Ferdinandus Kainakaimu mengatakan, sejumlah indikator pembangunan Merauke menunjukkan capaian yang cukup baik, termasuk indikator pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan yang dinilai relatif rendah. Kondisi tersebut turut memberikan kontribusi terhadap capaian pembangunan Provinsi Papua Selatan secara keseluruhan. Pihaknya terus mendorong agar berbagai sektor pelayanan dasar di Merauke, termasuk kesehatan dan pendidikan, terus mendapatkan perhatian. Ferdinandus menyebutkan keberadaan rumah sakit umum daerah, pembangunan di wilayah perbatasan, serta kebutuhan masyarakat di kampung-kampung menjadi bagian yang perlu terus dibenahi.
2: Intinya kami dari pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap bahwa Merauke menjadi kabupaten yang memberikan semangat dan termasuk salah satu kabupaten yang maju di wilayah Tanah Papua.
1: Ferdinandus berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan DPR RI dapat memperkuat pembangunan Merauke sekaligus meningkatkan kontribusinya bagi Papua Selatan dan pembangunan nasional. Sementara Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otsus Kemendagri melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah pada provinsi hasil pemekaran termasuk Papua Selatan. Evaluasi mencakup sejumlah kewajiban penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran. Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otsus Kemendagri Sumule Tumbo mengatakan, salah satu hal yang dievaluasi adalah pelaksanaan penegasan batas daerah setelah pemekaran. Penegasan batas diperlukan karena wilayah yang sebelumnya berada dalam satu provinsi kini terbagi menjadi beberapa daerah otonomi baru. Evaluasi juga mencakup efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mendorong pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat di wilayah Papua Selatan.
3: Ditegaskan bahwa dilakukan evaluasi pada usia 3 tahun, saat ini kita lakukan evaluasi mulai dari Merauke. Kita harapkan seluruh data-data yang dibutuhkan bisa disampaikan secara optimal untuk kemudian nanti pemerintah menilai DPR, DPD, bahwa perjalanan DOB di usia 3 tahun ini sesuai dengan yang diharapkan.
1: Sumule Tumbo menyebut aspek perangkat daerah dan manajemen ASN turut menjadi bagian yang diperiksa. Dan berdasarkan data, perangkat daerah yang semula disetujui berjumlah 22 OPD dengan 1.053 ASN, sementara masih terdapat ASN yang telah berada di provinsi, namun statusnya masih tercatat di kabupaten asal sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Selain itu, evaluasi mencakup pelaksanaan penyerahan aset dari kabupaten kepada provinsi, serta kelengkapan berita acara penyerahan. Data dari kabupaten, cakupan, dan provinsi masih diperlukan untuk melihat berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah otonomi baru. Jessica Ardana melaporkan.
0: Mendengar, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Papua Selatan menyebutkan program strategis nasional tebu yang saat ini dilakukan di Kabupaten Merauke akan menyerap investasi hingga Rp85 triliun. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Papua Selatan Petrus Asem mengatakan penanaman modal selain untuk menanam tebu seluas 500 hektar juga untuk membangun 4 pabrik gula dan 3 pabrik etanol. Menurutnya ada 10 perusahaan yang akan berinvestasi dalam program tersebut dan untuk tahap awal baru dua perusahaan yang masuk yakni PT Global Abadi Papua Selatan dan PT Murni Nusantara Mandiri. Ia mengatakan untuk pabrik gula direncanakan dapat memproduksi sekitar 3 juta ton per tahun, sedangkan untuk pabrik etanol nantinya menghasilkan hingga sekitar 350 ribu kiloliter. Untuk pabrik etanol menurut Asem nantinya sebesar 100 ribu kiloliter diberikan kepada

masyarakat dan sisanya untuk kebutuhan industri. Dari data yang terhimpun, saat ini PT Global Abadi Papua Selatan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.204 orang dan 23 orang diantaranya merupakan tenaga kerja asing. Berita terakhir, Polsek Jagebo bersama dengan Batalion TP817 Awoba menggelar razia minuman keras dan senjata tajam serta juga melakukan patroli cipta kondisi di wilayah hukum setempat. Kegiatan ini dipusatkan di depan Makopolsek Jagebo, Kampung Kartini, Distrik Jagebo, Kabupaten Merauke. Razia dipimpin langsung Kapolsek Jagebo, Ibtu Turhamun, dengan melibatkan 17 personil gabungan TNI dan Polri. Dari unsur Polri diterjunkan Kanit Intelkam, Kanit Reskrim, Kanit Binmas, Kanit Provos, Kasium, dan anggota Babinkam Tipmas. Sedangkan dari TNI dikerahkan Danru serta 3 personil batalion TP817 AWOBA. Kegiatan diawali dengan apel persiapan pada pukul 8:30 pagi. Dalam arahannya, Kapolsek menekankan pemeriksaan kendaraan roda 2, roda 4, dan barang bawaan penumpang dilakukan secara sopan dan humanis. Operasi dibagi menjadi 2 tim. Tim pertama fokus merazia miras dan sajam, sedangkan tim kedua melakukan patroli cipta kondisi di Kampung Wenda Asri, Kartini, Anggar Permegi, dan Po. Memasuki pukul 10 pagi, tim patroli menerima informasi dari Babinsa tentang adanya pemuda mabuk yang meresahkan warga di belakang gereja Katolik Kampung Wenda Asri. Personil segera melakukan pembinaan dan juga penggeledahan di rumah saudari MPL yang berusia 27 tahun. Hasil penggeledahan dinyatakan nihil, namun yang bersangkutan mengakui pernah menjual miras selama 2 bulan terakhir dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Kapolsek Ibtu Turhamun menyatakan razia dan patroli rutin ini merupakan komitmen Polri menjaga keamanan jelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menambahkan sinergi dengan TNI diharapkan mampu untuk menekan peredaran miras dan potensi gangguan keamanan di wilayah Distrik Jagebo. Pendengar sekian lintas pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Kamis 13 Agustus 2026. Saya Deci Sambe mengucapkan selamat beraktivitas dan selamat pagi.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala

Merokok merupakan kegiatan yang berdampak buruk tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga orang lain atau keluarga yang ada di sekitar kita, baik dalam waktu singkat maupun jangka waktu panjang. Selain penyakit kanker, dampak buruk lainnya yang bisa terjadi kepada orang perokok aktif maupun pasif. Penyakit paru-paru kronis merusak gigi dan menyebabkan bau mulut, menyebabkan stroke dan serangan jantung, tulang mudah patah, gangguan pada mata, salah satunya seperti katarak, keguguran pada wanita, menyebabkan kerontokan rambut, dan lain sebagainya. Merokok dalam berbagai jenis dan bentuk merupakan kegiatan yang akan mengganggu kesehatan. Mari mulai bangun kesadaran untuk ciptakan rumah bebas asap rokok, agar keluarga sehat dan bebas dari asap rokok dapat segera terwujud. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.

Baik, pendengar, sudah pukul 6 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kami akan sampaikan satu pemberitahuan di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini dalam ruang layanan masyarakat ditujukan kepada pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi bahwa PLN bersama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna untuk meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian satu pemberitahuan yang sudah kami sampaikan pagi hari ini. Dalam ruang layanan masyarakat, kita jelang pukul 7 pagi untuk nanti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Tentunya juga informasi hiburan lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk rangkaian program pagi ini di ruang dengar Anda. Sambil juga Anda mempersiapkan diri Anda untuk segala keperluan yang tentunya Anda akan butuhkan atau perlukan ya, menunjang seluruh aktivitas yang Anda selesaikan di sepanjang hari ini. Kami juga ingatkan jangan sampai ada yang terlupakan ya, tentu harus di cross check kembali segala keperluan ataupun juga semua kebutuhan yang menunjang aktivitas Anda dicek kembali sebelum Anda keluar rumah dan melaksanakan aktivitasnya. Apalagi Anda yang juga mungkin cukup lumayan jauh ya tempat kerjanya ya. Dan juga hati-hati dalam mengendarai kendaraan Anda, pastikan bahwa semua kelengkapan kendaraan Anda ya sudah dicek dengan baik sehingga juga menunjang perjalanan Anda untuk hari ini. Dan selamat menjalankan seluruh aktivitas Anda pendengar. Semoga saja hari ini juga hasil dari pekerjaan Anda memuaskan ya, maksimal dan tentunya juga menjadi berkat buat diri Anda sendiri dan juga untuk keluarga.

13 Agustus, Hari Peringatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, MKRI. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Tepatnya pada 13 Agustus 2003, Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi disahkan dalam Sidang Paripurna MPR. Presiden Megawati Soekarnoputri pada saat itu juga menandatangani Undang-Undang tentang MK ini. Tanggal 13 Agustus 2003 inilah yang kemudian disepakati para hakim konstitusi menjadi hari lahir Mahkamah Konstitusi MK Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK dan sekaligus sebagai negara pertama di dunia yang membentuk lembaga ini pada abad ke-21. Dilansir laman resminya, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang bertugas menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan memutus pembubaran partai politik. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia MKRI adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Hari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah momen penting untuk menghargai peran strategis MK dalam sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia. Peringatan ini bukan hanya sekedar ritual tahunan, tetapi juga kesempatan untuk merefleksikan pencapaian yang telah diraih, serta tantangan yang harus dihadapi di masa depan. Peringatan ini juga bukan hanya sebagai bentuk penghargaan terhadap lembaga peradilan konstitusi, tetapi juga sebagai kesempatan untuk merefleksikan peran dan kontribusi MK dalam menjaga kedaulatan hukum dan konstitusi negara.

0: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita punya kekayaan alam yang luar biasa.
1: Kita punya kuliner lezat yang bikin ketagihan. Kita juga punya seni dan budaya yang mendunia.
0: Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi juga rumah yang penuh cinta.
1: Jadi, di hari kemerdekaan ini, mari kita tunjukkan rasa bangga kita. Kita lestarikan budaya, kita jaga alam kita, dan kita dukung produk lokal kita.
0: Bangga jadi anak Indonesia.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tanggal 13 Agustus, hari peringatan Pangkalan Brandan Lautan Api. Pangkalan Brandan merupakan sebuah kota kecil, non-administratif, yang berada di Kabupaten Langkat bagian utara. Terletak di pesisir timur pantai Sumatera, dan sekitar 60 km ke utara kota Binjai, dan 82 km sebelah utara kota Medan. Dalam sejarahnya, Langkat memang sudah dikenal sebagai daerah yang kaya karena industrialisasi di sektor perkebunan dan pertambangan minyak bumi sejak akhir abad ke-19. Kendati demikian, Pangkalan Brandan sebagai salah satu area dengan aset vital pernah mengalami beberapa kali gejolak. Gejolak pertama terjadi pada tahun 1942 ketika Belanda membakar tambang minyak Brandan dengan alasan agar tidak diduduki Jepang. Gejolak kedua terjadi pada tahun 1947 ketika para laskar rakyat juga membakar tambang minyak tersebut dengan tujuan agar tidak dikuasai kembali oleh pihak sekutu yang kala itu datang kembali setelah masa kemerdekaan Indonesia. Pada saat agresi militer Belanda 1 tahun 1947, di wilayah Langkat terjadi perlawanan sengit terhadap pasukan Belanda. Bahkan Komando Langkat Area pun dibentuk, yang selanjutnya menyatu dengan militer dan laskar rakyat guna menghimpun kekuatan yang lebih besar dan kuat dalam menghadapi pasukan Belanda. Perlawanan sengit yang dilakukan militer dan laskar pun berujung pada pertempuran besar. Akibat pertempuran ini, akhirnya tepat pada hari ini, pada 1947 lalu, terjadi peristiwa bumi hangus Pangkalan Brandan. Dan kini tanggal 13 Agustus ditetapkan sebagai hari untuk memperingati peristiwa yang masyhur dikenal dengan Pangkalan Brandan, Lautan Api.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Menteri Koperasi mendorong koperasi sektor perkebunan menjadi bagian dari produksi kelapa sawit. Menteri Perdagangan mendorong pegawainya untuk memasuki pensiun untuk menjadi wira usaha. Ukraina menyerahkan sejumlah usulan kepada Amerika Serikat untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Sebanyak 1.360 siswa berprestasi mulai mengikuti tahun ajaran baru di Sekolah Nasional Terintegrasi. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas pemerataan dan meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai daerah.

0: Informasi luar negeri, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerahkan sejumlah usulan kepada Amerika Serikat untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Ukraina telah menyampaikan proposal tersebut kepada Amerika Serikat untuk membantu memperkuat pertahanan Ukraina, terutama melalui sistem pertahanan udara. Informasi dari dunia olahraga, Sinteyong fokus untuk mematangkan taktik dan strategi Persija dalam mengikuti Liga di Thailand melalui pemusatan latihan. Pelatih asal Korea Selatan itu memanfaatkan waktu usai Piala Presiden 2026 di mana seluruh pemain Persija fokus memantapkan persiapan menghadapi Liga di Thailand. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, serta masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi dengan memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah. Desi Anugranov melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
2: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
1: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
3: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
1: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengolahan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keberadaan koperasi Merah Putih yang diwajibkan oleh pemerintah membutuhkan permodalan untuk berkembang menjalankan usaha guna membantu mensejahterakan masyarakat. Ratna Agusari melaporkan selengkapnya.
4: Butuh bantuan dari pemerintah juga kan dengan modal.
5: Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur tinggal menunggu kelengkapan fasilitas dan produk usaha yang akan dikembangkan untuk menggerakkan maupun meringankan biaya hidup masyarakat setempat. Setelah bangunan yang sudah rampung, koperasi kini perlu kelengkapan usaha dan modal agar dapat berkembang. Ketua KMP Kelurahan Surya Timur Hamim menyebutkan, pihaknya akan memberdayakan masyarakat setempat sebagai SDM untuk memajukan koperasi Merah Putih dan menggencarkan sosialisasi ke masyarakat sehingga dapat berbelanja kebutuhan maupun menjual hasil panen pertanian ke koperasi.
4: SDM kami insya Allah bisa untuk memajukan koperasi Merah Putih ini. Harapan kami memang ini kan nanti sembako ataupun apa-apanya yang ada di sini, ini kan kebutuhan untuk masyarakat sini. Nanti kami juga arahkan seluruh warga-warga kami ya Surat Timur membeli di sini Bu, sehingga bisa memperkuat koperasi yang ada di sini. Tanpa mereka kami tidak akan jalan.
5: Diakui Hamim, masyarakat Kelurahan Surya Timur merupakan sasaran utama sebagai penggerak kemajuan koperasi Merah Putih. Pengembangan usaha yang akan dilakukan di koperasi tersebut yakni sembako, gas LPG, serta layanan kesehatan atau klinik. Menurut Hamim, koperasi akan mendapatkan pendampingan baik pengelolaan manajemen maupun modal usaha dari pemerintah selama 2 tahun sebelum diserahkan ke masyarakat sepenuhnya. Sementara warga setempat Mariani menyebutkan, keberadaan koperasi dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah dari harga jual pasaran.
6: Insya Allah pacak membantu untuk warga dengan adik koperasi Merah Putih ini kan. Warga mungkin terbantu. Rencana yang disediakan bahan-bahan pokok kayak sembako, sayur-sayuran, gas LPG, buah-buahan mungkin kami sediain kelak.
5: Mariani berharap koperasi dapat berjalan nanti sesuai dengan harapan pemerintah mensejahterakan masyarakat desa kelurahan setempat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui toko mandiri Indogrosir. Eliana Zahra melaporkan.
7: Nah, yang kedua nanti dibiayai dimodali oleh
8: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah toko mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
7: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta Pak ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
8: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema purna bakti berwirausaha dari pengabdian menuju kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
9: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
8: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia sekaligus HUT ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai, Perum Bulog bersama dengan Kodam 22 Tambun Bungai menyelenggarakan operasi katarak gratis kepada 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
10: Ini berawal dari kita komunikasi dengan pihak Kodam
11: dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai. Perum Bulog bersama Kodam 22 Tambun Bungai menyelenggarakan operasi katarak gratis bagi 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat tingkat 4 Palangkaraya tersebut dihadiri oleh Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah, Kepala Staf Kodam atau Kasdam 22 Tambun Bungai Brigjen TNI Sugiono beserta jajaran Kodam 22 Tambun Bungai. Kegiatan ini menjadi wujud nyata semangat kemerdekaan, pengabdian dan kepedulian sosial dalam meningkatkan akses kesehatan serta kualitas hidup masyarakat. Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial tersebut memiliki makna istimewa karena dilaksanakan dalam dua momentum penting yakni HUT RI ke-81 dan HUT Kodam Tambun Bungai ke-1. Menurutnya kesehatan merupakan fondasi utama bagi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Penglihatan menjadi salah satu aspek penting karena mendukung masyarakat dalam belajar, bekerja, beraktivitas dan menjalani kehidupan secara mandiri. Oleh karena itu, upaya memulihkan kesehatan mata juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
10: Pemerintah Provinsi Kalimantan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun proklamasi dan sekaligus rangkaian hari ulang tahun Kodam. Jadi kami dari program peduli sosial atau TJSL dari Perum Bulog bekerja sama yang mana hari ini kita melaksanakan operasi katarak.
11: Sementara itu salah seorang pasien bernama Sahrudin mengaku bersyukur dapat mengikuti operasi katarak gratis. Ia berharap setelah menjalani operasi kondisi penglihatannya semakin membaik sehingga dapat kembali beraktivitas dengan lebih nyaman. Pelaksanaan operasi juga dilakukan dengan mengutamakan pemeriksaan kesehatan dan kesiapan pasien sebelum tindakan. Tenaga medis memberikan pendampingan serta edukasi mengenai perawatan setelah operasi.
12: Pada hari ini bahwa kami bisa menikmati, bisa melihat dengan keadaan yang sempurna. Pada sebelumnya kami melihat hanya bayang-bayang dalam jangka waktu 3 meter, tidak bisa melihat, tidak jelas, dan sekarang kami bisa melihat dengan jelas.
11: Program operasi katarak gratis diharapkan dapat membantu mengurangi gangguan penglihatan akibat katarak sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa layanan kesehatan gratis seperti ini masih sangat dibutuhkan. Kedepan kegiatan serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat. Agar jadi bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kapolda Riau meresmikan breeding area di Pusat Latihan Gajah Minas Kabupaten Siak untuk mendukung kelangsungan ekologis untuk gajah Sumatera. Satyunas melaporkan selengkapnya.
13: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan meresmikan breeding area di Pusat Latihan Gajah PLG Minas di Kabupaten Siak. Keberadaan breeding area merupakan investasi untuk kelangsungan ekologis khususnya gajah Sumatera. Kapolda menyampaikan dengan adanya breeding area ini diharapkan dapat menjaga kelestarian gajah Sumatera yang terancam punah sehingga generasi mendatang masih bisa melihat satwa asli Sumatera di masa depan.
14: Dan terutama karena Lampung nggak dapat, pada bilang kenapa nggak Lampung-Lampung? Kita juga gajahnya di sini banyak juga kan. Jadi alhamdulillah berkat kerjasama yang selama ini kita bangun dan didukung oleh Dansat Brimob dan jajarannya, hari ini kita bisa hadir untuk membuat satu momentum sejarah peresmian breeding area gajah Sumatera di Pusat Konservasi Minas. Hadirin yang saya hormati, gajah Sumatera ini adalah bagian yang paling penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Keberadaannya menunjukkan bahwa hutan masih mampu memberikan ruang hidup bagi ekosistem di dalamnya. Dan kita menunjukkan bahwa kepada seluruhnya.
13: Di sisi lain, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Supartono, mengapresiasi kado kandang breeding dari Kapolda Riau ini. Menurutnya, pembangunan kandang breeding merupakan wujud nyata Polda Riau dalam komitmennya menjaga kelestarian satwa.
15: Makanya waktu itu kami sampaikan dan kami dukung.
13: Peresmian breeding area ini bukan sekedar seremonial, tetapi sebagai pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan gajah Sumatera. Kapolda juga mengajak masyarakat untuk menjaga hutan sebagai habitat gajah. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa-siswi yang bersekolah di SLB Negeri Toli-Toli setiap harinya dengan penuh ceria menikmati menu makan bergizi gratis yang dimakan bersama-sama teman dan para guru. Sardono menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Program Makan Bergizi Gratis MBG sebagai program strategis nasional yang telah berjalan kurang lebih 1 tahun dan telah menyasar sebagian besar sekolah-sekolah di Toli-Toli, antaranya sekolah luar biasa SLB Negeri Toli-Toli, setiap harinya selalu dinantikan para pelajar. Beberapa siswa yang ditanya RRI, antaranya Jagat Rumi, mengatakan menu MBG yang datang setiap pagi selalu dimakan habis bersama teman-teman di tempat yang telah disediakan di halaman sekolah. Dengan makan bersama teman-teman, menambah nikmatnya menu MBG yang beragam setiap harinya.
17: Enak.
18: Dikasih habis ya?
17: Sudah habis. Enggak diperbolehkan MBG.
16: Hal senada juga disampaikan Fadil yang senang dengan adanya program MBG di sekolahnya yang juga selalu menghabiskan menu MBG yang diberikan. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo untuk program MBG.
17: Enak.
18: Enak.
17: Iya.
18: Tiap hari dikasih habis menunya ya?
17: Iya, ya, terima kasih Pak Prabowo untuk MBG-nya.
16: Salah satu orang tua siswa, Sulistiana, mengatakan program MBG sangat membantu dirinya. Selaku orang tua tidak lagi sibuk menyiapkan sarapan di pagi hari, juga mengurangi uang jajan, apalagi bagi dirinya yang tinggal di Desa Tinading, Kecamatan Lampasio, yang jauh dari sekolah.
19: Membantu sekali Pak, karena apalagi saya dari jauh, misalkan sebenarnya biasanya sarapan pagi harus membeli, karena ada MBG, jadi berkurang untuk biaya jajan.
16: Sementara itu, Kepala SLB Negeri Toli-Toli, Heriani SPD, mengatakan sejak adanya program MBG, siswanya semakin semangat dalam belajar. Sejak SLB Toli-Toli mendapat program MBG, berjalan aman dan lancar, di mana siswa-siswinya biasanya memesan buah-buahan dari SPPG.
19: Seperti itu. Artinya peningkatannya sangat signifikan, anak-anak kita ini artinya untuk menerima MBG ini semangat belajarnya bagus. Kemudian utamanya kalau memang ini misalnya SPPG-nya ada misalnya anak-anak yang kurang berminat, ya kita akan sampaikan langsung ke mereka dan mereka juga akan merespon langsung juga. Seperti buah-buahan misalnya, ada berapa siswa misalnya yang tidak suka ini, kita sampaikan langsung ke mereka. Akhirnya besoknya mereka bisa mengganti.
16: Untuk SLB Negeri Toli-Toli, mulai tingkat SDLB, SMPLB, hingga SMALB, sebanyak 105 MBG yang disalurkan setiap harinya, termasuk untuk para guru. Dari Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Sardono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Empat ruang kelas di SDN 3 Jekani, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Seragen dalam kondisi rusak berat akibat adanya fenomena pergerakan tanah. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
20: Sebelum dapat, itu sudah
21: runtuh. Pemerintah Kabupaten Seragen merespon laporan kerusakan ruang kelas di SDN 3 Jekani, Kecamatan Mondoan. Bupati Seragen Sigit Pamungkas sempat meninjau kerusakan infrastruktur sekolah di wilayah Seragen Utara itu untuk mempersiapkan renovasi secepatnya. Bangunan sekolah tersebut mengalami kerusakan berat, lantai ruang kelas retak dan miring akibat pergerakan tanah. Sementara sebagian struktur atap dilaporkan dimakan rayap. Sedikitnya ada 4 ruangan terdampak pergerakan tanah. 4 ruangan tersebut digunakan untuk kelas 3, kelas 4, dan 5, serta 1 ruangan sebagai gudang. Sementara itu siswa kelas 1 menempati ruang perpustakaan. Ketua Komite SDM 3 Cikanyu Dwi Pramono mengatakan bangunan 4 ruang yang mengalami kerusakan berat tersebut dibangun pada tahun 2011. Menurut dia, kerusakan terjadi akibat pergerakan tanah sehingga lantai ruang kelas retak dan miring.
2: Rusak itu sudah lama, Mas.
3: Dari tanah dulu?
2: Ya, juga bisa karakter tanah juga bisa. Karena tanah miring itu daerahnya kan dua gerak itu loh, Mas. Sampai gedung ini. Di antara 2010-2011. Tapi gini itu, karena tanah. Tapi sebaiknya nggak ada rapuh. Kan kemarin saya juga pernah bendai lampu tempatnya ini kok. Keluar jengkuat itu kok, dan plafon ini kok kayak marek loh ya.
21: Sedangkan Kepala SDN 3 Cikanyu Sri Purwanti mengatakan berdasarkan laporan komite sekolah, sebagian struktur atap juga mengalami pelapukan akibat dimakan rayap. Kondisi pelapuan bangunan juga sudah lama. Sri menyebut jumlah siswa SDN 3 Cikanyu sebanyak 76 orang. Rinciannya kelas 1 sebanyak 14 siswa dan kelas 2 sebanyak 13 siswa. Jumlah siswa paling sedikit berada di kelas 4 yakni 10 siswa. Sri mengatakan 3 ruang kelas di sekolah tersebut sebelumnya mendapatkan bantuan rehabilitasi pada tahun lalu setelah bagian atapnya runtuh. Saat ini 2 ruangan yang telah direhabilitasi digunakan untuk kelas 2 dan kelas 6.
22: Ya harapannya ya segera bisa diperbaiki secepatnya gitu guys.
3: Ini sudah disampaikan ke dinas?
22: Sudah, cuman nggih. Saya di sini kan juga baru, nggih. Di sini saya tahun 2023. Kemarin sudah dapat juga rehab yang dari di situ juga. Ini hanya satu ruang itu justru malah sudah runtuh yang atasnya.
21: Bupati Sragen Sigit Pamungkas meninjau SDN 3 Cikanyu setelah sebelumnya mendatangi SDN 1 Kalikopo. Menurut dia, kondisi bangunan SDN 3 Cikanyu sudah rusak berat dan mengkhawatirkan apabila tetap digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Ia menyatakan SDN 3 Cikanyu menjadi prioritas utama untuk diperbaiki 2026. Diberitakan sebelumnya sedikitnya ada 1.175 ruang kelas di SD maupun SMP di Kabupaten Sragen yang mengalami kerusakan baik ringan, sedang hingga berat. Pemkab Sragen mengalokasikan anggaran sekitar 27 miliar untuk renovasi sekolah tersebut secara bertahap. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Penyandang disabilitas dinilai perlu mendapatkan akses edukasi mitigasi bencana yang inklusif untuk membantu mereka mengambil keputusan dan menyelamatkan diri saat terjadi bencana. Oni Arianto melaporkan.
23: Edukasi mitigasi bencana bagi penyandang disabilitas dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana. Anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana FRPB Jawa Timur, Arna Ferajuani, mengatakan setiap orang memiliki peluang selamat yang sama ketika menghadapi ancaman bencana. Menurut Arna Ferajuani, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengetahuan dan keterampilan mitigasi bagi penyandang disabilitas. Arna Ferajuani juga menjelaskan berbagai pelatihan peningkatan kapasitas mulai ditujukan kepada kelompok disabilitas.
24: Yang perlu dipahami oleh kita semua, termasuk teman-teman disabilitas, bahwa kita semua punya peluang selamat yang sama. Jadi kalau tadi kita diskusi tentang bahwa kita tinggal itu dengan beragam fenomena itu nggak pilih-pilih. Jadi artinya ketika saya terpapar gempa, teman disabilitas pun terpapar hujan besar, teman disabilitas juga. Artinya kita harus punya cara bagaimana kita bisa aman dan selamat dari berbagai fenomena itu. Itulah kenapa sekarang amat sangat marak pelatihan-pelatihan atau peningkatan kapasitas juga ditujukan kepada teman-teman disabilitas, sehingga mereka jangan hanya menjadi objek, jangan hanya jadi pihak yang ditolong, tapi mereka sekarang sudah bisa membuat keputusan, merencanakan saya harus bisa apa.
23: Sementara itu, Maya, warga Surabaya, menilai edukasi mitigasi bencana alam bagi penyandang disabilitas merupakan hal yang penting.
25: Menurut saya itu penting ya, karena kan teman-teman disabilitas ini juga termasuk saudara kita yang perlu mendapatkan edukasi-edukasi tersebut, salahnya tentang bencana alam, karena kan bencana alam ini bisa terjadi kapan saja dan terhadap siapa saja dan di daerah mana saja ya.
23: Ia menilai edukasi mitigasi bencana tersebut semakin penting untuk menghadapi potensi bencana alam seperti gempa bumi. Oni Arianto melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Kemudian WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pernahkah terbayang betapa berharganya waktu? Dulu, para pejuang kita berjuang detik demi detik, jam demi jam untuk meraih kemerdekaan. Sekarang, waktu itu ada di tangan kita. Mari kita isi setiap detik kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, yang bisa membanggakan bangsa. Gunakan waktumu untuk belajar, bekerja, dan menginspirasi orang lain. Mari kita jadikan waktu sebagai alat untuk memajukan Indonesia.

0: Merauke pagi ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini.
1: Ruang publik mencerdaskan. Opini pagi.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
2: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
1: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
2: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
1: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
2: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
1: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
3: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

suasana pagi hari ini, dan tentunya Anda yang mungkin sudah sampai di tempat kerja Anda masing-masing ya, yang tentu sudah mulai mempersiapkan diri Anda untuk melaksanakan berbagai aktivitas, terutama buat Anda yang akan start beraktivitas di pukul 8 pagi. Tentu berbeda dengan Anda yang sudah mulai start dari pukul 7 pagi, pukul 6, dan seterusnya ya. Semua keperluan dan juga tentunya Anda sendiri sudah tiba di tempat kerja lebih awal. Dan kami informasikan juga untuk beberapa agenda atau program dialog interaktif kami untuk pagi hari ini, yang tentunya akan berlangsung ya di ruang dengar Anda untuk hari ini. Tepat start nanti dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Ya. Dan kami informasikan bahwa nanti di pukul 8 pagi Anda akan ikuti dialog interaktif program acara Sapapsel. Dan untuk program acara Sapapsel, topik pembahasannya adalah terkait dengan peran Bapak Rinda menghadapi tantangan Papua Selatan 2025-2030.

Pro 1 RRI Merauke melalui frekuensi radio terestrial dan juga melalui live YouTube RRI Merauke Official pagi hari ini. Dan selain program acara dialog interaktif Sapa Upsell untuk pagi hari ini, Anda juga akan ikuti nanti tepat di pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur ya, yaitu dialog interaktif dengan pembahasannya berkaitan dengan topiknya semangat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Merauke bersatu untuk Indonesia maju, memperkokoh persatuan menuju daerah yang sejahtera dan bermartabat. Dan tentunya dalam dialog interaktif di pukul 9 pagi nanti akan hadir beberapa pembicara yang tentunya akan Anda ikuti dengarkan ya, untuk dialog interaktifnya spesial memaknai peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Ya, akan hadir sebagai narasumber yaitu Bupati Merauke, Wakil Bupati Merauke

RIK 81, kemudian ya akan hadir juga Ketua Panitia HUT Kemerdekaan RIK 81, kemudian Koordinator Seksi Karnaval HUT Kemerdekaan RIK 81, dan juga Koordinator Pasar Malam dan Hiburan. Ya, dan nanti juga Anda bisa mendengarkan paket lengkapnya terkait dengan dialog interaktif pagi hari ini memaknai kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pemerintah Kabupaten Merauke ya. Tentunya menggelar berbagai kegiatan kepada yang akan dihadirkan juga ya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada semua masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke. Ya, dan dua program dialog interaktif pagi nanti ya, Anda bisa ikuti di pukul 8 pagi dan juga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur bersama Pro 1 RRI Merauke. Dan pastinya juga kami memberikan kesempatan buat Anda juga bisa berinteraksi ya, untuk menyampaikan pertanyaan ataupun juga saran atau masukan Anda sesuai dengan topik pembahasan yang nanti akan dibahas dalam program dialog interaktif pagi hari ini. Ya, nanti di pukul 8 akan hadir sebagai narasumber ya, yaitu bersama dengan Kepala Baperinda Provinsi Papua Selatan. Ya, Ibu Ulmi Listianingsih Wayeni SSMM ya, nanti juga Anda bisa mendengarkan berbagai program dari Bapak Rinda sendiri dan juga berbagai program yang tentunya sudah berjalan ataupun juga yang akan berjalan ya di tahun selanjutnya sesuai dengan tupoksi ataupun juga program yang sudah dirancang ataupun juga yang sudah disiapkan untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat terutama yang ada di wilayah Papua Selatan. Anda nanti juga bisa berinteraksi melalui atensi SMS WhatsApp di 0852-75-112433 atau bisa langsung komen di live YouTube RRI Merauke pada saat dialog interaktifnya berlangsung ya, baik yang di pukul 8 pagi maupun juga yang di pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Dan kami informasikan juga bahwa di hari ini ya, beberapa agenda lain yang nanti juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

si hari Kamis ini ya, tanggal 13 Agustus 2026 juga akan berlangsung siaran langsung untuk penutupan rapat paripurna DPRK Kabupaten Merauke ya, yang Anda juga bisa ikuti jalannya siaran langsung di pagi hari ini. Dijadwalkan akan hadir tepat di pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Ya, tentunya berbagai informasi hiburan lain juga akan terus kami ketengahkan ya di ruang dengar Anda untuk mengupdatekan perkembangan informasi kegiatan atau peristiwa hari ini ya. Dan

bahagia di tempat Anda ya, sambil melaksanakan berbagai aktivitas untuk pagi hari ini. Dan semoga saja di hari yang ke-13 bulan Agustus ini ya, berbagai agenda atau kegiatan yang dipersiapkan ya untuk memeriahkan dan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 semakin rampung ya, semakin mantap, sehingga tinggal terjadwalkan sesuai dengan rundown kegiatan Anda masing-masing, baik itu mungkin dari pemerintah Provinsi Papua Selatan ya, kemudian dari pemerintah daerah Kabupaten Merauke, atau bahkan juga di distrik-distrik ya, kelurahan, kampung-kampung, yang tentunya tinggal beberapa hari lagi ya, puncak daripada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia tepat di tanggal 17 Agustus ya, kita juga akan sama-sama terlibat untuk berbagai kegiatannya, selain juga untuk upacara benderanya ya. Ya, semoga saja semua agenda yang nanti akan dilaksanakan ya berjalan dengan lancar, dan yang paling penting adalah semua keterlibatan kita ya untuk mendukung semua program tersebut berjalan dengan lancar. Dan kita jelang pukul 8 pagi ya pendengar, untuk nanti Anda akan ikuti dialog interaktif Papsel Pro 1 RRI Merauke untuk pagi hari ini.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat. Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat. Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Iya, baik pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Sapapsel untuk pagi hari ini dan akan dipandu bersama dengan presenter Frankie Wohel. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
2: Dengar dan saksikan Sapapsel, suara aspirasi Papua Selatan. Suara aspirasi, wujudkan solusi.
3: Selamat pagi saudara pendengar dan juga pemirsa di mana saja Anda berada. Kita boleh berjumpa dalam program acara Suara Aspirasi Papua Selatan, Sapapsel. Dan senang sekali untuk edisi pagi hari ini bersama saya Kakak Frankie Wohel akan menjadi presenter. Kita akan berbincang tentang pembangunan tentang Papua Selatan, Provinsi Papua yang kita cintai. Perlu diketahui bahwa program Suara Aspirasi Papua Selatan ini merupakan kerjasama LPP RRI Merauke dengan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Dan dialog ataupun juga obrolan kita ini tentunya tidak hanya disiarkan melalui radio konvensional Pro 1 RRI Merauke saja, tetapi juga disiarkan di 4 kabupaten, baik itu di LPP RRI Bovendigul, Stasiun Relay Asmat, Stasiun Relay Mapi, dan juga melalui beberapa stasiun relay yang ada di distrik-distrik yang ada di Kabupaten Merauke. Dan untuk pagi hari ini istimewa sekali pendengar dan juga pemirsa, karena kita akan berbincang tentang peran dari Baperida terhadap pembangunan di Provinsi Papua Selatan. Nah tentunya bersama-sama dengan saya seorang ibu yang sangat energik, ibu yang hebat, ibu yang cantik, yaitu Kepala Baperida atau Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Provinsi Papua Selatan. Izin saya menyapa di sisi kiri kanan saya, sebelah kiri saya, Ibu Dr. Ulmi Listiningsi Wayeni SOSMM. Selamat pagi Ibu, selamat datang.
4: Selamat pagi Pak Frankie.
3: Ya, bagaimana kabarnya Ibu?
4: Puji Tuhan, sehat.
3: Sehat.
4: Kok karena kemurahan kasih Tuhan.
3: Amin. Terima kasih Ibu ya. Ya, kita langsung saja Ibu untuk sehat. Perbincangan kita. Baperida ini mungkin tidak semua orang tahu Ibu ya. Mungkin lebih siap. Familiar dengan nama Bapeda dulu ya.
4: Siap.
3: Badan Perencanaan
4: Pembangunan Daerah
3: dan sekarang berubah menjadi Baperida. Nah, tentunya dengan adanya perubahan nomenklatur dari Bapeda menjadi Baperida, tentunya ada mekanisme dari Baperida Provinsi Papua Selatan sendiri Ibu dalam mengintegrasikan hasil riset kemudian juga inovasi yang ada di daerah ke dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan. Ya kita tahu sendiri diantaranya ada RKPD, RPJMD, dan juga RPJPD agar kebijakan yang berjalan, yang diambil dan yang dilakukan nanti itu lebih berbasis terhadap data. Berarti Baperida ini mengacunya semua kepada data. Silakan Ibu.
4: Iya, benar sekali Pak Frankie. Mungkin dapat saya jelaskan bahwa kenapa nomenklatur berubah, yaitu dari Baperida ke Bapeda ke Baperida, di mana kita ketahui bersama sebenarnya itu kembali kepada kebutuhan daerah. Ada daerah yang Bapeda dan ada dia mempunyai badan riset sendiri dan ada yang gabung. Kami daerah otonomi ini gabung karena di mana kita melihat adanya satu kesatuan yang harus bisa berjalan bersinergi. Kita bicara perencanaan penganggaran di mana kita harus melihat data-data pendukungnya, yaitu untuk mendapat data-data pendukungnya itu harus ada riset dan inovasi. Riset itu di mana kita lakukan kajian-kajian, tahapan-tahapan kajian itu untuk mendapatkan data-data pengampu untuk melaksanakan pelaksanaan program-program pemerintahan sesuai dengan perencanaan pembangunan yang kita lakukan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak Frank.
3: Baik, jadi tidak semua wilayah ya, Ibu ya, tapi
4: iya,
3: sesuai dengan kebutuhan daerah.
4: Iya, betul.
3: Apalagi mungkin kita tahu Papua Selatan ini kan DOB, Bu ya.
4: Betul.
3: Jadi memang butuh mungkin penggabungan beberapa bagian
4: betul,
3: menjadi satu lembaga,
4: iya,
3: agar cepat
4: betul,
3: untuk betul, diambil kebijakan-kebijakan demi pembangunan itu sendiri.
4: Iya, betul.
3: Baik, izin untuk saya menyampaikan dulu bagi pendengar ya, yang ingin bertanya seputaran tentang topik kita atau obrolan kita di pagi hari ini, nantinya bisa melayangkan WhatsApp chat di nomor kami 0852 7511 2433. Sekali lagi, Anda bisa bergabung melalui chat WA di 0852 7511 2433. Nantinya setiap atensi yang akan masuk akan kami baca dan akan direspon oleh Ibu Kepala Baperida Provinsi Papua Selatan, izin Ibu Dr. Ulmi. Baik ya. Ibu, sebagai provinsi yang baru dimekarkan ya, DOB, ya, tentunya ada strategi-strategi dari Baperida, strategi-strategi dalam mengkoordinasikan dan juga menyelaraskan arah kebijakan otonomi khusus atau OTSUS. Ya, tujuannya ini agar pemerintah provinsi dengan 4 kabupaten cakupan Merauke, Bovendigul, Mapi dan juga Asmat ini ya sama-sama bertumbuh, sama-sama berbangun. Jadi kolaborasi antara provinsi dengan 4 kabupaten, apalagi kita juga tahu 4 kabupaten kita ini punya tantangan geografis yang berbeda-beda juga ya, Bu ya. Betul sekali. Nah, ini seperti apa Ibu untuk strategi Baperida yang dibangun?
4: Iya, mungkin diketahui bersama Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwa Baperida ini kan salah satu leading sektor dalam bicara terkait perencanaan dan penganggaran, Pak Franky. Di mana kita ketahui langkah-langkah yang harus kita ambil dalam melaksanakan perencanaan penganggaran ini, khususnya perencanaan dalam pembangunan, yaitu tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Pertama, di mana kita melihat sinkronisasi antara program pusat dan daerah, khususnya provinsi dan kabupaten. Itu bagaimana kita melihat langkah-langkah itu, kita lakukan tahapan-tahapan yang dimana pertama kita lakukan musrembang. Musrembang ini kita lakukan untuk berbicara terkait program, program khusus di provinsi maupun daerah, di kabupaten. Sehingga dalam pelaksanaan musrembang ini kita melihat mana kewenangan provinsi, mana kewenangan kabupaten. Dalam pelaksanaan musrembang ini kita sinkronkan data-data pendukung sebagai program pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan di Provinsi Papua Selatan dan di 4 kabupaten. Dengan hasil musrembang ini kita laporkan untuk dievaluasi program-program tersebut ke pusat. Apakah mana yang menjadi bagian provinsi, mana yang menjadi bagian kabupaten. Jadi kalau kita ketahui bersama bahwa tidak semua pelaksanaan yang kita lakukan dari kabupaten diakomodir di provinsi, karena ada kewenangan. Kita bicara kewenangan, ada aturan yang kita bicarakan, yaitu aturan 106 dan 107. Apalagi ini kita bicara OTSUS ya, Pak Franky. Itu untuk kita ketahui bersama, 106 dia berbicara tentang OTSUS terkait dengan kewenangan. 107 dia berbicara terkait peraturan pemerintah nih. 107 terkait tentang urusan. Urusan ini yang dimana kita lihat pemetaannya dalam pembahasan di musrembang. Musrembang ini memetakan urusan-urusan itu sehingga ditempatkan sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang bisa dilakukan. Kalau kita melakukan program daripada kabupaten, berarti kabupaten menerima manfaat. Nah, langkah-langkah inilah yang kita ambil untuk melakukan percepatan pembangunan dan melakukan pemetaan dalam perencanaan di dokumen-dokumen. Dokumen perencanaan, karena kalau kita bicara perencanaan ini kan ada undang-undangnya, di mana kita lihat Undang-Undang 25 tahun 2004, Undang-Undang 23 juga 23 tahun 2014 itu bicara tentang pemerintahan daerah, tetapi di dalamnya ada bicara di dalam pasal dan ayat itu ada memuat tentang perencanaan pembangunan. Dan dasar yang paling terpenting Permendagri 86. Permendagri 86 ini tahun 2027 itu bicara tentang evaluasi pengawasan dan pengendalian pembangunan. Jadi Permendagri inilah yang kita pakai untuk menjadi dasar acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen, yaitu dokumen RPJMD, RPJPD, RPJMD, dan LKPD. Itu yang kita pakai sehingga menjadi dasar pedoman untuk kami dalam melaksanakan tahapan-tahapan perencanaan. Inilah yang kita lakukan sehingga pelaksanaan perencanaan ini kita tidak hanya sekedar merencanakan, tetapi bagaimana kita sinkronkan sesuai dengan ketentuan aturan yang ada. Demikian Pak Fendi.
3: Baik, jadi tidak direncanakan sesuka hati Ibu ya. Iya, tetapi betul. Ada aturan, ada undang-undang yang mengatur. Siap. Dan ada pembagian tugas mana yang giliran wewenangnya provinsi. Siap. Tetapi juga tindakan yang bisa diambil dari kabupaten.
4: Siap.
3: Ibu bisa gambaran untuk kami orang awam lah yang anggap aja yang lagi menyaksikan contoh bentuk perencanaan pembangunan yang memang ini dimiliki oleh kabupaten dan ini dimiliki oleh provinsi ya. Itu kira-kira dalam pembangunan apa saja Ibu?
4: Iya, kalau kita lihat kewenangan kabupaten, salah satu contoh ya Pak Fendi.
3: Iya, contoh aja Bu. Iya.
4: Kita bicara tentang pendidikan nih.
3: Pendidikan. Nah,
4: pendidikan ini kan sekarang kalau kita lihat dengan adanya surat yang sudah diberikan dari tahun 2001 kalau tidak salah, itu terkait tentang kewenangan pendidikan SD, SMP, SMK dan SMA.
3: Iya.
4: Tadinya kan SMK dan SMA itu menjadi kewenangan provinsi. Ini khusus kami di wilayah Papua. Tetapi kenyataan yang terjadi dengan ada kesepakatan dalam pembahasan Otsus sehingga muncullah peraturan pemerintah 106 itu termuat SMK dan SMA itu menjadi kewenangan kabupaten.
3: Oke.
4: Nah, ini yang kadang-kadang kalau di bagian wilayah barat Jawa sana semua SMK itu menjadi kewenangan provinsi. Tetapi kami khusus Papua, SMK SMA menjadi kewenangan kabupaten. Karena melihat porsi anggaran yang besar. Sekarang dalam pembagian pelaksanaan kewenangan ini kabupaten, tapi kami provinsi tidak diam. Kami mengawasi yaitu di mana yang kabupaten bisa menerima manfaatnya, yaitu tetap mungkin anggaran di provinsi memang besar dalam pendidikan karena dia mandatory spending, dan mandatory spending itu provinsi harus mencapai 20%. Sehingga capaian ini harus kita dapatkan, sedangkan ruang lingkup daripada provinsi hanya SLB dan sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa ini inilah kewenangan kami, sama sekolah vokasi. Ruang lingkup kami ini kan kecil, sehingga kami dalam pelaksanaan Musrembang kita menghimpun ini yang bisa kita lakukan sehingga kabupaten menerima manfaatnya, manfaat daripada pelaksanaan anggaran. Jadi provinsi tidak hanya diam, dan kami memang untuk pembiayaan beasiswa adalah kewenangan provinsi, tetapi dalam pelaksanaan bagaimana pengembangan SDM guru, bagaimana pelaksanaan tahapan-tahapan pendidikan dasar seperti apa, kami provinsi bisa mengakomodir dengan cara kabupaten memberikan proposal kepada provinsi, nanti provinsi akan menindaklanjutinya untuk direalisasikan dalam anggaran. Karena program-program ini, izin Pak Frenky saya jelaskan bahwa program-program ini kan harus dimuat dalam RKPD. Sebelum kita menyusun RKPD, OPD harus menyusun renja. Renja dulu, renja ini untuk 1 tahun. Renstra yang 5 tahun. Renja ini untuk dia menyusun program yang dia usulkan untuk kita bisa akomodir dalam RKPD. Karena ini buku pedoman yang harus kita buat. Kalau tidak terakomodir, ini kita salah kaprah. Jadi itu. Mungkin demikian Pak Frenky.
3: Baik, ya ini sedikit sebuah gambaran ya bagaimana pemerintah provinsi dan juga kabupaten berbagi tugas ya, salah satunya tadi ya dunia pendidikan berarti kan hubungannya dengan dinas terkait di setiap kabupaten.
4: Betul,
3: Ibu ya.
4: Betul.
3: Ibu, langganan-langganan Musrembang yang menjadi prioritas pembangunan sejauh ini apa sih Bu? Selama berapa tahun nih kita provinsi ya? 3 tahun ya Ibu ya kalau tidak salah. Apa sih langganan-langganan, artinya itu yang menjadi prioritas pembangunan yang tentunya menjadi tantangan pembangunan juga di tingkat kabupaten begitu.
4: Iya, iya, baik Pak Frank, ini pertanyaan luar biasa. Sangat luar biasa karena jarang sekali orang bertanya. Yang paling domain dalam pembahasan di Musrembang itu layanan dasar. Layanan dasar itu ada empat, Pak Franky. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi masyarakat. Ini layanan dasar ini ada empat hal yang menjadi domain dalam setiap pembahasan di Musrembang. Satu, kesehatan. Bagaimana menurunkan angka stunting dan kemiskinan, bagaimana masyarakat kita khususnya OAP itu sehat. Apalagi kan salah satu visi misi Bapak Gubernur ya, bagaimana meningkatkan kesehatan itu sendiri. Kedua, pendidikan, bagaimana tenaga guru seperti apa. Ini lebih banyak kabupaten mengusulkan untuk provinsi memperhatikan ini. Dan yang ketiga, infrastruktur, rumah layak huni, sanitasi, dan itu hal yang memang paling domain diminta terus untuk kita perhatikan bahwa lingkungan kalau tidak sehat bagaimana masyarakat bisa sehat, karena ada berkaitan dengan RIP 3. Dan kalau ekonomi masyarakat, bagaimana kita mengembangkan mama-mama Papua,
3: UMKM
4: lokal. Ini seperti apa? Inilah yang menjadi domain dalam pembahasan di Musrembang. Saya rasa Bapak Ibu di Kabupaten juga bisa mendengar dari apa yang saya sampaikan. Ini memang betul, dan kita sendiri setelah merekap semua, kita tetap memprioritaskan apa yang diusulkan oleh kabupaten. Jadi biasanya kabupaten mengusulkan ada 80 program, kami berusaha untuk bisa mengakomodir. Jadi 80, 100, kemarin mati hampir 100 lebih, kami bisa mengakomodirnya 100, dan Merauke juga kami mengakomodirnya. Jadi tidak ada sesuatu yang kami tolak, tetapi kami selalu mengakomodir untuk mencari solusinya.
3: Karena itu memang kebutuhan pembangunan, kebutuhan masyarakat.
4: Siap, karena hadirnya Papua Selatan ini kan untuk membangun Papua Selatan dengan masyarakat yang maju sejahtera.
3: Ya, kalau saya terasa seperti tagline atau logannya
4: maju negeriku
3: gitu ya Bu ya. Iya. Apalagi ini memajukan negeri ini bukan dari nol ibu ya, dari provinsi baru ya. Jadi ini memang tantangan gubernur dan juga ibu dan rekan-rekan yang lainnya untuk bagaimana memulai dari nol, tetapi punya target ya demi kebutuhan masyarakat itu sendiri.
4: Betul, Pak Franky.
3: Ya, ibu, saya sekali lagi mengajak dulu untuk pendengar, kami menunggu WA chat ya di nomor 0852. 7511-2433. Untuk saat ini kami hanya membuka layanan chat WA saja 0852-7511-2433. Anda bisa bertanya seputar obrolan atau dialog kita bersama dengan Kepala Baperida Provinsi Papua Selatan. Tentunya peran Baperida dalam pembangunan yang kita harapkan di provinsi yang kita cintai. Baik Ibu, tentunya dari setiap Musrembang, dari setiap program yang sudah berjalan ataupun juga yang belum sempat berjalan, itu tentunya perlu yang namanya evaluasi ya Bu ya.
4: Betul.
3: Evaluasi.
4: Betul.
3: Dari program-program, terutama program lintas antar sektor ya, kita tahu sendiri kayak tadi Bu sempat menyinggung stunting, berarti ada yang namanya program Papua Sehat begitu.
4: Betul,
3: ya.
4: Betul.
3: Ataupun juga percepatan penurunan angka stunting di wilayah Papua Selatan yang justru ini masih menjadi masalah langganan tahunan juga. Ya, apa sih nih yang menjadi masalah, kok nggak turun-turun ya nih stunting kita begitu ya. Meskipun sebenarnya stunting juga tuh termasuk rencana jangka panjang ya, tidak bisa sekarang, tapi mungkin 5 atau 10 tahun lagi baru kita lihat apakah stunting ini berhasil ditekan atau tidak angkanya. Evaluasinya lintas sektor dan juga antar kabupaten seperti apa?
4: Sebenarnya izin Pak Franky, sebenarnya langkah-langkah tahapan yang sudah kita lakukan di provinsi ini lewat dinas kesehatan dan juga lewat dinas terkait seperti PU itu juga kan masuk, sudah kita lakukan. Cuman karena kita melihat dengan mohon maaf sekali ini Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa dari 2000 Undang-Undang 14 2022 Papua Selatan dibentuk dan di mana kita berjalan sudah hampir 3 tahun ini, anggaran yang kita terima Papua Selatan, saya mungkin sedikit cerita tentang gambaran APBD. Turun naik. Dan di tahun ke depan dan ke depannya bukan naik tapi turun, Pak Franky. Iya, di mana kita TKD kemarin 700 ditambah Silva jadi 900 sekian. Cuman miliar nih, bukan triliun. Miliar. Padahal di tahun 2023 kita menerima 1,3 dan di tahun 2024 kita menerima 1,3 triliun. Itu masih masih ada huruf T di belakang, kita masih bisalah memakeup program-program. Tetapi di tahun 2026 ini kita dengan adanya efisiensi turun. Tetapi langkah-langkah konkret di mana kita melakukan program kegiatan untuk mengatasi penurunan stunting ini terus kita lakukan terus. Cuman yang paling berdampak adalah keluar masuknya adanya urbanisasi, peningkatan penduduk yang sangat tinggi. Itu menjadi salah satu tolak ukur juga, indikator di dalamnya. Sehingga ini dilihat data statistik masih menyatakan stunting masih tertinggi di Papua Selatan. Sehingga kita terus tidak berpengaruh dengan apa yang disampaikan, tapi apa yang harus terus kita buat supaya adanya penurunan angka stunting ini. Karena kalau kita lihat sendiri kan kemiskinan kita ini kan 19 ya kalau tidak salah itu. 19% koma sekian. Kalau untuk kita stunting kalau angka di tahun 2024 itu 16,5. 16,5 ini kita berdasarkan SSKI. Berdasarkan SSKI data, nanti data 2025 dan 2026 belum kita dapat dari SSKI, sehingga yang kita baru lihat di tahun 2024 itu 16,5. Itu yang kita baru dapat datanya untuk data-data, sehingga data inilah yang kita, karena ini merupakan data referensi yang kita pakai di dokumen RPJMD. Begitu Pak Pendek.
5: Baik, baik. Ya. Kalau untuk stunting ini sendiri memang antar lintas dalam hal ini ke Dinas Kesehatan ya Ibu ya.
4: Lebih ke situ dan di PU juga karena
5: PU juga ya. Iya. Pembangunan kebutuhan infrastruktur iya, rumah sakit.
4: Sanitasi dan rumah layak huni.
5: Baik, siap. Izin Ibu, boleh dibocorkan stunting yang setahu saya dulu asmat ya, tapi apakah masih sama sekarang dari data yang diterima?
4: Kalau stunting tertinggi. Kalau data 16 masih sih.
5: Masih ya.
4: Iya. Kalau data 2024 itu masih masuk.
5: Masih.
4: Masih masuk. Cuman ini nanti kita lihat lagi masih ada dengan pembahasan dengan badan statistik. Okay. Untuk kita penyamaan data lagi.
5: Baik, dia. Kalau untuk perencanaan infrastruktur sendiri Ibu ya, tentunya Ibu Kota Provinsi dan juga wilayah sekitar di Papua Selatan, tentunya Bapak Rida ini harus memastikan kalau perencanaan-perencanaan, terutama perencanaan tata ruang ya Ibu ya, ini harus dilakukan secara inklusif, berkeadilan, dan juga tetap memperhatikan aspek ekologis dan juga hak ulayat masyarakat adat. Nah, seperti apa Bapak Rida memastikan kalau perencanaan tata ruang ini adalah tata ruang yang tepat sasaran, tata ruang yang tidak merugikan, lebih terkhusus lagi kita punya masyarakat adat nih Ibu ya. Seperti apa?
4: Iya, baik Bapak Franky, ini kita bicara RTRW ini.
5: Iya.
4: Baik, kalau kita bicara RTRW Bapak Franky, di situ ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu kita lihat pola ruang dan struktur ruang.
5: Oke.
4: Ada dua hal. Kita tidak bicara lain, tetapi pola ruang dan struktur ruang, di mana susunan fungsi ruang dalam suatu wilayah itu bagaimana penempatannya dengan struktur ruangnya, sehingga susunan struktur ruang itu adalah susunan pusat-pusat kegiatan atau jaringan-jaringan yang menghubungkan antara pusat-pusat kegiatan-kegiatan tersebut. Kalau kita bicara tata ruang ini, kita betul-betul mengatakan di mana tahun 2024 kita turunkan tim terpadu untuk melakukan kajian atau survei lapangan untuk pemetaan wilayah. Wilayah-wilayah yang kita petakan ini kita bicara dari pola ruang dan struktur. itu bisa kita bedakan supaya pemanfaatan ruang itu tidak salah. Karena di dalam ruang-ruang itu kan ada ruang hijau yang tidak boleh dimasuki, dan ada ruang adat yang juga adalah ruang sakral yang juga tidak boleh kita masuki. Sehingga kita turunkan tim terpadu ini untuk mensurvei dan memetakan pola ruang dan struktur ruang itu dengan betul. Karena kita bicara wilayah ini, wilayah yang ada ini kan bukan punya kita, punya masyarakat. Sehingga harus kita petakan dengan baik. Dan kita dalam RTRW ini kita sudah punya Perda nomor 3 tahun 2025. Di dalam Perda tersebut sudah diterapkan di mana peta cagar budaya juga sudah ada. Sehingga itu sudah terjawab peta ruang. Ini sekarang kita lagi membuat peta adat supaya bisa terakomodir, di mana peta-peta ini bisa menjawab tim ini adat mana dan adat mana.
5: Berarti ya, melalui survei dulu baru direncanakan tata ruang ini, Ibu, ya. Jadi tetap percaya sama pemerintah dia survei dulu. Takutnya nanti orang bilang pemerintahnya main atur-atur tapi tidak melakukan survei, ya.
4: Kami lakukan survei 2 tahun.
5: Siap, 2 tahun dulu baru menentukan tata ruang. Izin Ibu, ternyata ada yang telepon melalui nomor WA kami. Kami coba menerima dan menyapa Ibu, ya. Baik, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
5: Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa, di mana?
6: Dengan Pak Strom di Merauke.
5: Bapak Strom di Merauke, baik Bapak. Langsung saja Pak, pertanyaannya apa nih Pak yang ingin disampaikan?
6: Ya, selamat pagi Ibu narasumber.
4: Pagi.
6: Saya mau berpartisipasi, terima kasih atas kesempatannya. Bahwa tadi salah satu hanya disebutkan oleh Ibu bahwa penduduk kita di Kabupaten Merauke, khususnya Provinsi Papua Selatan, semakin bertambah seiring dengan perkembangan daerah. Mungkin pada kesempatan ini izinkan saya, Ibu, menyampaikan usulan, mungkin lebih ada intervensi dari provinsi untuk berkolaborasi dengan kabupaten dalam hal ini untuk memaksimalkan pendataan penduduk.
4: Iya, baik Pak.
6: Karena kita ketahui bersama bahwa semua pelayanan sekarang itu basisnya adalah basis nomor induk kependudukan.
4: Betul.
6: Sehingga di sisi lain efisiensi yang telah diterapkan oleh pemerintah pusat membuat alokasi-alokasi ini, alokasi kita semua terbatas, kabupaten terbatas, provinsi terbatas. Iya. Oleh karenanya kami sarankan ada kolaborasi dari provinsi mengintervensi kabupaten untuk sama-sama kita lakukan kegiatan-kegiatan yang memaksimalkan pendataan penduduk khususnya di daerah-daerah seperti Iwan, Kontuar, Kabonji, Inwayap yang di daerah Merauke atau Guti, Kartel dan sebagainya, karena itu daerah-daerah terjauh yang didominasi oleh saudara-saudara kita WAP. Kebetulan saya ini orang di Dukcapil Kabupaten Merauke, melihat ini ada sedikit persoalan yang kita harus saling berkolaborasi. Demikian, terima kasih.
5: Baik. Terima kasih untuk Bapak Strom, ya, Om Strom, ya, kalau saya tidak salah, ya. Baik, ini menyangkut data kependudukan, Ibu, ya.
4: Iya.
5: Artinya ada intervensi ataupun pendataan yang lebih akurat begitu.
4: Iya.
5: Dan tidak hanya akurat saja, tapi justru data yang bisa sampai ke tingkat kampung terpencil begitu,
4: iya,
5: ya, kayak tadi disampaikan,
4: iya,
5: Tabunji,
4: iya,
5: dan sekitarnya. Silakan, iya, Ibu, mungkin bisa langsung direspon, Ibu.
4: Iya, baik, terima kasih Bapak yang Bapak Strong dari Pegawai Dukcapil, ya Pak, ya.
5: Iya.
4: Baik, terima kasih banyak Pak. Mungkin dapat saya jelaskan Pak, kami bersama Kabupaten sedang meramu data lewat sistem informasi orang asli Papua Pak. Itu juga Dukcapil juga sudah punya aplikasi SIAK Pak, Dukcapil Provinsi, di mana ada dua perbedaan antara Serius dan SIAK. Serius ini mengakomodir data keseluruhan, SIAK ini mengakomodir data yang sudah berkartu keluarga, berKTP dan berKK. Untuk saran Bapak, saya rasa ini sangat bagus sekali. Memang perlu, penting sekali Bapak kita berkolaborasi ini. Ini yang kita sedang giat-giatnya untuk melakukan kolaborasi dengan Dukcapil, di mana dalam sama-sama mengumpulkan data. Dan saya sangat berterima kasih dengan saran Bapak, ini betul-betul bagus, dan ini akan mungkin akan bisa tersampaikan ke Ibu Kepala Dinas Dukcapil. Ibu Herbina untuk bisa kita lakukan gebrakan-gebrakan bersama dengan kabupaten. Terima kasih Bapak, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, saran masukannya saya terima dan nanti akan kami tindak lanjuti. Demikian.
5: Baik, iya. Ini menjadi sebuah memang benar-benar suara aspirasi ya Bu, seluruh program kita bagaimana pemerintah Provinsi Papua Selatan bisa dekat dan bisa mendengarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat kita ya dari setiap perbincangan atau obrolan yang ada. Jadi untuk itu nantinya pemerintah akan selalu berkolaborasi ya untuk ada di tingkat-tingkat kampung, 4 kabupaten dalam hal kependudukan. Karena saya yakin setiap kabupaten juga kayak MAPI itu ada jemput bola.
4: Betul.
5: Jemput bola setiap bayi yang lahir itu langsung didata, ya kan? Kalau mama papanya belum ada KTP langsung dibikin di Faskes, fasilitas kesehatan ya, dan juga pasti beberapa kabupaten lainnya.
4: Dan mungkin Pak Franky saya tambahkan.
5: Boleh.
4: Ini dengan apa yang Pak Franky sampaikan, kami provinsi punya perinsos, perlindungan sosial. Mm-hmm. Perlinsos ini kita mungkin tahun ini kita biayai, yaitu yang menerima manfaatnya itu anak-anak di usia 0 sampai 12 bulan.
5: 0 sampai 12 bulan.
4: Iya.
5: 1 tahun.
4: Iya, 1 tahun. 0 sampai 12 bulan ini juga untuk langkah menurunkan stunting. Jadi ini kita berikan asupan berupa dana untuk bisa diberikan susu ataupun makanan bergizi. Ini adanya di dinas sosial. Kami tahun ini menjadi program prioritasnya Bapak Gubernur untuk bisa kita lakukan, dan di perubahan akan kita tindak lanjuti untuk direalisasikan. Mungkin itu info tambahan dari saya.
5: Baik, siap. Terima kasih. Ibu, ada chat WA lagi yang baru masuk ya, kami coba bacakan. Ibu, selamat pagi narasumber. Kalau boleh tahu program strategis dari Baperinda saat ini bagi masyarakat berdasarkan kebutuhan kabupaten masing-masing yang paling diperlukan di tahun berjalan ini. Nah, ini mungkin sedikit apa mungkin tadi sudah disampaikan tapi mungkin sedikit lebih detail sedikit saja ibu untuk tahun ini ibu.
4: Iya, ini kami menyelesaikan karena efisiensi, tapi kami ada punya super prioritas yang kita sudah lingkarkan, yaitu salah satunya kartu sehat. Iya, salah satunya yang bisa saya sampaikan kartu sehat dan perlinsos ini. Itu ini yang menjadi program unggulan yang harus kita selesaikan. Ya, penting sekali karena kartu sehat ini masyarakat bisa menerima manfaatnya. Ini dari dinas kesehatan.
5: Dari dinas kesehatan. Artinya dalam waktu dekat ini saya lihat lebih prioritaskan untuk kesehatan dulu ibu.
4: Siap.
5: Ya. Setelah itu pendidikan, kemudian mungkin infrastruktur, ya kan? Ya itu 3 poin utama yang memang menjadi perencanaan baik itu jangka pendek ataupun juga jangka panjang ibu ya. Siap. Ibu, mungkin kita tidak bisa terlalu lama ibu ya karena ada agenda lain
4: begitu.
5: Mungkin ibu bisa memastikan kepada masyarakat Papua Selatan kalau peran Baperinda ini selalu ada dari segala lini, baik itu pendidikan, kesehatan ataupun juga infrastruktur. Apa target dan harapan ibu di sisa waktu terakhir? Artinya kita kan perhitungan itu kan sisa waktu yang terakhir adalah tahun ini ataupun juga periode di masa kepemimpinan Bapak Apollo Savanto dan juga Bapak Wakil Gubernur Bapak Pas Alis Imadawa ibu.
4: Iya, harapan saya untuk Bapak Ibu sekalian, khususnya masyarakat Provinsi Papua Selatan dan 4 kabupaten cakupan, di mana saya berharap mari kita membangun Papua Selatan dengan sistem perencanaan yang inklusif. Di mana kita bicara sistem perencanaan yang inklusif, yaitu tidak ada sesuatu yang tertinggal, tetapi kita mari mengkedepankan apa yang harus kita lakukan, baik dalam sisi kehidupan kita maupun dalam pembangunan. Karena kalau kita bicara kehidupan berarti ada pembangunannya. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan ini bisa berjalan dengan baik. Dan percepatan pembangunan secara inklusif ini bisa terencana dengan baik sampai kepada pelosok-pelosok di negeri kita tercinta Provinsi Papua Selatan. Demikian.
5: Baik. Ibu, kami coba terima satu lagi terakhir ibu ya, izin ibu ya, satu lagi. Baik, selamat pagi ya. Oke, seperti masih sudah tersambung. Selamat pagi. Oke, baik, terputus ya, Ibu ya. Ya, ya. Baik pendengar, kami menyampaikan terima kasih Ibu ya untuk waktunya juga bersama-sama dengan kita dalam program Sapapsel, dan tentunya pendengar bisa selalu mengikuti program ini karena ini adalah kesempatan untuk setiap masyarakat di Papua Selatan menyampaikan aspirasi, keinginan, harapan ya melalui pemerintah yang kita percayakan dari setiap OPD-OPD. Dan untuk hari ini giliran dari Ibu ya, dari OPD Mbak Perida begitu. Baik, Ibu Ulmi, terima kasih untuk waktunya ya bersama RRI Merauke. Nanti lain waktu kita akan ketemu lagi di program Sapapsel. Sukses dan selalu diberikan hikmat kesehatan buat Ibu ya.
4: Amin. Baik. Terima kasih Pak Franky.
5: Baik. Dan pendengar, sampai di sini dulu untuk perbincangan kita bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Provinsi Papua Selatan, yaitu peran dari Bapak Rida untuk pembangunan di Provinsi Papua Selatan bersama Ibu Kepala Badan, Ibu Dr. Ulmi Listianingsih Wayeni SOS MM. Ikuti terus program Suara Aspirasi Papua Selatan Sapapsel yang kami siarkan setiap hari Kamis pukul 8 pagi yang disiarkan di LPP RRI Merauke, Bovendigul, Asmat, dan juga MAPI melalui stasiun relay kami, dan juga beberapa stasiun relay yang ada di distrik-distrik yang ada di wilayah Kabupaten Merauke. Dan akhirnya saya Kakak Franky Wohel sebagai pembawa acara, kita mengakhiri Sapapsel untuk edisi hari ini. Salam sehat, salam sukses untuk kita semuanya. Mari bersama-sama pemerintah, masyarakat, kita berkolaborasi memberikan pembangunan untuk negeri kita menjadi negeri yang selalu maju. Salam sehat, sekali berdara, tetap berdara, sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Sapapsel, Suara Aspirasi Papua Selatan, RRI Merauke.

Indonesia itu indah. Ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Kita berbeda-beda, tapi kita satu. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar semboyan, tetapi cerminan dari jati diri bangsa kita. Mari kita terus jaga keberagaman ini sebagai kekayaan tak ternilai. Karena perbedaanlah yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar dan kuat.

Tanggal 13 Agustus, Hari Orang Kidal Internasional. Sejarah Hari Kidal Internasional tidak terlepas dari peran Leif Hendricks Club yang didirikan pada tahun 1990. Melanjutkan tradisi yang diciptakan oleh Dean R. Campbell, Leif Hendricks Club kemudian mencetuskan International Leif Hendricks Day sebagai bagian dari organisasi mereka pada 13 Agustus 1992. Tujuan diperingatinya Hari Kidal Internasional adalah untuk membangun kesadaran akan kelebihan dan kekurangan pengguna tangan kiri dari dominasi pengguna tangan kanan dunia. Momen ini diperingati setiap tahunnya untuk merayakan perbedaan dan kekhasan individu kidal. Meski demikian, bukan berarti hanya pengguna tangan kiri saja yang dapat merayakannya. Kidal merupakan istilah yang digunakan untuk seorang yang dominan menggunakan tangan kiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip dari situs Kemdikbud, kidal artinya bersifat lebih terampil tentang anggota badan, yakni tangan bagian kiri daripada bagian kanan. Salah satu cara untuk memperingati Hari Kidal Internasional, yaitu dengan menggunakan tagar #LeifHendricksDay di media sosial.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah proses leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli kepada people, mereka tidak peduli kepada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: 17 Agustus 1945, sebuah tanggal yang mengubah segalanya. Di balik proklamasi kemerdekaan, ada jutaan cerita tentang perjuangan.
1: Ada para pemuda yang rela meninggalkan keluarganya. Ada juga para perempuan yang ikut berjuang di garis depan. Dan para pejuang yang tanpa lelah terus bergerak.
0: Mereka tak hanya berjuang dengan senjata, tetapi juga dengan pena, pikiran, dan hati yang tulus. Mereka mewariskan sebuah pesan penting. Kemerdekaan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan yang sesungguhnya.
1: Mari, di hari spesial ini, kita kenang jasa-jasa mereka. Kita tunjukkan bahwa pengorbanan mereka tidak sia-sia.

Kemerdekaan adalah anugerah. Kita bisa tidur nyenyak, makan dengan tenang, dan bekerja tanpa rasa takut. Ini semua berkat perjuangan para pahlawan. Mari kita rayakan hari ini dengan penuh rasa syukur. Syukur atas kemerdekaan, syukur atas persatuan, dan syukur atas keberadaan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk diri sendiri dan untuk negara. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Ya baik, pendengar, selesai Anda sudah mengikuti dialog interaktif Sapa Upsell. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif spesial untuk memaknai hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Dan akan dipandu bersama dengan presenter Jessica Ardana. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali pada pagi hari ini bersama saya Jessica Ardana dalam program Dialog Interaktif. Dan tahun ini Indonesia akan memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan juga Makmur. Di Kabupaten Merauke, semangat tersebut dituangkan dalam subtema dengan semangat HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita perkokoh kesatuan dan persatuan bangsa di segala bidang untuk menuju Merauke yang sejahtera dan bermartabat. Dan seperti apa persiapan pemerintah Kabupaten Merauke dan juga panitia? Apa saja kegiatan yang disiapkan dan bagaimana masyarakat dapat ikut berpartisipasi? Semua akan kita bahas dalam dialog interaktif RRI pagi ini. Dan akan saya sapa terlebih dahulu, ada beberapa narasumber yang telah hadir di studio RRI pada pagi hari ini. Yang pertama, Bupati Merauke Bapak Yosef Bladip KPC FHLLM. Selamat pagi Bapak.
3: Iya. Selamat pagi bagi seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dan terimalah salam persaudaraan kita, Isakot Bekai, Isakot Kai, satu hati, satu tujuan.
2: Kabarnya baik ya Pak ya, pagi ini ya Pak ya?
3: Iya.
2: Ya, selanjutnya ada Ibu Delsiana Gepse Esos selaku Ketua Panitia HUT Kemerdekaan RI ke-81 Kabupaten Merauke. Selamat pagi, Ibu.
4: Iya, selamat pagi warga masyarakat Kota Merauke yang kami cintai. Salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
2: Iya, selanjutnya ada Bapak Benhur Rentandatu SEMAP selaku Koordinator Seksi Karnaval HUT RI ke-81. Selamat pagi Bapak.
5: Iya, selamat pagi Mbak Jessica, selamat pagi Bapak Bupati, Ibu Ketua, juga Pak Koordinator Pasar Malam dan Hiburan, dan juga pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI dimanapun berada. Selamat pagi untuk kita semua, Shalom.
2: Iya baik, dan yang terakhir ada Bapak Erik Rumlus Esos selaku Koordinator Seksi Hiburan dan Pasar Malam HUT RI ke-81. Selamat pagi Pak.
6: Ya, selamat pagi Mbak Jessica, selamat pagi Pak Bupati, Ibu Ketua Panitia dan Koordinator Seksi Karnaval, dan selamat pagi untuk para pendengar RRI di Kabupaten Merauke. Terimalah salam persaudaraan kita, Isakot Bekai, Isakot Kai, satu hati, satu tujuan.
2: Baik, sebelumnya terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang berkenan hadir pada dialog RRI pagi ini, meski sibuk ya Pak ya, menjelang HUT RI ya Pak ya.
3: Iya.
2: Ya, saya mungkin ke Pak Bupati terlebih dahulu Pak, kita kan sebentar lagi menyambut HUT RI nih Pak. Nah, seperti apa sih persiapan Pemda Kabupaten Merauke dalam menyambut dan juga memperingati HUT RI ini?